0: tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
1: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan menggerakkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
3: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
4: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
4: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
7: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
8: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
9: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari lanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
11: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
13: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor, akan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi masuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda, ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet. Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan. Karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!
1: Balas WA-nya nanti aja kan bisa.
2: Bentar doang ini, penting.
1: Kalau penting, mikir aja dulu kenapa sih?
2: Gampang mah, ngetik satu tangan juga bisa.
1: Bukan masalah ngetik pakai satu tangan ya, Pak. Tapi bahaya.
3: Pak, Papa, ada mobil depan.
2: Astaga.
1: Tuh kan, hampir aja nabrak mobil di depan. Diprotes juga sama yang di belakang. Udah, siniin HP-nya.
2: Iya. Maaf, Ma. Sekarang fokus nyetir aja.
1: Harusnya emang gitu, Pak. Hampir aja membahayakan nyawa.
4: Membalas pesan saat berkendara bisa menurunkan tingkat fokus dan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.
5: Hindari menggunakan ponsel pada saat berkendara agar lebih aman dan nyaman untuk semua.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 50 tahun lagi. Kemana saya? Iya, pendengar, di Warga Berbicara tentang fokus kita hari ini, Salsa.
1: Ya. Ya,
0: ada banyak pendengar pastinya nanti akan masuk ya di 63855 maupun di 081 3901 5525. Ini terkait dengan fokus kita pagi hari ini, museum sebagai ruang edukasi dan pelestari warisan ya.
1: Wow, ya. Sangat menarik sekali ya ini.
0: Sangat menarik sekali pagi hari ini tema kita, karena kemarin hari Museum Nasional.
1: Ya.
0: Iya, silakan pendengar yang akan memberikan tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini ya, tentang museum. Nah, ini ada Bu Seno, mungkin bisa di baca WhatsApp-nya, silakan Salsa.
1: Baik, ini ada dari Bu Seno yang sudah terhubung nih bersama kami ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Menanggapi keberadaan museum, karena museum sebagai ruang edukasi dan sebagai tempat menyimpan warisan zaman nenek moyang kita dahulu yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Ya, tentunya keberadaan museum ini juga sebagai tempat edukasi atau penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya museum harus dijaga, jangan ada barang-barang yang hilang. Terima kasih. Betul sekali ya ini ya.
0: Iya, benar ya. Jadi selain tadi ya, benar ya, selain menyimpan barang-barang yang mungkin kita belum ada, barang itu sudah ada.
1: Barang-barang prasejarah. Ya,
0: dari situ kita lihat ya, kita tahu tentang sejarah kenapa barang itu ada di situ, kenapa dibuat misalnya ya, dan kapan digunakan.
1: Kapan digunakan dan dari mana asalnya, itu juga.
0: Kemudian cerita di balik barang itu pun juga
1: betul
0: pasti ada
1: sekali.
0: Ya. Kemudian ada Bu Retno. Ada Bu Retno Astuti yang ada di Solo ya, di Gedung Lumbu.
1: Selamat pagi. Menanggapi tema pagi ini, museum memiliki peran penting sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Melalui koleksi dan informasi yang disajikan, museum membantu masyarakat memahami sejarah, menghargai nilai-nilai budaya, serta menjaga warisan leluhur agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Untuk itu, museum harus terjaga penataannya serta kebersihannya dan juga menyediakan katalog-katalog yang mudah untuk dimengerti dan difahami oleh pengunjung. Matur nuwun.
0: Ya. Oke. Baik, benar ya Bu Retno ya. Ya, nanti yang akan berdialog bersama kita adalah Kepala UPTD Museum Radia Museum Disbudpar Kota Surakarta ya, ada Ibu Bonita Rintiawati. Kemudian juga ada pegiat komunitas kebangsaan, beliau ini adalah seorang sosiolog dari UNS, Dr. Ahmad Ramdon, SOSMA. Jadi pendengar, nanti Anda boleh ya berinteraksi langsung bersama para narasumber kami.
1: Betul.
0: Ya, 638 055, silahkan pendengar. Biasanya kalau pagi-pagi seperti ini ya, Mbah Tarmi sehat, Mbah Tarmi. Mudah-mudahan sehat ya Mbah Tarmi. Biasanya sudah on air ya, kalau pagi-pagi seperti ini.
1: Iya,
0: Pak Edi juga semoga selalu sehat, dan semua pendengar yang pagi ini bersama kami ada Pak Kris yang ada di Tasikmadu. Kemudian juga ada Pak Lili Erwanto ya yang ada di Pajang. Kemudian Pak Yamto juga, terus banyak sih, banyak sih.
1: Banyak ya memang. Ada Pak Agus juga ya, ini
0: Pak
1: ya.
0: Pak Prapto, iya Pak Agus, selamat pagi Pak Agus, Pak Agus Rudianto ya. Iya, boleh memberikan pendapatnya ya tentang museum. Kalau misalnya ke museum gitu ya, apa sih yang dilihat? Oke, kita terima dulu. Ini ada sebentar ya. Mana nih? Oke, dari sini nampaknya.
1: Oh iya, sebentar ya Ibu Nur ya.
0: Bisa nggak dari situ?
1: Coba.
0: Nggak bisa ya, diangkat dari situ ya?
1: Iya, tidak bisa.
0: Bisa. Oke, baik. Bu Nur boleh dong sekali lagi bersama.
1: Ya, coba Bu Nur untuk terhubung kembali.
0: Silakan Bu Nur, kami masih menanti. Iya, sudah bisa nih. Oke. Ah, ini dia ya. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Vivi.
0: Iya, pagi juga. Sehat selalu ya, Bu Nur.
2: Alhamdulillah, cuma kebetulan habis pada sakit, Mbak.
0: Oh ya. Ini banyak. Iya, banyak yang kena flu ini.
2: Iya, badan sakitnya itu kayak biasa nih. Oh, jadi iya, kayak ngerasa kena COVID meneh.
0: Iya, ya pegel semua ya habis itu ya.
2: Oh, kemarin yang enggak kuat itu sesak nafas. Saya ya itu pas sesak banget tuh. Sampai apa ya? Pas dibilang suruh nanti kalau periksa ke dokter paru-paru dan sebagainya, aduh,
0: harus dispa lagi ya, diswab lagi ya.
2: Semoga Mbak Vivi enggak sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Oh iya, mau tanya Mbak Salsai,
1: iya,
2: dari Universitas Sahidkah?
1: Oh bukan Ibu, saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta.
2: Oh bukan, beda. Kirain teman saya.
0: Iya, nanti bisa jadi teman juga sih.
1: Betul.
2: Karena saya di Jogja ya.
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Oh, makanya keterima di Jogja.
1: Alhamdulillah.
2: Jogja.com.
0: Iya.
2: Okay. Museum ya Mbak. Iya, itu museum PR banget, gimana biar pada tertarik ya Mbak.
0: Iya. Terus gimana nih? Bu Nur?
1: Sepertinya koneksinya ya.
0: Iya, kayaknya koneksinya ini Bu Nur ya. Koneksinya itu.
2: Halo.
0: Oh ya, halo.
2: Halo. Ah. Oh, ini
0: gimana?
2: Profesor lagi R. Wiyo mengadakan pameran gitu kali ya.
0: Iya, ini sedang ada pameran juga sih. Tanggal 6 sampai 16 ya.
2: Di adanya ini kayak apa ya, kayak pameran apalah gitu yang dibuka semua tentang museum-museum. Mungkin kalau di Solo ya, yang ada di Solo Raya gitu kali ya. Kalau saya di Solo paling pernah sekali ke Museum Keraton, Mbak. Aduh, kecewa saya.
0: Kenapa?
1: Kenapa itu, Bu?
2: Terus gimana ya? Ya pokoknya nggak ada menarik-menariknya lah gitu. Harapannya kan kalau keraton misalnya itu kan sesuatu yang di apa sih Mbak, diruri ya maksudnya. Jadi harusnya di situ kan sebenarnya sejarah yang ditampilkan, maksudnya tentang keraton dulu nih seperti ini atau bagaimana gitu. Terus kalau memang ada apa yang menjelaskan, yaitu include tiket masuknya kayak gitu kan, benar-benar tidak, karena kalau hal seperti itu kalau tidak dijelaskan ya memang kita jadi nggak paham juga gitu kan.
0: Iya.
2: Apalagi kalau dari yang negara-negara asing kayak gitu kan ya. Jadi mau wisatawan asing, mau domestik, itu tetap memang disiapkan untuk
0: hilang. Halo? Lagi suaranya. Iya.
2: Halo Mbak.
0: Iya, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung.
2: Iya, Tintinnya. Iya, lagu
0: Bibim. Ada lo lagunya.
2: Padahal ini nyetel lagu putus nyambung ya, Mbak.
0: Nah, itu.
2: Ya sudah, pokoknya intinya gitu saja. Okay, ya, Mbak. Baik. Yang saya ini di kalau masih sama ini banyak pengunjung kayaknya Monpes gitu ya. Dan kalau Monpres bisa dikembangkan, mungkin malah bisa ke dinas pendidikan, ke instansi-instansi anak-anak kayak gitu. Jadi biar lebih ini, terus nyambung ke Balai Kambang ya sepertinya. Kalau Monpres ya Mbak ya. Seperti itu mungkin menarik sih sepertinya. Kalau bisa dipaket-paketkan wisata di Solo ya, biar museum berkembang seperti itu sih menurut saya Mbak.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Winnie, sehat selalu.
0: Amin,
2: dan terus semangat. untuk Pak Gono juga, pantunnya cakep Pak Gono.
0: Apanya yang cakep?
2: Tadinya pengen balas, cuma kayaknya lagi malas pikir ini loh Pak Gono.
0: Oh gitu, nah itu dia.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama. Selamat pagi Bu Nur ya, yang ada di Nusuan ya. Jadi nggak ada menarik-menariknya. Pasti ada faktor X-nya ya.
1: Betul sekali.
0: Karena biasanya kalau dulu zaman kita masih sekolah itu kan selalu apa ya, ada semacam studi wisata gitu ya.
1: Betul.
0: Di museum. Oke. 638055. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam. Pak Lili kah? Oh Pak Is, nggih monggo Pak Is.
3: Kalau nggak salah di Solo sendiri ada dua musim baru ya.
0: Iya.
3: Radio Purwakarta dan musim Kris ya.
0: Betul.
3: Dan ada dua rumah budaya di dalam Kusuman dan di Selatan Purwakarta itu nggak jauh.
0: Iya betul nggih.
3: Mudah-mudahan saja sih maksudkan apa budaya apa. Dan masa lampau tingginya peradaban dan di sekitarnya itu menunjukkan bahwa peradaban masa lampau di khususnya di Surakarta sudah tinggi. Kalau nggak salah juga di sekitar dulu sudah ada museum Sangiran itu Mbak Wiya.
0: Iya benar Ge.
3: Ini juga bisa memberikan edukasi dan memberikan manfaat bagi generasi muda khususnya bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang di kota Solo ya dan juga daerah penyangga ya seperti betul. Sragen itu juga ada Museum Purbakala, Sangiran.
1: Sangiran.
0: Kemudian ya. Di Solo ini ada yang baru ya, yang ada di Cembengan tuh loh Mas. Yang baru yang ya itu namanya Museum lupa. Datu siapa itu ya. Kemudian juga Museum Disbudpar ya, yang dulu itu adalah Museum Radya Pustaka. Ada Museum Keris, Museum Keraton tadi yang disampaikan oleh Bu Nur. Dan yang pasti ada banyak nih museum-museum yang lain ya. Oke, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Ini dengan Mas Okto ya.
4: Ya betul.
0: Oke, gimana nih Mas Okto tentang museum?
4: Gimana ini maksudnya?
0: Gimana
4: belum
0: nih?
4: Tahu, belum tahu. Iya.
0: Jadi museum itu tempat menyimpan barang-barang bersejarah dan juga sebagai wahana untuk edukasi. Dulu pernah ke museum kah?
4: Sering, SD.
1: Waktu SD.
0: Kalau waktu SD itu kesannya gimana ya? Takjub gitu ya?
4: Aneh gitu loh.
0: Oh aneh?
1: Aneh ini?
4: Nah kalau museum Purbakala itu kan ada monyet, ada gajah dan lain sebagainya kan. Monyet iya. Kayak ikit, gini misalkan orang kok bertransformasi jadi monyet atau sebaliknya. Monyet bertransformasi jadi orang. Kayak dulu kan percaya-percaya aja gitu loh.
0: Iya.
4: Aneh aja gitu.
0: Gitu ya.
4: Dari monyet jadi manusia kan mustahil gitu.
0: Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ke museum itu masih tertarik nggak, Mas?
4: Nggak begitu tertarik sih.
0: Nggak begitu
4: cuma
0: tertarik.
4: Cuma nganter anak-anak gitu.
0: Nunggu di luar ya.
4: Mengedukasi, oh ini sejarahnya gini.
0: Oh gitu. Iya. Padahal ada banyak cerita loh di balik barang-barang yang tersimpan di sana ya.
1: Betul.
0: Nah itu.
4: Betul.
0: Oke, tapi kalau misalnya anak-anak mengantar anak-anak, gimana anak-anak ini ketika pulang dari museum itu apa yang merespon, dia ceritakan meresponnya? Ya, betul.
4: Seneng. Pertama itu karena kan lahannya kan luas gitu. Lahannya kan luas terus. Ya kok aneh itu
0: Kok oh, sama ya dengan bapaknya, aneh
4: ya. Ya, aneh.
0: Iya, iya, iya.
4: Kok pakainya palu ya? Oh. Itu bukan palu. Parang le.
0: Iya, iya.
4: Zaman dulu kan pakai itu. Apa namanya, tulang kan?
0: Iya, benar. Oke, jadi memang fungsinya apa di manusia purbakala kan memang peralatannya belum secanggih kita sekarang ini. Betul. Ya.
4: Yeah,
0: oke, baik. Ada lagi, Mas Okto?
4: Salam-salam bisa?
0: Oh, salam-salam buat saya aja sama Salsa.
4: Mbak Wiwit ini ya?
0: Iya, Wiwi, bukan Wiwit.
4: Wiwi ya.
0: Iya.
4: Mbak Wiwi. Tambah tirus aja Mbak Wiwi.
0: Eh, masa iya?
4: Tambah tirus, tambah cantik gitu.
0: Amin,
4: loh.
0: Amin, amin, amin.
4: Sama siapa itu, Mbak?
0: Saya dengan Salsa.
1: Dengan Salsa saya, Mas.
4: Yang magang itu?
1: Betul sekali.
4: Oh, suaranya empuk, gurih sekali itu.
0: Wih, kayak ada apa namanya, penyedapnya.
4: Manis-manisnya.
1: Saya pikir ada baking sodanya ya, empuk.
4: Baik.
0: Oke, okay. Baik.
4: Lagu-lagu bisa?
0: Hah? Lagunya nanti jam setengah tiga, jam setengah dua siang.
4: Oke, okay. Iya. Sehat selalu Mbak Wiwi. Okay,
0: terima kasih Mas Okto.
1: Terima kasih Mas.
4: Salsa atau siapa itu?
1: Salsa, betul.
4: Oh iya, Salsa ya. Sehat selalu, semangat.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mas.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Mas Okto, terima kasih ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Tarmi. Walah Mbak Tarmi yo sehat toh ya.
5: Akhir banter temang punyane yo sehat yo.
0: Nah iya.
5: Banter namine Mbak Salsa Sabila.
1: Betul, betul. Selamat pagi Mbak Tarmi.
5: Jale niko wonten sing anu penyanyi Rita Sugiarto niko. Penyanyi Rera.
1: Oh, oh iya.
0: Rera.
5: Niko anu niko katanya ngomong Mbak wah. Wes kula cekepel men sampe buak. Engke nek jam santai diajari, Mbak.
0: Siap.
5: Jam santai ngoten kan mboten pantes. Niki protes le, maklum le.
0: Nggih.
5: Mbak pon tuwir niku nek pas jam santai kan pertama kan nek Mbak Wiwi, Mbak Ria, Mbak Nana ngoten kan jam santai ngoten.
0: Oh iya, tagline-nya harus diucapkan. Betul. Iya.
1: Baik, baik.
0: Temanya museum, Mbah, tapi nate tindak museum, Mbah.
5: Nan?
0: Sampun nate tindak museum?
5: Museum.
0: Nggih.
5: Paling ke keraton zaman riyen.
1: Museum keraton
0: ya. Nggih.
5: Terus keraton Mangkunegaran nek pas turu ning ngene saniki pun tuwir mlakune mboten jecek yen mboten mangkat,
0: Mbah. Ning yen wayahe.
5: Wayahe pun Pura Kiambak. Lah namung tenriki tunggal men jaler. Jaler
0: niku angel lho, Mbak. Mbah Tarmi yen mirsani museum pripun, Mbah?
5: Pripun?
0: Yen mirsani museum.
5: Yen nonton senenge keris. Kaman ngoten niku. Celurit ning ampun yen celurit tuwang.
0: Ya ampun.
5: Nek kula celurit kuwi nggih golek kayu jaman pilihan kula kuwi nggih ngarit.
0: Iya.
5: Ngarit ke sapi kalih wedhus, Mbak. Tadi ini pun buatan gajah.
0: Iya.
5: Lampun dadas lemah.
0: Oh.
5: Ya tumbas lemah men tombok kata ya Mbak.
0: Langgi.
5: Nek ten kanguran dereng kula. Nek ten keratan empon.
0: Iya.
5: Paling saking jam.
0: Sangiran dereng nate.
5: Dereng.
0: Oh nggi.
5: Gak ngeteni ku males kok. Nanti pantai ngoten pun tepung Mbak.
0: Oh.
5: Mbak Wiwi pernah teti ndak pantai suwo?
0: Punti niku. Gunung Kidul.
1: Gunung Kidul nggih, Mbak.
5: Kalau yang Kebumen, Mbak.
1: Oh, Kebumen.
0: Oh, sing paling kulon nggih, Kebumen nggih. Saya dulu ke Pantai Ayah. Kalau ke Bumen.
5: Pantai Ayah niku namung mriki-mriki mawon.
0: Lah nggih yen suwo dereng.
5: Oh, nggih niku perjalananane tebih kula niku kalau ben kalih terapi ya, Mbak.
0: Oh.
5: Niku mangkat jam 7 dugi mriku jam 11 jam.
0: Oh.
1: Nggih.
5: Kang kuwi, Mbak.
0: Nggih.
5: Nggih, sae.
0: Oh iya. Besok ke sana. ke pantai Suwo.
1: Pantai Suwo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Amin.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Mbak Salsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi, terima kasih ya. Iya, baru sempat ke Museum Keraton ya.
1: Keraton, betul.
0: Ya kalau zaman dulu pasti ke Museum Keraton ya. Tapi di Kota Solo ini kan banyak ya. Selain tadi Keraton Mangkunegaran juga ada. Kemudian Museum Monumen Pers itu juga.
1: Betul.
0: Kemudian juga Museum Lokananta juga ada ya.
1: Lokananta ini yang kayaknya ramai di Gen Z ini.
0: Betul,
1: ya Mbak ya.
0: Lokananta. Ada Museum Tahir ya, ini yang paling baru. Museum Keris, kemudian apa ya? Oh, kalau yang agak ke sana itu Sangiran tadi.
1: Sangiran,
0: ya.
1: Sangiran.
0: Iya, di Klaten tadi juga ada, di Wonogiri betul. Juga ada. Terus dimanapun juga ada, karena ini fungsinya memang salah satunya adalah sebagai media untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk menyimpan barang-barang yang bersejarah.
1: Betul.
0: Baik, pendengar, nanti kita akan mengikuti dialog pagi ya, bincang pagi bersama Kepala UPTD Museum Disbudpar Kota Surakarta dan juga seorang sosiolog dari UNS Dr. Ahmad Romdon SSMA dan juga Kepala UPTD Museum Disbudpar Kota Surakarta ada Ibu Bonita Rintiawati SSMM. Nantikan kehadirannya sesaat lagi dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pada tahun 1918, dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Satu komentar hanya butuh beberapa detik untuk ditulis, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Berbeda pendapat bukan alasan untuk saling menghina. Tidak setuju bukan berarti harus merendahkan. Di ruang digital, nilai Pancasila juga perlu hadir. Menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan pikiran terbuka, dan menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, sebelum menulis komentar, coba berhenti sejenak. Apakah yang kita tulis membawa kebaikan atau justru memperlebar perbedaan? Mari kita hadirkan Pancasila juga di ruang digital.

0: Pendengar, ketika mendengar kata museum, apa sih yang pertama kali terlintas dalam benak Anda? Bangunan tua, benda-benda bersejarah, atau kunjungan sekolah yang mungkin hanya menjadi kenangan. Padahal museum bukan sekadar tempat menyimpan masa lalu. Di dalamnya ada jejak peradaban, kemudian identitas masyarakat, dan pelajaran tentang bagaimana kita tumbuh sebagai sebuah bangsa. Namun ada pertanyaan yang penting, pendengar, apakah museum ini sudah menjadi ruang edukasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda? Bagaimana warisan sejarah dan budaya bisa tetap terpelihara tanpa kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman? Nah, pagi ini di Bincang Pagi Pro 1, kita akan membahas tentang museum sebagai ruang edukasi dan pelestari warisan bersama Kepala UPTD Museum Surakarta ada Ibu Bonita. Selamat pagi, Bu Bonita.
1: Selamat pagi, Mbak Wiwi. Ketemu lagi ya,
0: ketemu
1: Mbak.
0: Ketemu lagi kita pagi hari ini, sehat selalu, Bu Bonita.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dan kita masih menanti Dr. Ahmad Romdon, S.S.M.A. Beliau adalah seorang sosiolog dari FISIP UNS Surakarta. Kita masih menantikan beliau ini.
1: Baik.
0: Bu Bonita ya. Nah, kalau mari pendengar, saya mengajak Anda untuk kembali melihat apakah yang ada di museum ini, apa seperti yang tadi saya sampaikan ya, hanya sekedar menyimpan barang-barang tua, kemudian kita bisa belajar tentang peradaban sebuah bangsa, dan apa yang bisa dipelajari oleh masyarakat dari museum itu sendiri. Nanti silahkan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 638055 maupun di WhatsApp ya di 081 3901 5525. Dan ini saya langsung karena masih menantikan Pak Romdon ini ya, kita langsung ke Bu Bonita. Nah, Bu, tadi beberapa pendengar sudah masuk ya, sudah memberikan pendapatnya tentang museum ya. Dan ada yang menarik mengatakan enggak ada yang menarik gitu ya. Ya, barang-barang kuno. Itu, dan nampaknya ini ada jarak ya antara masyarakat dengan museum itu sendiri. Nah, melihat hal seperti ini, apa yang menjadi pendapat Ibu? Apakah saat ini museum itu sudah benar-benar jauh dari masyarakat, atau justru sebaliknya di waktu-waktu ini justru museum lagi mulai dicintai oleh masyarakat?
1: Baik ya. Ya, untuk pendengar Pro 1 RRI ya, selamat pagi. Terima kasih ini diberi kesempatan dalam rangka Hari Museum Indonesia kemarin 12 Oktober ya. Sebenarnya kalau bicara barang lama, memang kalau museum itu barang lama, Mbak. Kalau tidak lama itu enggak museum namanya, begitu ya. Hanya kita memang bagaimana kita mengemas barang lama itu menjadi sesuatu yang menarik, dan dari yang lama menjadi menarik, dari yang mati menjadi hidup, begitu. Ini tugas berat bagi kami sebenarnya. Kalau bicara tentang museum, sebenarnya tugas kita itu merawat ingatan supaya kita menjaga peradaban. Nah, ini suatu tagline yang saya pakai untuk Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini. Karena kalau kami lihat seperti di Museum Radya Pustaka itu kan museum tertua di Indonesia yang dikelola oleh Bumi Putra. Jadi memang didirikan oleh Bumi Putra. Nah, di situ barangnya memang tua-tua sekali semuanya ya, dari bahkan dari barang abad ke-6 pun kita punya begitu. Tetapi memang itu suatu ingatan yang mengingatkan pada zaman dahulu itu ada peradaban yang perlu kita pelajari. Ya, jadi tugas bagi pengelola museum adalah bagi pengelola museum itu adalah membuat supaya itu menarik begitu. Sehingga salah satu yang kami lakukan adalah contoh ya, barang keterbatasan kami yang ada di Museum Radya Pustaka itu kan kita sempit ya, Mbak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan itu old building gitu loh. Dan itu cagar budaya. Padahal koleksi kita ada 12.000 sekian. Bagaimana kita memajang 12.000 sekian hanya dengan luasan segitu? Nah, akhirnya itu menjadi sesuatu yang tantangan berat, kami harus tidak semuanya dipajang. Contoh yang kami lakukan di hari museum ini, kita itu membuat pameran temporer keluar. Jadi koleksi kita tuh kita bawa keluar. Kita coba supaya masyarakat itu lihat gitu loh. Mm-hmm. Bahkan mungkin pemerintah yang di atas saya bisa melihat, yeah, bahwa sebenarnya barang yang tua ini kalau ditaruh di suatu gedung yang indah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi contoh di selama hari museum ini kami pameran temporer di 9 hotel se-Solo Raya.
0: Yeah.
1: Yang sudah berlangsung sejak hari Sabtu kemarin sampai nanti tanggal 16. Nah, di dalam situ kita membawa koleksi-koleksi itu dipajang di ada di lobi, ada di koridornya hotel. Dan itu ternyata menjadi indah. Kita sendiri menjadi kagum gitu. Wih, kalau ditaruh di sini ternyata Madurenggo gitu jadi megah banget ya. Ternyata bagus sekali gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya memang ini dalam hal penataan, tetapi pada saat itu kita harus sadar bahwa penempatan koleksi ini menjadi megah karena itu luangnya luas kan begitu,
0: yeah,
1: kemudian itu ditaruh di tengah dengan tata lampu yang indah. Nah, keterbatasan kami di Museum Radya Pustaka adalah ruangannya tidak seluas itu, sehingga kita sekarang kebetulan dibantu oleh Kementerian Kebudayaan di bulan ini sampai akhir Desember akan ada revitalisasi di Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka Surakarta. Jadi kami mohon harap maklum bagi para pendengar dan juga pengunjung Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka jika nanti loh koleksinya kemana nih, kok pada nggak ada, kok kosong seperti itu. Memang akan ada beberapa koleksi yang kami alihkan karena memang itu akan ada revitalisasi, penataan ulang dan juga perbaikan bangunan yang cukup signifikan.
0: Okay.
1: Begitu, memang tugasnya harus mempercantik gitu. Nah, harapannya nanti setelah revitalisasi kita mempunyai ruangan yang lebih indah dan media tata pamer atau pola pattern tata pamernya menjadi lebih baik dan storyline-nya menjadi lebih bisa dipahami oleh pengunjung.
0: Oke, okay. Ibu, dari inilah salah satu cara untuk mendekatkan museum kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Tentunya dengan pameran-pameran tadi ya. Nah, bagaimana nih antusiasme masyarakat dengan pameran-pameran di 9 hotel berbintang di Solo Raya ini, Bu?
1: Saat ini mereka bertanya-tanya selalu di medsos HTM gratis ya. Jadi semua-semuanya pada ingin melihat karena memang kebetulan memang dari pihak hotel sendiri juga promosi juga ya. Jadi pakai dengan foto untuk promosi di medsos mereka juga luar biasa sehingga orang ini HTM-nya berapa. Nah, dari padahal sebenarnya itu gratis karena silakan aja dilihat di 9 hotel itu akan kelihat kemegahan dari peninggalan-peninggalan bersejarah kita begitu. Dan itu menurut saya komen-komen itu menjadi suatu pertanda bahwa banyak netizen yang tertarik untuk hadir dan melihat.
0: Oke. Nah, kemudian barang apa saja nih yang bisa dilihat dari yang dipamerkan dan dikeluarkan? Kan 12.000 tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi enggak semua dipajang di sana ya.
1: Betul, betul. Jadi ada beberapa yang kami taruh di beberapa tempat kami. Kami kan mengelola juga 2 taman budaya ya. Yeah. Jadi memang ada yang kami simpan di situ. Bahkan kami titip di Loji Gandrung juga karena
0: keterbatasan tadi
1: dan ada ruangan baru yang belakang bangunan baru itu memang dirombak total sehingga kan memang harus dikosongkan begitu ya. Jadi yang kalau di 9 hotel itu kalau kita urut dari barat ya itu ada Lorin itu ada Madurenggo itu kayak suatu bangunan tempat bercengkerama raja pada zaman dahulu, tapi itu miniaturnya begitu. Kemudian ada Keris, Tombak, dan juga ada gajah. Jadi gajah penunggu, patung gajah penunggu sepasang begitu, penunggu gerbang. Itu kami taruh di Lorin. Kemudian di Alana itu ada wayang dan juga seperti gamelan lama gitu. Tetapi karena sudah sangat rapuh, memang tidak boleh kita jaga dalam bentuk kotak kaca begitu.
0: Oh iya, nggak boleh tersentuh langsung.
1: Tidak tersentuh langsung ya. Kemudian ke barat ke timur lagi ada Megalen. Megalen itu gamelan ageng kami ada di Megalen. Ya, jadi itu gamelan lama sekali yang suaranya akan lebih indah daripada gamelan yang sekarang katanya loh ya. Saya sendiri bukan ahli gamelan
0: begitu. Usianya
1: iya, karena ya. Memang usianya mungkin kualitas perunggunya juga ya yang berbeda. Kemudian di Hotel Paragon itu ada beberapa kuluk dari penari zaman dahulu. Kemudian ada mesin ketik berbahasa Jawa.
0: Oh, ada. Ya,
1: jadi huruf Honocoroko itu tapi mesin ketik gitu. Ya, jadi tapi sudah tidak bisa digunakan, tapi kelihatan bahwa hurufnya itu Honocoroko.
0: Hurufnya masih ada.
1: Iya. Kemudian ada pelana kuda zaman dahulu. Jadi prajurit berperang itu ada pelana kudanya, itu mereka prajurit tombak. Pada zaman dahulu. Kemudian ada beberapa keris dan tombak juga dari Museum Keris. Kemudian ke timur lagi itu Hotel Sahid. Sahid itu ada miniatur panggung Songgobuwono-nya keraton. Di Novotel itu ada apa ya? Lukisan, sepertinya ada lukisan. Kemudian ada di Royal Heritage itu juga ada wayang. Wayang kita banyak sekali soalnya.
0: Iya, betul.
1: Terus itu udah berapa hotel ya? Saat hotel mana lagi? Udah berapa hotel yang belum tersebut? Oh, Sunan. Sunan itu juga ada beberapa keris.
0: Rojomolo dikeluarin gak nih?
1: Nah itu gak berani kita.
0: Gak berani ya?
1: Sebenarnya ketika, gak apa-apa sih.
0: Ketika nanti revitalisasi terus gimana nih?
1: Kami tetap taruh di ruangan khususnya.
0: Oh begitu, tidak tersentuh ya.
1: Ya tetapi, tapi ruangannya kita revit. Paling kita pindahkan di, jadi di sana dulu, digeser, nanti sana jadi
0: ya?
1: Digeser.
0: Hanya begitu. Digeser aja begitu ya.
1: Betul, iya, iya. Rojomalanya tetap di situ dan beberapa yang berat-berat ya kayak arca, meriam itu besar sekali, saya perlu ekskavator itu kalau mindah. Jadi kami tidak
0: ambil. Itu barang yang paling tua yang tersimpan di Museum Raden Pustaka itu
1: sebenarnya guci, Mbak.
0: Oh, guci ya.
1: Iya, itu di abad ke-6 zaman Candi Borobudur. Nah, itu memang sudah kita kaji, kemudian kita sudah konservasi juga. Memang zaman dahulu ada buli-buli begitu. Buli-buli zaman dahulu itu paling tua.
0: Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau masyarakat langsung tertarik dulu gitu ya, melihat ke sana itu ya. Itu pasti kan setiap benda ini itu kan selalu ada tabelnya betul, ya. Betul. Ada tabelnya di situ, ada ceritanya di situ ya, kapan dibuat, ini macam-macam ada di situ. Jadi tadi seperti yang Bu Panita sampaikan, kita belajar tentang peradaban sebuah bangsa itu betul ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Ramdun sudah bersama kita. Pak Ramdun, selamat pagi. Oke, nggak apa-apa Pak Ramdon. Kita sudah bersama Bu Bonita pagi hari ini, Pak Ramdon.
2: Siap, selamat pagi Bu.
1: Pagi Pak Ramdon.
0: Iya, Pak Ramdon langsung saja nih. Kan museum sering dipahami sebagai tempat untuk menyimpan benda masa lalu, itu betul ya? Karena barang yang ada di sana itu adalah barang tua semua gitu ya. Nah, tapi dari perspektif sosiologi ini, seberapa penting sebenarnya museum ini untuk membentuk satu identitas kolektif dan kesadaran masyarakat ini tentang asal usul dari barang-barang yang tersimpan di sana.
2: Oke, saya pikir berkah dari kota ini adalah kota yang diwarisi dengan masa lalu. Jadi tidak semua kota punya punya akar dengan dengan memori masa lalu yang sangat panjang dan kuat itu. Nah, kota Solo saya pikir salah satu kota yang diwarisi dengan keberkahan itu. Bagaimana kemudian sejarah masa lalu itu membentuk wajah kota hari ini. Jadi kalau di banyak kajian, orang mendiskusikannya kota Solo itu dibentuk oleh dua lempeng. Lempeng tradisi, dan pada saat kesamaan lempeng modern. Dan hari ini upaya menjadikan supaya membangun kota itu ke depan tidak bisa meninggalkan masa lalu itu. Nah, museum itu salah satunya. Saya pikir salah satu upaya menopang skema itu, skema untuk menghubungkan kota ini di masa depan dengan masa lalu pada saat bersama. Di sisi lain, beberapa yang kemudian tadi disampaikan, artefak, kemudian data, memori masa lalu, dia juga masih eksis, dia fungsional. Jadi keratonnya masih bertahan, pulaunya masih hidup, kemudian rangkaian ritus itu juga masih ada. Dari situlah kemudian museum yang saya lihat bukan hanya museum sebagai sebuah entitas ruang, tapi dia juga hidup pada saat bersamaan, living heritage di beberapa apa beberapa bagian. Momentum dari museum itu untuk menghidupkan artefak masa lalu di ruang-ruang publik, saya pikir itu upaya penting dan upaya yang harus kita kerjakan. Baik-baik.
0: Oke, baik. Meskipun agak putus-putus, kami masih bisa menerima penjelasan dari Pak Ramdan. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa sekarang ini museum itu sudah jauh loh dari masyarakat. Bagaimana menurut Pak Ramdan?
2: Saya pikir itu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang memang harus kita respon dengan positif. Jadi, saya percaya bahwa kota yang baik, kota yang ideal, itu adalah kota yang salah satunya menyediakan ruang pengetahuan bagi masa lalu dan masa depan. Gitu. Dan upaya menghadirkan museum sebagai jembatannya adalah cara untuk mewujudkan nilai tersebut. Nah, kata kuncinya menurut saya memang pada kreativitas. Kreativitas semua pihak untuk memastikan bahwa hubungan antara masa lalu dan masa depan itu kemudian dikemas sedemikian rupa. Mungkin tidak salah juga statement tadi, karena beberapa tempat atau beberapa momen di waktu yang lampau, museum itu dikonstruksi, dibentuk, di image, di stigma, bahkan hanya sebagai benda bersejarah saja. Ia tidak fungsional bagi masa depan. Itu problem yang menurut saya jadi patahan kenapa situasi itu terjadi. Nah, kata kunci kreativitas untuk merancang beragam aktivitas untuk merakitkan museum ke ruang publik, menghubungkan ke dunia pendidikan, mengkoneksikannya dengan media, maka itu menjadi kata kunci untuk mencoba membangun kembali dan menetapkan hubungan antara museum, publik, dan memori kota pada saat bersamaan.
0: Okay.
2: Jadi diskusi ini saya pikir RRI saya pikir, perlu diapresiasi juga, kemudian mengambil momentum museum menjadi sebuah diskusi publik bersamaan. Dan itu penting untuk kita apresiasi bersama.
0: Iya, dan apa yang dilakukan oleh museum ya, dalam hal ini Bu Bonita ya, dengan membawa keluar ini sebagian barang-barang yang tersimpan di sana, dipamerkan di beberapa hotel berbintang. Ini salah satu cara untuk mendekatkan kembali tadi ya, hubungan yang mungkin agak renggang ya, hubungan yang agak jauh ya, jadi mengedukasi ke masyarakat. Tapi mungkin bagaimana sekarang ini kan sudah era digital ini Pak Ramdan. Dan anak-anak muda zaman sekarang ini kan sangat dekat dengan dengan dunia digital. Bagaimana juga mendekatkan mereka dengan museum, tetapi di era ruang digital ini. Ya, mungkin Bu Bonita dulu. Seperti apa nih yang akan mungkin ada satu rancangan atau ide-ide tertentu untuk mendekatkan generasi muda ini ya? Untuk mengenang masa, bukan hanya sekedar mengenang masa lalunya ya, yeah. Suatu kota, suatu bangsa, tapi mengenal dan memahaminya.
1: Baik, ya. Untuk dalam rangka mendekatkan museum ke masyarakat itu sebenarnya banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan ya. Secara fisik sebenarnya, kalau kita bicara digital Mbak, digital itu ada. Ya, jadi memang rencana memang kami akan membuat itu, ruang titik-titik yang bisa membuat mereka itu beraktivitas secara digital di museum kami, tetapi secara fisik itu juga perlu.
0: Iya.
1: Contoh yang kami lakukan yang secara fisik kami perlu itu, kita melakukan kegiatan belajar bersama dan juga suatu kegiatan rutin yang kita lakukan di museum itu, sehingga mereka berinteraksi langsung. Seperti di Museum Keris itu, sebulan sekali selalu ada atraksi tempa keris, di mana masyarakat itu kita terbuka gratis, kita tapi tetap open call ya, supaya tidak terjadi terus asal datang gitu, nggak bisa juga. Jadi memang mereka masuk, bayar HTM 10.000, mereka dapat melihat atraksi tempa keris, mereka bisa bikin konten, mereka bisa praktek menempa. Kelihatannya gampang lihat orang nempa ya.
0: Iya.
1: Itu palunya itu 10 kilo loh Mbak. Lah mengayunkan 10 kilo itu juga kalau kita lihat kan harus mak pek gitu ya. Tapi kalau para penonton itu mencoba, akhirnya cuma plek gitu.
0: Iya, iya.
1: Ternyata
0: betul.
1: Merasakan, oh berat ya palunya. Nah itu memang kita dekatkannya dengan cara seperti itu. Kalau di Museum Radya Pustaka, kita membuat bedah naskah, tetapi juga ada praktek membuat keramik. Jadi setiap hari Sabtu, kami mengadakan pottery class jam 10 sampai jam 12. Jadi silahkan, tapi daftar dulu, karena kapasitas kita maksimal 25 sekali pelaksanaan. Sehingga mereka diajari caranya membuat keramik begitu. Nah itu melatih motorik halus buat anak-anak, tapi juga melatih kesabaran buat orang tua. Karena kalau terlalu keras menekan, dia malah nggak jadi keramik, malah lembek nempel ke papannya lah, seperti itu. Juga nanti tanggal 28 kami ada praktek membuat lulur parem boreh dan jamu di Museum Radya Pustaka. Jadi kami melakukan di Keris itu pernah ada untuk anak-anak SMA itu melukis warongko keris. Dan dari kegiatan itu mereka jadi, oh ternyata membuat warongko tuh bisa dengan cara seperti ini. Dan bagi kami menariknya, warongko itu kalau stylenya anak muda itu gambarnya gak cuma batik kawung gitu ya. Ternyata ada Dragon Ball juga di situ. Jadi warongko tapi gambarnya Dragon Ball, sampai kita, ya ini kreativitas anak-anak ya. Jadi tetapi setidaknya dia mengenal bahwa memang warongko itu bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Begitu, itu yang kita lakukan. Tapi untuk bentuk digital, kita memang baru bentuk video, Mbak. Kalau untuk media interaktifnya itu sendiri memang baru akan kami adakan di akhir tahun ini. Jadi pengen tahu seperti apa, filmnya akan seperti apa, silahkan datang di Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka Surakarta di Januari 2027.
0: Wih, itu dia. Sudah mulai ada kemajuan yang luar biasa nih, memanfaatkan ruang digital nih Pak Ramdon. Bagaimana? Ini nanti pastinya akan bisa mencuri perhatian dari Gen Z juga ini ya Pak ya, dengan cara-cara seperti ini. Oke.
2: Okay. Ya, saya pikir ide yang tadi disampaikan Bu Dini itu luar biasa. Suka tidak suka, pilihan untuk menghubungkan museum dengan publik atau dengan ruang edukasi adalah ya adaptif secara teknologi gitu. Pilihan membuat apa tadi, membuat video, visualisasi dalam diorama atau kemudian konten edukasi itu menjadi kata kunci penting. Apalagi kemudian salah satu mandatori bagi keberadaan museum adalah sebagai pusat edukasi. Nah, treatment ini menjadi penting. Tahu saya pada beberapa momen juga ada program museum go to school, menghubungkan menghubungkan museum dengan apa, dengan pendidikan dalam format bolak-balik antara museum tidak main ke sekolahan mempromosikan, atau kemudian siswa datang ke museum. Dan saya pikir itu upaya untuk menjembatan itu. Nah, tahun ini yang kita lihat di media menarik karena kemudian menghubungkannya dengan publik. Di hotel memamerkan beberapa titik sebagai media untuk menarik atau menghubungkan ruang museum dengan publik secara luas. Lagi-lagi jembatan ini layak untuk diapresiasi. Mungkin kata kunci yang krusial di apa yang sudah dilakukan adalah ketika kemudian audiens gitu ya publik berubah, maka museum suka tidak suka dia akan berubah. Dan teknologi saya pikir akan menjadi salah satu treatment untuk memastikan bahwa komunikasi dua arah bisa terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang Tahir Museum itu sudah dikelola oleh Bu Bonita, tapi Tahir Museum juga salah satunya sepertinya ruang desainnya adalah sains dan teknologi. Otomatis dia akan menjadi jembatan. Tapi lagi-lagi kekayaan kota ini luar biasa. Dia bukan hanya ada di museum, tapi ya kemudian menjadi heritage yang kemudian hidup dan menjadi intangible keseharian kita untuk melihat dan menikmati kota. Dan saya pikir itu kekayaan yang harus kita rawat bersama.
0: Baik, terima kasih Pak Ramdon. Nah, Dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Bonita ya, ada banyak sekali kegiatan ternyata agendanya ya, setiap hampir setiap hari selalu ada kegiatan yang kemudian ini menjadi ruang publik ya Bu ya.
1: Betul.
0: Menyertakan masyarakat ya latihan ini atau melihat apa praktek apa kan seperti itu. Nah ini kan juga bagian cara yang dipakai oleh museum ini untuk membantu masyarakat membaca persoalan masa kini ya, tentang perubahan nilai, kemudian juga konflik sosial, identitas dan lain sebagainya, hingga hubungan antar generasi melalui koleksi dan juga sejarah yang disimpannya. Nah, kalau Pak Ramdan melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini benar-benar bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melihat masa lalu sebuah bangsa atau sebuah kota atau sebuah budaya, kemudian melihat perubahan-perubahan nilai dengan zaman sekarang ini melalui kegiatan yang mereka lakukan.
2: Ya, saya pikir apa yang sudah dilakukan itu luar biasa.
0: Ya.
2: Bekerja memastikan bahwa PR besarnya itu kemudian mengedukasi publik terus-menerus untuk membangun pemahaman pentingnya museum sebagai sebuah bagian dari sebuah peradaban kita semuanya. Mungkin ini contoh yang tidak tepat, tapi saya mungkin tidak ingin menjadikan ilustrasi gitu ya. Membayangkan kota di Timur Tengah, Mekah, Madinah sebagai sebuah artefak masa lalu itu dikunjungi oleh ribuan orang, jutaan orang setiap tahun gitu. Kenapa? Ya karena itu pelajaran. Kembali ke masa lalu itu adalah pelajaran bagi kita untuk merespon hari ini dan menghadapi masa depan. Nah, itu satu contoh. Contoh-contoh lain, saya pikir kunjungan pariwisata di banyak negara itu menjadikan museum salah satu destinasi untuk kemudian melihat dan wisatawan itu belajar pada peradaban masa lalu di tempat lain. Hari ini, saya pikir kunjungan orang datang ke kota Solo, salah dua tempat yang paling menjadi favorit, kemudian terkoneksi dengan Kasunanan maupun Pura Mangkunegara. Itu juga eksistensi masa lalu yang masih bertahan. Dia menjadi museum hidup. Tapi di sisi lain, juga ada ruang yang kemudian disediakan untuk merangkum atau meringkas itu semua dalam apa yang tadi disebut menjadi museum petis, menjadi museum dari pustaka, atau beberapa museum komunitas yang kemudian dihidupkan. Itu menopang. Pada akhirnya kemudian kekayaan masa lalu kita itu hadir dalam sebuah bingkai museum itu. Jadi saya pikir upaya serius untuk membangun urgensi keberadaan museum suka harus dilakukan. Dukungan pemerintah kota, dukungan publik, media massa, dunia pendidikan menjadi kata kunci untuk mengembalikan lagi museum pada tempat. Bahwa ada situasi-situasi yang tadi disebut Bu Wiwi sebelumnya, iya. Tapi lagi-lagi tantangan ke depan harus kita hadapi jauh lebih kreatif dan adaptif sekaligus.
0: Oke, baik Pak Ramdan, terima kasih Bu Bonita dan pendengar. Kita akan break terlebih dahulu. Nanti saya akan membuat ruang untuk pendengar bisa langsung berinteraksi bersama Pak Ramdan dan juga Bu Bonita. Pak Okto di Boyolali, silakan ya. Nanti setelah ini saya buka line telepon karena Bu Bonita dan juga Pak Ramdan sudah hadir bersama kami ya. Asik karena tadi ada sesuatu ya yang Pak Okto sampaikan tentang museum ini ya. Bu Bonita ya. Silakan ya nanti Pak Okto ya. Kita akan hadir kembali dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Museum bukan sekedar ruang yang menyimpan benda-benda bersejarah. Di dalamnya ada cerita tentang perjalanan bangsa, tentang perjuangan, kebudayaan, dan kehidupan manusia dari masa ke masa. Setiap koleksi adalah saksi, setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap kunjungan adalah kesempatan untuk mengenal kembali siapa kita. Mencintai museum berarti mencintai sejarah. Mencintai museum berarti menghargai warisan yang telah dititipkan kepada kita. Mari jadikan museum bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga ruang untuk belajar, berimajinasi, dan menemukan inspirasi bagi masa depan. karena bangsa yang mengenal sejarahnya akan lebih siap melangkah menuju masa depannya. Selamat Hari Museum Nasional. Mari datang, melihat, mengenal, dan mencintai Museum Indonesia.

0: belajar sejarah cuma dari buku, apa yang kita tahu benar-benar bisa terasa nyata? Coba sesekali datang ke museum. Di sana, kita bukan hanya membaca sejarah, tetapi bisa melihat langsung benda-benda yang menjadi saksi perjalanan manusia dan bangsa. Museum adalah ruang untuk belajar, bertanya, menemukan cerita, sekaligus memahami dari mana kita berasal. Karena benda yang terlihat sederhana hari ini bisa jadi menyimpan cerita besar tentang perjuangan, budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan masa lalu. Jadi, jangan anggap museum sebagai tempat yang membosankan. Yuk, datang ke museum, kenali sejarahnya, pahami budayanya, dan jaga warisannya.
1: Baik, kita kembali ke bincang pagi kita hari ini. Dan line telepon ya, sudah saya buka di 638055 dari tadi, kemudian di 081-3901-5525. Tadi ada pendengar kami yang mengatakan begini, Bu Bonita dan juga Pak Ramdon ya. Jadi, kalau ke museum kesannya gimana? Satu, bosan mbak, membosankan katanya. Kemudian yang kedua itu kok agak-agak gimana gitu ya, suasananya agak-agak gimana gitu ya. Kemudian kok aneh ya mbak ya, karena ketika berkunjung ke museum Sangiran terutama ya, kok nggak masuk akal ya, bagaimana manusia kera kemudian kok jadi manusia kayak kita gitu, kayak enggak nyambung nih. Nah, bagaimana sih sebenarnya Bu Bonita ya, supaya setiap orang yang masuk ke museum itu itu pulangnya bukan kesan itu yang muncul. Gimana nih sebenarnya? Silakan Ibu.
2: Iya, iya Mbak Wiwi. Oke, kami sampaikan dulu. Kalau kita bicara bosen ya, gitu ya. Ya memang contoh namanya Museum Keris Nusantara. Itu kan pasti senjata gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nggak mungkin di Museum Keris Nusantara tiba-tiba di situ ada apa? Patung ondel-ondel gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi memang barangnya satu itu tua jelas. Yang kedua itu memang tidak berubah barangnya.
1: Iya.
2: Dari dulu sampai sekarang ya itu. Keris dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tetapi bentuknya adalah bagaimana mengemas itu supaya tidak membosankan. Kalau koleksinya nggak mungkin berubah begitu. Nah, seperti yang kita lakukan adalah merotasi koleksi. Kemarin tahun-tahun lalu itu jarang dirotasi. Kemudian kami mencoba merotasi, setiap rotasi 200 koleksi per 6 bulan.
1: Yeah.
2: Kemudian setelah kami mulai belajar lagi, kemudian mendapat masukan dari beberapa museum-museum yang memang sudah terkenal, ternyata sekali tampil itu ternyata tidak lebih dari 50 koleksi. Lah kalau 12.000 sekali tampil 50 per 3 bulan Mbak.
1: Iya, iya.
2: Itu sampai mati aku enggak bisa lihat loh Mbak.
1: Iya benar.
2: Semuanya, benar enggak?
1: Iya betul.
2: Nah, terus ada juga kendala bagi kami, tidak semua koleksi itu harus kami tampilkan, padahal ada beberapa koleksi itu hibah dari masyarakat. Pada saat hibahnya itu tidak ditampilkan, wah langsung lapor.
1: Yeah.
2: Punya saya apa aja, disembunyikan apa, dijual apa, di apa. Loh, bukan begitu. Monggo kalau mau rawuh itu lah ada di storage. Kita punya, ada berita acara pemindahan itu juga ada begitu. Jadi kendalanya itu ya banyak, untuk mau merotasi saja itu mempunyai banyak kendala. Sebenarnya niat kami merotasi itu supaya tidak membosankan.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kedua, kita selalu mengadakan perubahan dalam tata pamer. Seperti Museum Radya Pustaka mungkin sudah berubah sekarang. Kalau dulu masuk pertama itu lihatnya kulo gitu ya. Kalau sekarang tidak. Jadi begitu pertama masuk kita akan lihat sejarah awal berdirinya Museum Radya Pustaka dahulu. Jadi storyline-nya akan diubah begitu. Nanti tahun 2027 storyline-nya akan berubah lagi. Begitu. Jadi kalau masuk itu langsung kelihatan gamelan, 2027 tidak akan lihat gamelan. Nah, gamelannya kemana? Ada deh, kan gitu ya. Makanya harus datang supaya tahu dipindah kemana, betul. Begitu ya. Kemudian kalau bicara spooky, spooky ya, Kalau bicara spooky ya memang gedungnya kadang ada beberapa ruangan yang kita buat seperti itu. Memang ada beberapa ruangan yang kita buat gelap supaya begini. Orang masuk ke museum itu kan berangkat, mungkin ada yang dari rumah, ada yang dari kantor, ada yang dari bermain. Masuk ke situ tuh siap menerima ilmu. Sehingga kalau mereka masih dengan latar belakang masih chatting sama temannya, nggak akan dapat apa-apa di museum. Makanya nanti kalau masuk kita membuat ruangan itu gelap itu supaya deg, wah aku senang museum. Supaya mereka mengubah apa ya, seperti memfokuskan atensi para pengunjung bahwa you are here, kamu sudah nggak di luar, kamu sekarang ada di museum. Tadi akan siap menerima begitu. Nah itu nanti di museum keris juga akan kami ubah seperti itu. Masuk pertama itu set, kita harus menarik fokus para pengunjung dari luar menjadi oh kita di museum. Atau mungkin ada juga di salah satu ruangan juga kami buat gelap supaya apa, muncul semua orang tuh fokusnya hanya di koleksi yang disorot sinar. Nah seperti itu, karena memang itu koleksi yang berharga dan itu indah begitu ya. Kalau semuanya dibuat terang, dibuat ini, udah gak akan menarik juga. Memang ada beberapa perbedaan nanti suasana ruangan. Itu yang membuat ada yang bilang spooky ya. Terus kalau di Museum Radya Pustaka saat ini saya akui memang itu bangunan lama. Jangankan isinya, bangunannya aja itu udah medeni, apalagi cerita-cerita kabar yang burung ya. Yang begini, Rojomolo itu begini, saya sendiri juga mengalami hal-hal seperti itu di luar nalar manusia, tetapi saya kan harus mengemas itu menjadi sesuatu yang tidak spooky lagi. Gitu. Itu juga kami lakukan. Kemudian masalah sangiran ya, aku sebenarnya kurang paham ya. Mas tahu saya, kalau bicara aneh ya aneh, karena memang itu udah masa lalu begitu. Contoh di kami itu ada Serat Centini. Serat Centini itu suatu cerita yang ditulis zaman dahulu. Sampai sekarang ada 12 chapter, satu chapternya bisa 100 episode. Jadi ada 1000 sekian episode. Nah, jadi sinetron itu ngalah ke Tersanjung 1 2 3 4 ya, Mbak ya. Kemudian kalau kita bicara loh zaman dhisik itu ternyata seperti ini, ternyata LGBT itu ada, ternyata itu tertulis semua di Serat Centini. Kalau bicara aneh, kok aneh zaman dulu harusnya orangnya masih jujur, nggak bisa kita judgement bahwa itu salah. Itu sudah ada bukti bahwa zaman dulu ada seperti ini. Nah itu sama dengan di sangiran, jangan dibilang wow dari kera berubah menjadi ini, itu bukan kera gitu, itu adalah manusia yang ini menurut saya loh ya, saya sendiri kurang paham secara tentang sangiran, tetapi setahu saya itu bukan kera, tapi memang ada evolusi bentuk fisik. Kalau kera itu tidak ada akal budi, hanya punya otak, tapi kalau manusia itu ada akal budinya. Begitu.
3: Oke. Baik, seperti itu Pak Okto di Boyolali. Mungkin Pak Ramdon apa yang disampaikan, apa yang tadi saya sampaikan kepada Bu Bonita ini, mungkin dari perspektif seorang sosiolog ini ya. Masyarakat banyak memandang museum itu membosankan, kemudian tadi spooky ya karena kayaknya agak-agak seram gitu ya. Ada nuansa-nuansa mistis atau apa gitu ya, dari barang-barang yang tersimpan di situ. Nah ini yang kadang-kadang membuat masyarakat yang takut ya takut gitu kan. Tapi ini kan satu sebenarnya sangat-sangat penting ya untuk kita ketahui masa lalu dari sebuah kota, sebuah bangsa ini, Pak Ramdon.
4: Ya, saya pikir apa yang sudah Bu Bonita lakukan layak diapresiasi. Jadi ide melakukan banyak skema, termasuk yang hari ini kita diskusikan bagaimana kemudian museum dihadirkan di ruang publik misalnya dalam bentuk hotel atau ruang publik yang lain. Saya pikir sebenarnya itu keluar dari itu respon dari perangkap-perangkap yang tadi kita diskusikan sebelumnya. Tapi yang mungkin orang lupa, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Monica, itu kan kayak SOP orang masuk ke bioskop ya. Orang masuk ke ruang gelap, orang disediakan screen, dan kemudian orang akan mendapatkan storytelling yang panjang dalam durasi 1 jam. Dan sebenarnya orang lupa museum itu juga didesain dalam konsep yang kurang lebih mungkin jadi juga entertain. Kenapa tadi ruang gelap, cahaya terbatas di beberapa tempat, kemudian kenapa benda ini ada di sini, benda yang satu ada di sebelahnya dan seterusnya. Itulah sebenarnya sebenarnya itu konsep yang dibangun untuk merancang storyline dalam konteks edukasi. Mungkin PR besarnya bukan di museum menurut saya sih. Yeah. PR besarnya memang di ruang di luar museum. Bagaimana publik diedukasi, diliterasi untuk memahami urgensi museum. Termasuk juga bagaimana kemudian memahami apa yang bisa ditangkap dan dipelajari sebagai sebuah value dari apa yang ada di museum. Nah, itu PR besarnya. Mungkin saya ingin memberi ilustrasi berbeda lagi gitu ya. Di beberapa negara maju saya pikir museum menjadi sangat menjadi fundamental. Contoh sederhananya bukan hanya sejarah ya. Sepak bola pun bagiannya kemudian hadir dalam bentuk museum gitu. Stadion yang paling terkenal misalnya di Liga Inggris, di Liga Spanyol atau Italia, itu mereka menyediakan sebuah tempat di mana sejarah dari apa yang mereka lakukan itu bisa dinikmati. Dan itu bagian dari entertain. Sehingga kemudian pada saat bersamaan mereka bisa melihat pertunjukan sepak bola di esok hari dan mereka dapat merchandise di sisi lain. Jadi itu desain yang utuh menghubungkan konsep pengetahuan dari ujung ke ujung, dari hulu dan hilir. Nah, apa yang sudah Pemkot Solo lakukan, saya pikir itu juga penting gitu. Nah, memang hari ini daya topang terhadap museum yang menurut saya memang harus didukung. Media saya pikir itu atensi lebih untuk membentuk bagaimana museum menjadi dikampanyekan sedemikian rupa. Dunia pendidikan saya pikir mesti terlibat aktif mempromosikan museum. Pada saat bersamaan kemudian publik itu dibangun engagementnya untuk sama-sama ke museum. Jadi kalau boleh beropini dari opini pendek gitu ya. Kata kuncinya PR-nya bukan hanya di museum, tapi di luar museum saya pikir ruang edukasinya juga harus dibangun bersama-sama.
3: Oke, baik. Dan di luar museum ya, tadi salah satunya adalah tadi ya, karena latihan-latihan itu bisa juga tidak di museum ya Bu ya. Kalau misalnya di kota Solo ada event-event tertentu, misalnya dulu kan pernah ya waktu kita ngobrol juga di bincang pagi waktu beberapa waktu yang lalu ada satu event apa kegiatan di museum di dibawa ke itu ya.
2: Namanya adalah museum keliling.
3: Jadi kita
2: keluar begitu ya. Nah, kebetulan museum keliling tahun ini sudah kami laksanakan di bulan Juli kemarin. Kami mengadakan pameran dengan 65 museum seluruh Indonesia. Dan itu sudah terlaksana dengan selama 4 hari pengunjungnya cukup luar biasa sampai 33.000 orang. Hanya dalam waktu 4 hari, bisa dibayangkan sehari 7.000 sekian. Dan yang menarik adalah yang datang tidak hanya orang Solo. Jadi Solo Raya ada dari Sukoharjo, Boyolali, Klaten juga datang karena mereka dapat mengunjungi 65 museum seluruh Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh ke sana, di situ barangnya dibawa begitu.
3: Oke. Beberapa pendengar kami ada Bu Retno, kemudian Bu Seno dan Bu siapa ini? Bu Umi Aziz ya. Umi Aziz ini juga benang merahnya sama ya, artinya bahwa museum ini sangat penting untuk pendidikan bagi generasi selanjutnya supaya mampu jas merah, jangan melupakan sejarah ya, dengan berbagai upaya. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Bonita dan tim ini pasti juga menyangkut anggaran nih ya, apalagi gimana nih Bu?
2: Kalau bicara anggaran kayaknya bebannya di pemerintah ya.
3: Iya.
2: Ya, sebenarnya kegiatan untuk merawat ingatan peradaban itu tanggung jawab kita bersama. Seperti acara pameran temporer di Hotel 9 ini non budgeting, Mbak.
3: Oh. Iya.
2: Ya, jadi betul-betul memang ini bekerja sama kami pemerintah Kota Surakarta dengan beberapa pimpinan hotel berbintang di Solo Raya. kami melakukan diskusi, brainstorming. Mereka juga memerlukan point of interest untuk para tamu-tamu mereka, dan kami juga memerlukan ruangan. Jadi simbiosis mutualisme lah.
3: Betul.
2: Sehingga akhirnya itu semuanya hanya bisa hanya how to communicate aja gitu. Akhirnya kita komunikasikan, akhirnya muncullah kegiatan yang kemarin itu, dan itu disupport betul. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk GM-GM hotel, untuk 9 GM hotel yang sudah welcome ke kami, membantu, sehingga memang ini benar-benar non-budgeting. Itu sebenarnya bisa dilakukan kalau kita bicara anggaran. Okay. Tapi kalau memang pemerintah kota fokusnya memang ingin membantu museum, ya lebih baik ya Mbak.
3: Betul. Iya, Bu Bonita, itu kan di sebuah museum ya, itu ada benda asli. Betul. Ya, tapi juga ada miniatur.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana ini menyeimbangkan kewajiban ya untuk menjaga keaslian koleksi itu sendiri dengan kebutuhan menyajikan secara menarik?
2: Oh ya, jadi kami punya koleksi asli, tapi kita juga punya koleksi replika.
3: Ya.
2: Kadang kalau kita pameran keluar yang jauh itu kita nggak bawa asli, karena risiko perjalanan. Jadi kita buat bawa replikanya. Nanti kalau mau lihat aslinya datang ke museum. Begitu. Kalau surat itu juga ada kopinya. Jadi naskah kuno banyak. Kalau naskah kuno yang memang banyak dari daun lontar atau kertas yang zaman dahulu itu sudah sangat rapuh.
3: Iya.
2: Karena kami juga punya kewajiban mengkonservasi ya, seperti tahun 2025 2026 ini kami mengkonservasi naskah-naskah yang memang sudah serpihan setahun 2025 1000 lembar, tahun ini juga 1000 lembar. Jadi kita satu-satukan lagi, terus kemudian kita jadikan halaman utuh, kita jahit lagi menjadi buku utuh lagi. Itu juga ada. Kami juga melakukan kajian. Seperti tahun ini kita kajian ada 3 buku lama. Ternyata di dalam buku lama itu menarik Mbak. Salah satu isi dari buku itu adalah batas-batas pembagian wilayah, mana miliknya Mangkunegaran, mana milik Kasunanan, mana milik Hamengkubuwono, begitu. Jadi itu juga ada titik-titiknya di daerah mana, itu baru kami lakukan kajian itu tahun ini, dan itu menarik. Dan itu kita pakai open call untuk para seminarnya, dan datang aja pesertanya itu. Kami enggak mengkondisikan harus mahasiswa ini datang gitu, enggak. Tahu-tahu ya 100 orang datang untuk datang seminar begitu. Karena memang ada apa ya, menurut saya masyarakat sudah sangat membutuhkan dan tertarik untuk mengerti lebih dalam si apa ya, hal-hal yang tersembunyi di balik koleksi-koleksi itu.
3: Begitu. Iya. Juga banyak cerita ini Bu Bonita bahwa sebenarnya koleksi-koleksi milik kita ini masih banyak yang ada di luar sana gitu ya.
2: Wah, iya ini.
3: Nah, ini bagi, ada upaya-upaya apa nih yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan barang-barang ini atau mungkin
2: baik. Ini kalau bicara repatriasi ya, itu pasti bicaranya Museum Radya Pustaka.
3: Iya.
2: Karena dia yang lama ya.
3: Iya, betul.
2: Dan saya tidak tahu sejarahnya dulu bagaimana, cuma memang ada beberapa koleksi kita yang sudah dimiliki oleh kolektor sih, kalau saya dengar begitu.
3: Iya.
2: Saat ini juga ada beberapa kolektor yang sudah meninggal, itu ingin mengembalikan koleksinya. Hanya prosesnya cukup, karena berbeda negara, berbeda peraturan, jadi prosesnya hampir 1 tahun ini belum selesai. Jadi memang ada usaha-usaha kami untuk melacak beberapa koleksi yang tercecer begitu ya. Tapi memang data yang kami miliki sampai kita lihat di dokumen kami, katalog lama dan katalog sekarang itu sebenarnya malah ada penambahan koleksi Mbak. Jadi kita melakukan data katalog lama itu ada di 12.300-an begitu. Setelah kami lakukan registrasi ulang itu, sekarang koleksi Radya Pustaka itu ada di 12.930. Jadi sebenarnya ada sekitar, akhirnya ada penambahan 600 koleksi yang belum tercatat di katalog lama. Itu penting sekali. Jadi sekarang

0: museum ini menjadi bisa menjadi wahana edukasi kita dan juga menjadi ruang bagaimana kita bisa mengenali siapa diri kita dan bangsa kita, Pak Ramdon.
1: Ya, yang pertama saya ingin apresiasi ke Ibu Nita dan tim sebagai penanggung jawab museum di Kota Solo, karena beliaulah dan kemudian menjaga marwah Solo sebagai kota budaya. Momentum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, komitmen kota terhadap budaya, saya pikir salah satu akarnya adalah museum dan Bu Bonita dan teman-teman bertanggung jawab untuk itu. Jadi dukungan beliau saya pikir mesti didorong lebih besar dari semua pihak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir mempromosikan museum akan menjadi cara paling baik membangun kembali nilai dan peradaban. Mengenal museum berarti mengenal masa lalu kita. Dan mengenal masa lalu kita berarti kita akan bisa menapak lebih jelas, menapak lebih tegas untuk masa depan kita di masa depan. Jadi museum adalah jembatan masa lalu sekaligus jembatan menuju masa depan.
0: Okay. Nah,
1: selamat untuk dari museum.
0: Iya, terima kasih Pak Ramdon. Bu Bonita, silakan.
2: Ya, untuk terakhir saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia tentang museum. Jadi tadi malam ada pertemuan antara Menteri Kebudayaan dengan Bapak Presiden dalam rangka Hari Museum. Pak Menteri melaporkan banyak hal dan Pak Presiden berpesan demikian, bahwa seluruh masyarakat Indonesia sangat penting untuk menjaga dan merawat warisan budaya bangsa agar tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu tetapi juga sumber pengetahuan, kebanggaan bangsa dan inspirasi bagi generasi mendatang. Demikian pesannya dan kita semua bertanggung jawab untuk dapat memahami perintah pesan dari Pak Presiden dan juga semuanya demi anak bangsa. Demikian, Pak.
0: Okay.
2: Salam sahabat museum, museum di hatiku.
0: Salam sahabat museum, museum di hatiku ya. Okay. Baik, dan pendengar, seperti yang sudah disampaikan Pak Ramdon dan juga Bu Bonita ya, bahwa museum ini bukan sekedar tempat untuk menyimpan masa lalu, tetapi juga ruang untuk belajar, kemudian juga memahami identitas ya, dan menjaga warisan bagi generasi mendatang. Sebab warisan budaya ini tidak cukup hanya untuk dikenang, tapi memang harus dipahami dan untuk dilestarikan. Terima kasih Bu Bonita, terima kasih Pak Ramdon sudah bersama kami. Semoga saja ya sangat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Dan pendengar, izin saya Wiwi Martani mengakhiri dialog pagi hari ini tentang museum sebagai ruang edukasi dan pelestari warisan bersama Kepala UPTD Museum Disbudpar Kota Surakarta, Ibu Bonita Rintiawati, dan juga sosiolog dari FISIP UNLI Surakarta ada Ahmad Ramdon bersama kita. Saya Wiwi Martani undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih
1: berlaku. Jih. Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune. Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Yuk.
3: Makanya, knalpot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar, saya harap Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya Salsa yang akan membersamai Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menyampaikan beberapa informasi aktual yang terjadi di kawasan Solo Raya. Dan tentunya saya harap Anda tetap setia menyimak bersama kami. Dan nanti saya juga akan memutarkan lagu-lagu pilihan yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surakarta. Untuk selanjutnya saya akan memutarkan ada satu lagu dari Kangen Band. Selamat mendengarkan.

merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

0: Pendengar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap 4 kebijakan untuk memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam sektor energi dan pertambangan. Kebijakan tersebut mencakup perizinan tambang, sumur minyak rakyat, kontraktor lokal, hingga pengaturan produksi batu bara. Bahlil mengatakan berbagai kebijakan tersebut berangkat dari pengalamannya menghadapi tantangan ketika membangun usaha dari daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan keberpihakan agar pengusaha lokal memperoleh kesempatan menikmati manfaat pengelola sumber daya alam. Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan kebijakan pertama menyangkut prioritas izin usaha pertambangan atau IUP. Pemerintah, lanjut dia, membuka untuk kesempatan baru bagi para pelaku usaha mikro kecil, menengah, dan memperoleh IUP prioritas tanpa tender.
1: Museum bukan sekedar ruang yang menyimpan benda-benda bersejarah. Di dalamnya ada cerita tentang perjalanan bangsa, tentang perjuangan, kebudayaan, dan kehidupan manusia dari masa ke masa. Setiap koleksi adalah saksi, setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap kunjungan adalah kesempatan untuk mengenal kembali siapa kita. Mencintai museum berarti mencintai sejarah. Mencintai museum berarti menghargai warisan yang telah dititipkan kepada kita. Mari jadikan museum bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga ruang untuk belajar, berimajinasi, dan menemukan inspirasi bagi masa depan. Karena bangsa yang mengenal sejarahnya akan lebih siap melangkah menuju masa depannya. Selamat Hari Museum Nasional. Mari datang, melihat, mengenal, dan mencintai Museum Indonesia.

Dan selanjutnya pendengar, kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, menanggapi informasi-informasi atau juga memberikan informasi aktual di wilayah Solo Raya, dapat untuk bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081 3900 155 25. Dan selanjutnya kita akan beralih ke berita yang satu ini. Polri melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk pergantian Kapolresta Surakarta dari Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo kepada AKBP Chandra Sasongko. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST2251/KEP 2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Selain Kapolresta Surakarta, pergantian jabatan juga mencangkup Wakapolda Jateng, sejumlah pejabat utama Polda Jateng, serta beberapa Kapolres di wilayah Jawa Tengah. Mutasi menjadi bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir personil Polri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yulianto mengatakan, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun di tingkat Polda Jawa Tengah, Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan ditunjuk sebagai Wakapolda menggantikan Brigjen Pol Latif Usman. Sementara itu, Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto mengisi jabatan Dasat Brimob menggantikan Kombes Pol Nur Hudaya. Adapun pergantian juga terjadi pada sejumlah direktorat, direktoral, dan satuan kerja. Kombes Pol Muhammad Aldian ditunjuk sebagai Dirlantas menggantikan Kombes Pol Maisa, sedangkan Kombes Pol Taufik Hidayat mengisi jabatan di Reskrimsus menggantikan Kombes Pol Joko Julianto. Kalau belajar sejarah cuma dari buku, apa yang kita tahu benar-benar bisa terasa nyata? Coba sesekali datang ke museum. Di sana, kita bukan hanya membaca sejarah, tetapi bisa melihat langsung benda-benda yang menjadi saksi perjalanan manusia dan bangsa. Museum adalah ruang untuk belajar, bertanya, menemukan cerita, sekaligus memahami dari mana kita berasal. Karena benda yang terlihat sederhana hari ini bisa jadi menyimpan cerita besar tentang perjuangan, budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan masa lalu. Jadi, jangan anggap museum sebagai tempat yang membosankan. Yuk datang ke museum, kenali sejarahnya, pahami budayanya, dan jaga warisannya.

Baik pendengar, kita beralih ke Sukoharjo. Dua residivis asal Pasar Kliwon, Solo diringkus polisi setelah membobol rumah warga di Cemani, Grogol, Sukoharjo. Dalam aksinya, pelaku menggasak barang elektronik senilai 20 juta rupiah. Kedua pelaku berinisial AW dan N, keduanya dibekukan di wilayah Solo pada Sabtu 10 Oktober 2026 atau kurang dari 24 jam setelah beraksi. Adapun Kapolsek Grogol AKBP Joko Purwadi mewakili Kapolresta Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena mengatakan bahwa pengungkapan kasus berawal dari laporan korban. Aksi pencurian itu terjadi di rumah di Gang Sri Gunting, Dukuh Waringin Rejo, RT 5 RW 22, Desa Cemani, Kecamatan Grogol. Korban terakhir melihat MacBook miliknya masih berada di ruang tamu sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun saat hendak berangkat sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, sejumlah barang sudah raib. Dan adapun dari hasil pemeriksaan, pelaku masih per malam ini masuk saat malam hari. Pintu rumah memang tertutup namun kunci masih tergantung di lubang kunci, sehingga polisi menduga motifnya murni dari ekonomi.

0: Dan pendengar, hari ini di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten telah berlangsung pembukaan TMMD reguler ke-130 dengan membangun jalan beton sepanjang 900 meter. Dan kami telah terhubung bersama dengan reporter Adam Sutanto. Silahkan Adam.
1: Baik, kami sampaikan saat ini saya berada di lapangan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, di mana baru saja selesai kegiatan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Regurel yang ke-130. Dan ini kegiatan ini juga dihadiri beberapa pejabat penting seperti Danrem Waras Terlama Surakarta, ada Pak Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten, dan juga tidak lupa Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto. Dalam kegiatan TMMD yang akan berlangsung kurang lebih satu bulan tersebut, jajaran TNI Kodim Klaten bersama masyarakat ini akan membangun berbagai kegiatan fisik dan juga non-fisik. Kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembangunan jalan beton dengan panjang hampir kurang lebih 900 meter, lebar 3 meter. Kemudian ada pembangunan rumah tidak layak huni dan juga kegiatan lainnya. Dan kegiatan non-fisik antara lain tentang kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan dan juga tentang bahaya narkoba. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan juga menyambut baik kegiatan dari TMMD ini. Ini tidak hanya sebagai upaya meningkatkan pembangunan di daerah, tetapi juga meningkatkan kembali nilai gotong royong yang ada di tingkat masyarakat.
2: Tadi Pak Danrem, kemudian Pak Dandim dan Dodik, dan kami dari pemerintah daerah komplek, saya bersama Pak Wakil dan seluruh stakeholder, alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik. Harapannya tentu kegiatan TMMD nanti bisa berjalan dengan lancar, semua rencana kegiatannya bisa berjalan sampai dengan finish, dan harapan kami timbul gotong royong dari warga masyarakat dan seluruh stakeholder sehingga kegiatannya nanti bisa optimal, ya Pak Dandim.
3: Siap.
2: Dan nanti setelah selesai nyuwun tulung, infrastruktur yang sudah dibangun ini dijaga bersama sehingga bisa awal.
1: Sementara sebelumnya Kepala Desa Trucuk Sagio menyebutkan bahwa pembangunan atau TMMD yang berlangsung di Desa Trucuk tersebut disambut gembira oleh masyarakat setempat karena beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan yang akan dibangun sebelumnya adalah kondisinya memang cukup parah dan sulit dilalui, dan saat ini sudah mulai dibuka untuk kemudian dilakukan betonisasi jalan. Kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan 11 November mendatang dengan melibatkan ratusan masyarakat, baik itu TNI, kemudian masyarakat termasuk anggota Polri juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari Trucuk Klaten, Adam Suwanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam dan tim yang bertugas. Selanjutnya kita jeda terlebih dahulu dengan satu buah lagu. Ada band Karena Wanita.

Dan pendengar, kita beralih ke berita yang satu ini. BMKG mengidentifikasi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi bergerak melintasi batas negara. Meski demikian, pergerakan asap tersebut hingga Senin 12 Oktober 2026 belum terpantau mengarah ke wilayah Jakarta. Sekretaris Utama BMKG Guanto mengatakan belum ditemukan indikasi sebaran asap karhutla yang mengarah ke ibu kota. Hal tersebut disampaikannya saat diminta konfirmasi mengenai kemungkinan dampak dari asap terhadap wilayah Jakarta. Sebaran asap karhutla itu mencakup berbagai provinsi dengan pola pergerakan yang dipengaruhi arah serta kecepatan angin. Adapun di Pulau Sumatera, asap terpantau meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Kondisi tersebut, kata Guswanto, menyampaikan memperlihatkan sebaran asap karhutla tidak hanya terpantau di Indonesia bagian barat, tetapi juga di kawasan timur. Pergerakan asap karhutla itu berkaitan erat dengan pola angin yang sedang mendominasi wilayah Indonesia.

Dan pendengar, tidak berasa waktu sudah mendekati pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Dan saya harap Anda akan tetap bersama kami, karena setelah ini akan ada Surakarta Siang Ini yang akan dibawakan oleh Rian Dani. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta.

yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Surakarta. Siang ini bersama saya Renani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Sepanjang Surakarta siang ini Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami di 081390155525. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui terestrial kami di 101 FM, 96,8 FM, dan di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan kami juga live YouTube sesaat lagi di acara obrolan siang di RRI Live Surakarta. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama opsi kami hari ini dengan tema dimulai dengan rumah, pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan hunian layak di Kabupaten Sragen. Dan Anda bisa bergabung sesaat lagi di obrolan siang.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh, tetapi juga menjadi ruang bagi keluarga untuk tumbuh, membangun harapan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik pastinya. Karena itu, memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat, ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat. Namun, mewujudkan hunian yang layak, ini tentu bukan perkara yang bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, serta masyarakat agar semakin banyak keluarga yang dapat menikmati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan pastinya. Dan di obrolan siang kali ini saya sudah bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Yang pertama ada saya panggil Ibu Dwi Agustanti. Beliau National Government Partnership and Advocacy Specialist Habitat for Humanity Indonesia. Selamat pagi jelang siang Ibu Tanti.
3: Selamat pagi jelang siang Mbak, terima kasih.
1: Baik, salam sehat ya Ibu Tanti ya.
3: Salam sehat Mbak.
1: Salam sehat, baik. Yang kedua dengan Bapak Aris Wahyudi STMSI, beliau Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen. Selamat pagi jelang siang Pak Aris.
4: Pagi,
1: jelang siang. Pagi, sehat ya Bapak ya. Baik, di tengah kesibukannya pastinya sudah meluangkan waktunya untuk datang jauh-jauh dari Sragen ya Pak ya. Dekat, gak ada sejam sekarang ya, sudah ada jalan tol, separuh perjalanan begitu ya Pak ya. Baik, Bapak mungkin bisa agak dimajukan sedikit mikrofonnya Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Aris, Bu Tanti sudah rawuh di Pro 1. Kalau saya bilang, sampaikan tadi di awal, rumah ini memang sekarang menjadi kebutuhan yang pokok, primer begitu ya. Tapi faktanya banyak masyarakat mungkin yang belum mendapatkan rumah yang layak begitu. Nah, kita di siang hari ini kita mau ngobrol di obrolan siang kali ini. Saya ladies first ya, Pak Aris izin ke Bu Tanti sebentar. Baik, kalau Bu Tanti ini dari Habitat for Humanity Indonesia, ini sebenarnya apa sih Bu, sebenarnya bisa disampaikan dulu?
3: Iya, terima kasih Mbak, selamat siang para pendengar setia. Jadi Habitat for Humanity, kami adalah lembaga kemanusiaan Mbak. Kami punya badan hukum itu yayasan. Dan kami sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Fokus organisasi kami adalah kami menjalankan program-program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan terbatas atau MBR desil 1-4. Dengan prioritas penerima manfaat itu adalah keluarga miskin yang ekstrim, kemudian penyandang disabilitas, dan kepala rumah tangga perempuan. Jadi program-program kami mulai membangun rumah baru atau kalau dalam term pemerintah disebutnya akses untuk mendapatkan kepemilikan rumah. Dan yang kedua itu adalah peningkatan kualitas rumah atau rumah tidak layak huni menjadi lebih layak. Juga respon-respon kebencanaan Mbak di seluruh Indonesia.
1: Baik. Sebuah apa namanya ya, komunitas yang mulia begitu ya. Artinya memang membantu untuk masyarakat yang kurang mampu begitu untuk bisa memperoleh hunian yang layak begitu ya. Artinya ini sebagai partnership dari pemerintah begitu?
3: Iya Mbak, kami kemitraan dengan pemerintah, dengan private sector, dengan akademisi, dengan relawan volunteer, kami juga memiliki banyak relawan.
1: Baik. Ini Pak Aris nih membidangi perumahan rakyat, kawasan pemukiman, pertanahan dan tata ruang begitu ya Pak ya di Kabupaten Sragen. Saya ke Pak Aris dulu ya Bu Tanti. Pak Aris bagaimana kondisi atau statistik data di Kabupaten Sragen sendiri untuk rumah yang layak huni sendiri untuk mereka, masyarakat di sana Pak?
5: Ya, Sragen secara umum gambarannya bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen itu mencapai lebih dari 21 ribu rumah gitu ya. Dari total sekitar 125-an, jadi hampir 20% di Sragen memang kita akui itu rumah tidak layak huninya lumayan tinggi, sampai 20%-an seperti itu nih. Nah ini menjadi keprihatinan kita. Bagaimanapun rumah itu kan awal dari semua kegiatan, awal dari kesehatan dan kesejahteraan seperti itu. Nah sehingga kami berupaya semaksimal mungkin menggalang kemitraan baik dari pemerintah pusat, provinsi, daerah ataupun dengan pihak ketiga seperti dengan Habitat for Humanity ini untuk mempercepat penyelesaian rumah tidak layak huni itu.
1: Baik. Artinya memang dari data tersebut yang disampaikan Pak Aris begitu ya, lumayan masih banyak begitu ya Pak, kalau kita kita bisa sampaikan begitu. Wilayah atau kelompok masyarakat mana yang paling saat ini membutuhkan perhatian?
5: Menyebar ya Bu ya.
1: Menyebar.
5: Tetapi yang paling tinggi ini tidak bermaksud menyalahkan keadaan geografis gitu ya. Memang yang di sebelah utara Bengawan itu relatif lebih tinggi dibandingkan daerah selatan seperti itu. Kita tahu bersama karena di Sragen bagian selatan Bengawan memang kondisi geografis pertaniannya lebih maju, tanahnya lebih subur, sehingga tingkat ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelah utara seperti itu.
1: Sebenarnya ada indikator nggak sih Pak, apa namanya, untuk menentukan kalau rumah itu layak huni atau tidak layak huni, seperti apa
5: ada,
1: indikatornya?
5: Pasti ada. Jadi ada tiga variabel utama. Jadi atap, lantai, dinding seperti itu. Artinya kalau atapnya misalkan dari gendeng keripik atau malah jerami rapak, itu pasti tidak bisa dianggap tidak layak huni. Terus lantainya masih tanah atau cor yang kualitas rendah seperti itu masuk dalam tidak layak huni. Demikian dindingnya Bu. Mungkin ada yang masih dinding bambu. Masih banyak Bu kalau di daerah
1: utara. Artinya berarti harus memenuhi tiga aspek itu baru dikatakan indikator indikasinya rumah itu tidak layak huni begitu.
5: Dua dari tiga tersebut.
1: Dua dari tiga. Kalau satu mungkin belum bisa dikatakan seperti itu ya berarti ya.
5: Kalau program pemerintah yang baru dengan istilah sekarang bedah rumah, satu dari tiga itu sudah masuk Bu.
1: Satu dari tiga sudah masuk.
5: Dan tambahannya juga harus masuk desil 1-5.
1: Ini ada kolaborasi dengan apa namanya Bu Tanti nih, ya dengan Habitat for Humanity Indonesia. Bagaimana nih Pak programnya, mungkin bisa disampaikan nanti sebelum saya ke Bu Tanti?
5: Ya, jadi kami sangat berharap kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempercepat penyelesaian khususnya di Sragen gitu. Artinya bahwa potensi di Kabupaten Sragen mengandalkan APBD itu tidak mungkin karena di Sragen APBD-nya kecil Bu. Dengan adanya pihak ketiga ini kami harapkan bisa lebih mempercepat penyelesaian tersebut, dan khususnya dengan kolaborasi dari Habitat. Perlu kami sampaikan Bu bahwa di tahun ini kami kolaborasi penyelesaian untuk 101 rumah gitu nggih. Kalau dari kami kebetulan ada PSPS itu per rumah 20 juta. Dengan adanya Habitat ini ada tambahan 20 juta sehingga per rumah mendapat 40 juta. Nah, ini otomatis mempercepat penyelesaian dari rumah tidak layak huni tersebut menjadi sangat layak seperti itu Bu.
1: Artinya penerima manfaat itu mendapatkan nominal uang terus dipakai untuk membenarkan sendiri, atau dari pemerintah sudah dibangunkan dengan anggaran sekitar 20-40 juta itu tadi Pak Aris?
5: Diberikan kepada penerima manfaat langsung kepada masyarakat dengan monef dari kita dibantu dengan tenaga fungsional lapangan seperti itu, sehingga nanti proses dari awal sampai akhirnya itu kita monitor terus itu, Bu.
1: Oke.
5: Dan alhamdulillah swadaya masyarakat ini agak mengagetkan kita. Artinya luar biasa swadayanya. Mereka juga antusias. Yang banyak terjadi ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat umum, bahwasanya dengan program kolaborasi ini tidak hanya membetulkan rumah, Bu.
1: Okay.
5: Tetapi malah membuat rumah baru.
1: Membuat jadi, rumah baru.
5: Iya, jadi swadayanya luar biasa.
1: Oh, oke, okay, baik. Yeah. Hebat juga untuk, saya bilang adung jempol ya untuk Habitat for Humanity Indonesia, begitu Pak ya, kolaborasi dengan pemerintah kota Kabupaten Sragen terutama ini. Saya ke Bu Tanti, Bu Tanti kenapa sih mau kolaborasi dengan pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu gitu ya, untuk mendapatkan hunian yang layak?
3: Iya, pertama memang tidak mungkin Habitat bisa menyelesaikan semua sendiri, Mbak.
1: Yeah.
3: Yang kedua juga pemerintah ini kan juga sebagai pihak regulator dan data-data dan semua ya. Dan yang pasti adalah ada program 3 juta rumah. 3 juta rumah dari pemerintah. Nah, kita mencoba berkontribusi di situ selain juga
1: 3 juta rumah yang untuk di
3: yang untuk program saat ini dari Kementerian PKP,
1: penyediaan rumah,
3: penyediaan rumah ya,
1: oh, okay,
3: 3
1: baik.
3: Juta rumah. Nah,
1: baik.
3: Kita mencoba mengkontribusi itu ke Indonesia dengan salah satu caranya adalah Habitat bermitra dengan Kementerian PKP di level nasional. Program BSPS atau bedah rumah itu kan secara akses pembiayaan dari pemerintah pusat, yang kemudian mereka punya tim teknik di Balai Jawa bagian regionalnya kan. Kalau Sragen masuk Balai Jawa Tiga kan, Pak? Kemudian pemerintah daerah ini sebagai pemilik area yang mereka memiliki keluarga-keluarga yang memang harus dibantu gitu ya. Nah, karena selama ini 20 juta itu memang dirasa kurang cukup untuk membangun sebuah rumah yang lebih berkualitas. Kami mencoba membuka komunikasi dengan pemerintah untuk kemudian mengkolaborasi setengah lagi 20 juta.
1: Artinya 20 juta dari pemerintah, 20 juta dari Habitat.
3: Kemudian kita bersama-sama dengan Kementerian PKP, kemudian dengan Balai Jawa, kemudian dengan pemerintah daerah, kami melakukan koordinasi bagaimana secara teknis itu bisa dilakukan dengan tetap memfokuskan bahwa kualitas rumah itu harus aman ya, Mbak ya. Terutama secara struktur. Apalagi Habitat kan memang wilayah yang rawan bencana. Seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa melakukan sendiri dan Habitat juga punya mitra seperti private sector, perusahaan-perusahaan yang mereka juga punya CSR. Habitat, kami juga merupakan jaringan lembaga kemanusiaan global, di mana kantor regional kami ada di Manila, kemudian kantor internasional kami ada di Atlanta, di Amerika. Nah, artinya teman-teman inilah yang kemudian kita mengkampanyekan bersama bagaimana kemiskinan perumahan itu bisa mengkontribusi banyak aspek lain. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, begitu, Mbak. Nah, itu kini kita berkolaborasi semua gitu, termasuk dengan akademisi ya. Kami banyak sekali mendapatkan input-input secara pengetahuan, kemajuan-kemajuan bagaimana membangun rumah dengan lebih efisien karena terkait dengan krisis iklim gitu ya, Mbak. Seperti itu.
1: Jadi ini nanti program bantuan dari pemerintah dan Habitat sendiri ini benar-benar berbentuk rumah yang baru, begitu.
3: Secara mekanisme, kalau pemerintah sendiri, mereka kan penerima BSPS itu kan akan kemudian menjadi kelompok, Mbak. Menjadi kelompok, kemudian didampingi oleh pemerintah seperti tadi yang Pak Aris sampaikan. Kemudian pemerintah akan memberikan bantuan itu, pendanaannya langsung ditransfer ke rekeningnya penerima bantuan. Ya, mereka nanti akan didampingi tim teknis yang kemudian akan menentukan RAB-nya bagaimana pembelanjaan material, mereka bersama-sama pemerintah daerah mengawasi prosesnya. Setelah dana pemerintah dijalankan yang 20 juta, kemudian Habitat juga menjalankan itu. Tetapi Habitat 20 juta itu didistribusikan dalam wujud material dan pembayaran tukang. Dan nanti memang sebenarnya ini juga ada yang tadi Bapak sampaikan, Pak Aris sampaikan, ada swadaya masyarakat. Jadi tiga komponen pembiayaan ini, tabungan masyarakat sendiri, dana dari pemerintah, kemudian juga habitat, ini mah disatukan. Bagaimana kemudian kita dengan tenaga teknisnya pemerintah bisa mendampingi masyarakat untuk membuat desain bersama sesuai dengan preferensi masyarakat.
1: Begitu. Oke, baik. Pak Aris mungkin mau menambahkan?
5: Ya.
1: Jadi pernyataan Bu Tanti?
5: Ya, jadi Bapak Sakari seperti itu. Jadi dengan adanya habitat ini menambah semangat bagi masyarakat kami. Gitu.
1: Ya.
5: Jadi khususnya saya ingin menyoroti masalah swadayanya gitu. Mm-hmm. Bahwa program awal dari BSPS itu kan bantuan stimulan gitu. Mm-hmm. Ya. Swadaya perumahan itu dengan 20 juta ini mereka bersuadaya menambah untuk memperbaiki rumahnya.
1: Okay.
5: Nah, asumsi awal kami bahwa dengan ditambah dari habitat ini nanti kami khawatir gitu, swadayanya jadi hilang karena ditambah 20 ditambah 20 mereka hanya memperbaiki. Ternyata tidak. Dengan ditambahnya 20 dari habitat menjadi 40 ini menambah semangat untuk swadaya.
1: Swadaya dalam hal apa maksudnya ini, Pak?
5: Swadaya
1: biaya.
5: Biaya,
1: ya. Okay.
5: Yang awalnya itu untuk perbaikan sekarang malah membuat rumah seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Bukannya dalam pemikiran saya kalau yang dibantu itu memang benar-benar masyarakat yang tidak mampu. Kenapa mereka masih bisa sanggup untuk berswadaya begitu, Pak Aris?
5: Sebetulnya gini, kesadaran masyarakat untuk membuat rumah yang layak itu sudah ada dari awalnya.
1: Oke, okay, gitu. Baik.
5: Terus dengan dibantu pemerintah itu memang menambah semangat ke mereka. Dan kita pahami bersama bahwasanya membuat rumah dengan 20 juta atau 40 juta itu kan nggak mungkin jadi. Gitu ya. Jadi masyarakat dengan kemampuannya ini membuat rumah yang lebih layak.
1: Lebih layak. Oke. Segitu sudah ada bantuan, sudah alhamdulillah begitu ya. Jadi makanya mereka semangat.
5: Mereka tambah semangat.
1: Ya. Oke. Ya. Baik. Kalau pengajuan apa ya istilahnya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni untuk masyarakat, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi apa namanya istilahnya persyaratan untuk masyarakat untuk bisa mengajukan rumahnya diperbaiki atau bahkan dibangun begitu Pak?
5: Nggih, dari awal mulanya itu pertama mestinya desil, masuk desil 1 sampai 5 pada data sen itu nggih.
1: Ya,
5: yang kedua kepemilikan lahan. Itu harus milik sendiri.
1: Milik sendiri. Oke,
5: karena
1: baik.
5: Mungkin dong tanahnya orang lain dibangun itu kan enggak mungkin.
1: Tapi sebelum lanjut desil sudah aman ya Pak? Desilnya tidak sudah tepat begitu ya Pak ya? Karena kemarin sempat ada berita-berita desilnya salah gitu.
5: Iya.
1: Sudah aman begitu ya. Berarti langsung dicek kebenarannya begitu Pak.
5: Kami sebelum pemberian manfaat langsung ke masyarakat itu kami adakan verbal juga Bu. Baik secara administratif dan lapangan.
1: Oke, baik. Jadi terus, tidak salah sasaran begitu loh Pak maksud saya.
5: Insya Allah tidak lah.
1: Oke, baik. Penentuan desil kemudian apa tadi Pak? Setelahnya
5: kondisi lapangan
1: kemudian apa lagi Pak?
5: Lahan terus kemampuan ini Bu, kemampuan swadaya. Perlu dicatat Bu, bahwa kalau BSPS ini memang swadayanya harus wajib. Tetapi ada program lain dari pemerintah yang tanpa swadaya seperti itu. Misalkan benar-benar masyarakat tersebut tidak mampu. Jangankan swadaya buat rumah,
1: betul,
5: untuk makan aja mungkin susah gitu ya.
1: Betul.
5: Itu kita carikan dari dana yang lain. Seperti dari APBD di Kabupaten Sragen itu kan juga ada. Tahun ini ada 96 rumah yang kita bantu Bu. Terus ada CSR dari perusahaan yang ada di Sragen, Pusda seperti itu. Ada juga dari Lasis, dari Matra atau dan dari sumber-sumber yang lain seperti itu.
1: Oke, artinya program ini diprioritaskan dulu untuk masyarakat yang mampu berswadaya dulu, baru yang benar-benar tidak mampu begitu atau seperti apa, Pak?
5: Sumbernya yang berbeda, Bu. Sumbernya yang berbeda. Okay. Kalau prioritas kami tetap desil 1 sampai 2. Jadi kami harapkan dan ini kadang-kadang kami juga ini Bu, semangat orang desa membuat rumah yang bagus itu patut kita apresiasi juga Bu. Walaupun dibilang tidak punya apa-apa tetapi manakala dibantu untuk perbaikan rumah, mereka rela menjual sapi ataupun kambing untuk nambah itu Bu.
1: Padahal mereka juga punya sapi punya kambing ya Pak ya. Kenapa rumahnya juga kurang layak huni begitu kalau dipikir ya.
5: Tapi kadang-kadang memang gini Bu ya, untuk jual kambing dan jual sapi memperbaiki rumah juga enggak cukup gitu.
1: Itu baik. Artinya memang program ini benar-benar membantu mereka begitu.
5: Sangat
1: yang
5: membantu.
1: Yang mau mewujudkan hunian yang lebih layak mungkin ya dari sebelumnya begitu. Bu Tanti, Habitat for Humanity Indonesia ini saat ini programnya hanya baru dikhususkan di Kabupaten Sragen saja atau apa yang menjadi landasan atau apa namanya dasar kenapa menujunya ke Kabupaten Sragen dulu begitu?
3: Oh, kalau untuk BSPS ini tahun ketiga kami.
1: BSPS
3: Mbak,
1: apa?
3: Yang tadi yang disampaikan Pak Aris.
1: Apa Pak Aris?
5: Bantuan Semula Perumahan Swadaya.
3: Iya, bantuan yang semula. Yang kemudian sekarang dirubah istilahnya menjadi
5: Bedah rumah.
1: Oh, okay.
3: Itu sudah yang ketiga kali Mbak.
1: Oh.
3: Jadi yang pertama dan kedua kami melakukan di Gunung Kidul.
1: Gunung Kidul. Oke.
3: Okay, kemudian kami melakukan evaluasi bersama teman-teman Balai Jawa 3. Balai Jawa 3 ini juga bagian dari PKP yang mereka pada level provinsi.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Tim teknisnya
1: baik,
3: ya.
1: Baik.
3: Terus kami melanjutkan di Kabupaten Sragen dan Habitat juga akan melanjutkan di tahun-tahun berikutnya.
1: Oke, okay, artinya menurut data dari ini ya, dari lapangan begitu ya, mana yang daerah yang benar-benar harus dibantu dulu begitu ya.
3: Iya.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Tetapi Habitat juga memiliki program lain, Mbak. Jadi kalau program kami itu kami menjalankan dari segi pembiayaan.
1: Oke.
3: Okay. Jadi 100% Habitat dengan private sektor. Jadi itu benar-benar 100% Habitat membantu keluarga tidak mampu membangunkan rumah layak. Kemudian ada kolaborasi bedah rumah ini atau BSPS dengan Habitat juga, tapi juga dari private sektor.
1: Oke.
3: Okay. Ada juga yang kolaborasi, biasanya kami kan juga melakukan penataan kawasan kumuh. Ada yang kami lakukan di namanya di Kampung Tanjung Kait Mau di Banten.
1: Oh, di Banten.
3: Itu kawasan kumuh, masyarakat nelayan miskin yang kemudian mereka tidak memiliki tanah atau tinggal pada ranah tanah yang bukan milik mereka.
1: Agresari gitu
3: ya, informal ya, sudah puluhan tahun.
1: Oke, baik.
3: Kami bersama-sama dengan pemerintah melakukan advokasi bagaimana masyarakat ini diberikan akses supaya mereka bisa membeli tanah. Kan kalau tantangan masyarakat tidak mampu itu Mbak, itu bukan program, karena pemerintah itu sudah banyak sekali membuat program yang memudahkan orang untuk punya akses ya. Misalnya jangka waktunya ditambah.
1: Betul.
3: Pajak-pajak semua enggak ada dikurangi gitu kan, BPHTP semuanya.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Kan. Tetapi yang menjadi masalah kan bentuk-bentuk lembaga keuangan konvensional itu tidak sesuai gaya income-nya dengan masyarakat MBR. Tukang bakso itu kan mungkin gak punya slip gaji.
1: Ya itu, nah, padahal syarat-syaratnya semua harus pakai slip gaji begitu ya.
3: Okay.
1: Nah, PR-nya Pak Aris.
3: Artinya dan ya aksesnya yang harus dibuka. Nah, kami bermitra dengan namanya Koperasi Mitra Duafa. Kemudian Koperasi Mitra Duafa ini melakukan feasibility study bersama Habitat. Jadi dilakukan riset di keluarga nelayan itu. Kemudian mereka itu Komida dalam ini Koperasi Mitra Duafa itu meng-create produk bagaimana masyarakat tidak mampu ini bisa membeli tanah dengan cara dicicil mingguan, Mbak. Jadi mereka nabung harian. Nah, mereka bisa tuh beli tanahnya. Kemudian Habitat memfasilitasi membangun rumahnya. Tetapi karena itu kawasan kan harus ada akses layanan dasar yang dibuat. Jalan, infrastruktur, kemudian air bersih, listrik, fasum-fasos gitu ya, sarana untuk mereka bisa kayak PAUD atau balai warga atau untuk mereka posyandu. Kami datang ke pemerintah, dalam hal ini pemerintah, contohnya di pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, artinya di situ terjadi skema kolaborasi kemitraan. Masyarakat dampingan, pemerintah Kabupaten Tangerang, Koperasi Mitra Duafa dan Habitat. Habitat ini kan bersama mitra private sektor kami, mitra-mitra donor. Nah, kemudian dibantu juga oleh Kementerian PKP dari pusat dalam hal izin, tata ruang gitu ya, Mbak ya. Nah, lima multi sektor ini, multi stakeholder ini dari semua level ini kemudian membangun kawasan kumuh itu menjadi tidak kumuh.
1: Okay.
3: Nah, itu cara kami yang lain gitu, Mbak. Jadi kami ada yang cara kawasan.
1: Betul.
3: Ada yang kami punya satu desa kami dampingin. Nah, ada berapa ratus atau ribu rumah layak di situ, Habitat akan bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan kabupaten. kalau isu rumah layaknya belum selesai, kami akan di situ. Jadi kalau kayak di Kecamatan Mau itu ada 10 desa, kami intervensi di 6 desa, itu kami 12 tahun di situ.
1: Oh. Nah, waktu terus, bukan waktunya sebentar gitu ya.
3: Iya, oke. Okay. Kami membangun lebih dari 1.500 rumah. Oke. Okay. Nah, pola ini kami lakukan di semua kantor area program kami, Mbak. Mm-mm. Di semua Jawa, yeah. Kemudian di NTT, mm-mm. gitu ya. Kami sekarang di Sumatera untuk yeah. respon bencana yang kemarin banjir, dan sekarang di Flores juga gitu. Okay. Nah, salah satunya lagi adalah dengan BSPS. Jadi Habitat Indonesia itu memiliki banyak beberapa cara lah ya. Selain juga kami melakukan advocacy terutama di dua aspek penting, masalah secure tenuity. Secure tenuity itu adalah masalah lahan. Artinya, dan isu di rural, perdesaan dan perkotaan itu beda. Kalau perkotaan dia pasti kepadatan. Okay. Ya, maka kami melakukan kemitraan dengan pemerintah untuk berbicara bahwa secara hukum diatur juga oleh hukum Indonesia bahwa masyarakat itu kadang-kadang tidak harus memiliki tanah, mereka bisa punya hak bermukim aman. Nah, itu ada skemanya gitu.
1: Oh,
3: jadi
1: okay,
3: kalau iya, karena tanah ini kan sesuatu yang mungkin masyarakat tidak mampu, itu kayak mimpi Mbak mau beli.
1: Betul. Nah, jangan kan beli tanah buat makan sehari-hari, kadang mungkin
3: iya,
1: sudah.
3: Iya, apalagi kan sekarang itu, sudah diumumkan rancangan undang-undang reforma agraria yang terbaru ya gitu. Jadi ada skema-skema bagaimana hak bermukim aman. Jadi kita bicara hak bermukim aman untuk masyarakat tidak mampu,
1: okay.
3: itu bisa diupayakan dengan berbagai macam mekanisme yang itu tidak melanggar hukum, tetapi haknya mereka dilindungi. Nah, itu masalah secure tenuity.
1: Dengan tidak memiliki tanah tersebut begitu, hanya bermukim saja.
3: Iya. Iya, oh, seperti itu. Kalau okay, misalnya tanah pemerintah punya tanah, yeah. kemudian diizinkan dibangun vertical housing, kan yeah. dia bermukim aman.
1: Yeah.
3: Tapi kan selama ini aturan pemerintah masih 3 tahun kali 2 kali masa masa huni, karena kan pemerintah mungkin juga punya perspektif kenapa harus 3 tahun kali 2, ya kan kalau 3 tahun kali 2 masyarakat harus pergi dari itu, situ, kan dia belum juga punya bisa beli rumah kan, yeah. nah itu kan timbul masalah baru gitu kan.
1: Betul.
3: Atau apa namanya itu, yang kedua adalah pembiayaan. Seperti kami contoh di Tanjung Kait, itu adalah aksesnya yang harus dibuka. Akses itu kan selama ini belum bisa diraih oleh teman-teman yang MBR, yang desil.
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Ya.
3: Maka yang kami sampaikan ke pemerintah adalah akses. Akses itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tuh. Dia harus apa ya, mengkontribusi untuk kebutuhan rakyat miskin lah, seperti itu. Nah, itu juga kemudian akses ini nanti ke pembiayaan dan secure tenuity, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu yang kami upayakan. Selain kalau BSPS kan termnya memang seperti kata Pak Aris, pemerintah sudah masyarakat sudah punya tanah.
1: Iya.
3: Yeah. Hanya kondisinya tidak layak atau kurang layak.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, itu memang untuk mengkontribusi housing backlog dari kondisi rumah tidak layak huni. Tetapi untuk akses kepemilikan gitu ya, akses dia sama sekali nggak punya rumah, tinggal yeah. di informal, digusur. Yeah. Nah, itu nanti kan kalau kepemilikan ini kan biasanya mengarahnya ke bagaimana masyarakat tidak mampu ini memiliki akses pembiayaan untuk bangun rumahnya,
1: bangun rumah,
3: untuk tanahnya.
1: Betul.
3: Kemudian pemerintah mengkontribusi untuk PSU-nya.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, itu yang kami lakukan, tapi fokusnya di desil yang paling rendah. Nah, itu Mbak.
1: Oke, baik.
3: Itu cara kami yang lain gitu.
1: Baik. Pak Aris, mungkin mau menambahkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang disampaikan Bu Tanti sendiri?
5: Ya, ya, hampir sama sebetulnya. Itulah okay. Kami sangat mendorong untuk kolaborasi dengan pihak ketiga gitu okay. ya.
1: Baik.
5: Artinya semangat kita sama untuk penyediaan rumah bagi masyarakat. Apalagi tadi disampaikan Bu Tanti juga bahwa Habitat for Humanity itu mendorong untuk ketersediaan 3 juta rumah. Demikian yeah. juga kami seperti okay. itu. Artinya bahwa manakala ada ketidakmampuan dari pemerintah, ini ada sedikit perhatian gitu ya Bu ya, dari yeah. pihak swasta seperti itu.
1: Baik, karena tadi Bu Tanti sampaikan ada masyarakat yang mampu mungkin mau beli rumah, tapi cicilannya harus yeah. adanya apa namanya Pak, slip yeah, gaji ya, atau yeah. padahal mungkin pendapatan sehari-harinya yeah. Bisa dibilang kalau dikumpulkan bisa untuk mencicil rumah. Nah, kebijakan-kebijakan yeah. seperti itu Pak. Jadi yeah. makanya mungkin masyarakat mempunyai keinginan untuk kebijakan yang memudahkan, begitulah istilahnya, ya, untuk mereka ya, bisa ya, mendapatkan. Ya.
3: Dan mohon izin ya, kan? Menambahkan.
1: Monggo, silahkan.
3: habitat itu tidak menggantikan fungsi pemerintah.
1: Ya.
3: Kami tidak menggantikan Betul. Fungsi siapapun.
1: Ya.
3: Tetapi kami kan sudah berjalan, organisasi kami sudah 30 tahun.
1: Oke.
3: Okay. Selama 30 tahun organisasi kami berdiri, seumur itulah kami melakukan pendampingan bagi mereka yang kita sebut istilahnya tidak mampu.
1: Ya.
3: Nah, di sana itu sebenarnya kan ada harapan, Mbak. Nah, harapan ini sebenarnya hanya akan bisa diwujudkan kalau kita berkolaborasi.
1: Betul.
3: Dan peran itu kan tidak hanya ada di habitat. Mm-mm. Peran itu ada di pemerintah, di Mm-mm. semua level.
1: Yeah.
3: Ada di private sector, mungkin yeah. dengan dia punya CSR.
1: Yeah.
3: Ada di akademisi dengan kontribusi pemikiran mereka.
1: Yeah.
3: Ada di kita, orang awam sebagai relawan gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya habitat itu menjadi semakan mengorkestrasi ini supaya semuanya itu bisa mendukung apa namanya isu atas permukiman yang layak ini gitu.
1: Ya.
3: Nah, seperti itu.
1: Baik. Menarik obrolan kita. Kita ya. Rehat dulu ya. Ini sepertinya ada yang mau bergabung melalui telepon, tapi saya izin jeda dulu. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di obrolan siang. Ada Bu Tanti, ada Pak Aris. Mungkin Anda mau menanyakan mengenai sesuai dengan tema kita siang hari ini di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555. Sesaat lagi kami kembali di obrolan siang.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Obrolan Siang dan saya masih bersama Ibu Dwi Agustanti dari National Government Partnership and Advocacy Spesialis Habitat for Humanity Indonesia dan Bapak Aris Wahyudi STMSI, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Tata Ruang Sragen. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di sini bagaimana tema kita dimulai dengan rumah, pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan hunian layak di Kabupaten Sragen. Bu Tanti, Pak Aris, terima kasih sudah menunggu sesaat sebelum kita lanjutkan. Sudah ada yang bergabung rupanya, yeah. Begitu saya membuka line telepon biasanya langsung begitu ya. Ini ada Ibu Nur di Nusuan. Selamat siang Bu Nur.
2: Siang Mbak Ria.
1: Siang juga. Langsung Bu Nur, ada ya, Pak Aris, ada Pak Bu Tanti, ada yang mau ditanyakan.
2: Oh nggih, selamat siang Bapak Ibu.
1: Ya.
2: Ini yo, satu curhat kali ya.
1: Curhatnya jangan banyak-banyak
2: saya ya, karena kan waktu kita
1: mepet. Oke, belum punya rumah.
2: Nah, kalau saya sendiri juga bukan pegawai ya, maksudnya suami saya, salah saya di rumah tangga toh.
1: Okay.
2: Suami saya juga bukan pegawai. Kami usaha servis jasa servis gitu.
1: Iya.
2: Emang kayak mimpi Bu untuk bisa pengen punya rumah gitu, apalagi di kondisi harus ada pembiayaan anak-anak sekolah gitu.
1: Iya, baik.
2: Nah, apalagi usia saya udah ini. Nah, gimana ya Bu, misalnya saya ini kan di kota dan saya juga gak masuk desil yang dapat bantuan gitu.
1: Oke,
2: kan.
1: Oke, baik.
2: Nah, karena desilnya 4. Pengen gitu bisa cicil rumah gitu, tapi di KPR atau apa gitu, tapi kan pasti ada DP. DP-nya kan luar biasa gitu kan, karena puluhan juta gitu.
1: Baik.
2: Belum nanti kalau misalnya semuanya serba pinjem ya, karena kan pas misalnya angsuran dan DP kan harus disiapkan biar tidak berlipat-lipat angsurannya gitu kan. Adakah gitu bantuan untuk pembiayaan DP misalnya gitu.
1: Okay.
2: Kalau ke depan saya sih berencana mungkin untuk mengatasnamakan anak ya, karena kalau dari usia kami nggak memungkinkan untuk ngambil KPR itu. Dan misalnya apakah ada perumahan rakyat di sekitar Solo gitu yang mungkin dekat dan biayanya itu sebenarnya berapa, DP-nya juga berapa, ukurannya pun seperti apa gitu untuk gambarannya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Selamat siang juga Ibu Nur. Terima kasih. Iya. Semua punya mimpi, pengen punya rumah begitu ya. Baik, Bu Nur. Terima kasih. Saya satu penelpon lagi ya, Ibu Tanti, Pak Aris. Halo, selamat siang. Oke, ini ada di WhatsApp, ada Ibu Lara Purnamasari. Siang, Kak, mau tanya, di tengah upaya mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, kita memahami bahwa persoalan perumahan bukan hanya tentang membangun rumah secara fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan lahan, akses sanitasi dan air bersih, serta kepastian bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertinggal dalam pembangunan. Menurut Bapak Ibu, jika semua ini pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, komunitas masyarakat dan warga memiliki kepentingan serta keterbatasan masing-masing, bagaimana memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun benar-benar menjadi solusi nyata, bukan sekedar kesepakatan di atas kertas atau kegiatan seremonial. Lalu ketika terjadi ketidaksesuaian antara anggaran pemerintah, kepentingan sektor swasta dan kebutuhan masyarakat yang paling rentan, siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan hak masyarakat atas hunian layak tetap menjadi prioritas? Indikator konkret seperti apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kolaborasi tersebut dan bagaimana mekanisme transparansi serta evaluasi publik diterapkan agar kita dapat memastikan bahwa program hunian layak di Kabupaten Sragen benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang paling mudah dijangkau oleh program pembangunan. Terima kasih. Ini Bu Lara, ini selalu pertanyaannya rinci, banyak, tapi tepat mengenai sasaran begitu. Nanti Pak Aris, monggo siapa yang mau menjawab dulu? Mungkin Pak Aris dulu, sehubungan pertanyaan Bu Nur tadi dulu ya. Monggo Pak Aris.
3: Oke, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya gini, hari ini, siang ini kita kan bicara kolaborasi mengenai RTLH.
1: Ya.
3: Tetapi enggak apa-apa, ada mohon izin keluar sedikit
1: ya,
3: gitu. Okay.
1: Dijawab jadi, ini aja singkat mungkin ya Bapak ya.
3: Dan mohon izin Bu Nur, kami menjawabnya berdasar Sragen karena saya tidak tahu kondisi di Surakarta, seperti itu. Pemerintah sebetulnya juga hadir di dalam pemenuhan masyarakat berpenghasilan rendah ini, MPR. Artinya yang tidak masuk desil 1-5 tetapi tidak punya slip gaji, seperti itu. Nah, kita ada namanya rumah subsidi, Bu. Di situ melalui FLPP, program FLPP yang ada di perbankan pemerintahan juga. Ini ada rumah subsidi yang luasannya tanahnya 60, luas bangunan minimal 31 meter persegi dan DP-nya pun murah, bisa murah. Jadi di Sragen itu sampai bisa DP 1 juta, Bu, untuk bisa dapat rumah. Artinya bahwasannya tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan rumah ini akan kita penuhi dalam rangka penyediaan 3 juta rumah itu tadi. Itu, Bu. Terus masyarakat juga dipilah, Bu, dari situ. Tidak harus pegawai. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat dengan sektor ekonomi yang lain pun bisa masuk ke sana. Dan juga kita fasilitasi dengan bunga yang rendah, Bu. Ada dari salah satu perbankan yang ada di Sragen itu bunganya hanya 4%, Bu, setahun. Jadi kalau kira-kira kredit di rumah Sragen itu hanya sekitar 700-900 ribu per bulan. Mungkin kira-kira kalau itu kos atau kontrak kan sama.
1: Tapi bukan menjadi milik sendiri. Kalau nyicil kan menjadi milik sendiri ya, Pak, ya.
3: Dan kita anukan, Bu, pembangunan perumahan yang ada di Sragen itu kita syaratkan juga, Bu, tidak terlalu jauh dari pusat kota. Jadi saat ini kita maksimalkan dengan jarak maksimal 10 km dari pusat kota. Itu juga dalam rangka membatasi ketersediaan lahan kita untuk pertanian. Jadi biar di kota aja yang untuk pemukiman, di pada pedesaan biar tetap menjadi lahan pertanian seperti itu, Bu. Terus sekalian ya, Bu, ya, yang untuk Bu Lara, ini ya.
1: Nanti Bu Tanti menambahkan ya.
3: Saya ingin menegaskan dan ini apa menggarisbawahi bahwasanya sekarang itu di pemerintahan sistemnya sudah berbeda, Bu. Transparansi dan keterbukaan itu kami sangat buka seluas-luasnya. Jadi manakala ada masyarakat yang merasa tidak ada ketidakpuasan atau kecurigaan, bisa langsung ke kami. Jadi kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan Habitat ini kami juga sampaikan kepada masyarakat dan kami upayakan semaksimal mungkin dan itu real, Bu. Sampai mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan hari ini kami tidak tahu nilai rupiahnya, Bu. Kami hanya tahu nilainya. Jadi pada saat kita verval, kita membuat RAB itu kita tahu, Bu. Ini yang harus diselesaikan, ini yang harus diperbaiki, pelaksanaan tokonya ini dan lain sebagainya itu dilakukan sendiri oleh kelompok masyarakat, Bu. Tanpa kita memegang uangnya, seperti itu. Jadi manakala ada komplain dan lain sebagainya silahkan datang ke kami, kami siap juga, Bu.
1: Terima kasih, Pak Aris. Bu Tanti, monggo.
4: Iya, saya langsung aja ya, Mbak, ya, menjawab kedua itu pertanyaan ya. Pertama, hal yang sifatnya sangat filosofi dan sangat substantif. Siapa yang punya tanggung jawab untuk penyediaan rumah bagi rakyat? Itu adalah pemerintah. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi kita harus memahami bahwa pemahaman akses kepemilikan tempat tinggal itu kan prinsipnya tidak menjadi term hak asasi, Mbak. Tetapi menjadi kapitalisasi. Siapa yang punya duit, dia yang akan bisa membeli. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, kan? Kalau saya punya uang, ya saya beli. Tetapi kemudian itu menjadi tidak adil untuk mereka yang tidak mampu. Maka disitulah Habitat hadir untuk memikirkan bagaimana solusi inovasi yang kita lakukan, gitu ya. Jadi menjawab Ibu Nur, Habitat itu bukan properti. Jadi kami bukan membangun rumah kemudian orang datang dan membeli, bukan seperti itu. Habitat itu datang di wilayah di mana ibaratnya penderitaan permukiman masyarakat ada di sana. Kalau misalnya kayak contoh yang kami ini sekaligus menyampaikan ke penanya kedua, apakah sudah ada contoh konkret? Sudah. Nanti Anda bisa membuka website Habitat for Humanity, bagaimana intervensi bagaimana kolaborasi kami dengan pemerintah PKP pusat, Kementerian PKP, kemudian dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, kemudian dengan Habitat bersama mitra private sector kami dan masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak mampu di pesisir, nelayan yang dia terancam tergusur, dia tetap tinggal di situ, dia tetap bisa mencari makan di situ, tetapi memang caranya adalah kita mengembalikan filosofi rumah ini, permukiman ini sebagai hak untuk masyarakat. Caranya bagaimana? Pembiayaan. Oh, pembiayaan masyarakat miskin nggak bisa. Seperti yang tadi Pak Aris bilang, kalau dia dampingan kami, penghasilannya bisa cuma 1 juta per bulan, Mbak. Walaupun pemerintah itu sudah, yang tadi kayak Pak Aris sampaikan ya, DP-nya cuma kecil gitu ya. Per bulan itu 700. 700 kalau dia punya penghasilan tetap.
1: Betul.
4: Kalau masyarakat tidak punya penghasilan tetap, dia tidak bisa even bayar 700 per bulan gitu ya. Nah, yang kemudian kita pikirkan adalah caranya bagaimana supaya yang tadi saya sudah sampaikan, akses pembiayaan ini bisa. Makanya kita bermitra dengan yang namanya koperasi mitra duafa. Karena kemudian dia meng-create. Nah, ini kami sedang melakukan MOU yang lain dengan teman-teman Kabupaten Serang. Persis sama, mereka tinggal di bantaran sungai, mau ditata sungainya, pemerintah, kemudian pemerintah Serang mengajak kami untuk melakukan seperti yang ada di Tanjung Kait. Nah, ini kami bermitra lagi dengan Komida. Komida sekarang sedang melakukan kajian masyarakat yang tinggal di bantaran, yang informal, yang tidak punya slip gaji, yang tidak punya kolateral atau jaminan. Mereka sebenarnya bisa menyicil berapa? Kalau masyarakat di Tanjung Kait, Mbak, mereka nabung sehari 10.000. Sebulan, seminggu mereka nyicilnya 70.000.
1: 70.000.
4: Ya. Itu mereka sampai 4-5 tahun beli tanah, ya. Nah, itu yang inovasi yang kami lakukan. Tenurialnya kalau misalnya itu tanah negara, tanah KAI misalnya, atau tanahnya Sultan Ground kalau Jogja, kemudian itu tanah hak milik pribadi yang sekarang sedang kami jajaki juga dengan pemerintah kota Jogja. Di perkotaan Jogja itu ada pemerintah kota Jogja itu mengusahakan bekerjasama dengan Bank Kota Jogja, kemudian menawarkan kepada Habitat. Ini kami sudah mencoba mendampingi masyarakat untuk punya akses ke Bank Kota Jogja, Bu Tanti, dan mereka mau. Separuh tanah itu akan dibeli oleh pemerintah kota karena untuk infrastruktur. Apakah Habitat bisa untuk rumah? Gitu. Nah, skemanya sama kayak yang di Tanjung Kait. Jadi bisa gitu ya. Kenapa kami bilang bisa? Karena kami sudah melakukan. Begitu. Nah, tetapi memang pendekatannya yang berbeda. Kalau kita bicara properti, dia beli tanah, dia bangun, dia jual. Kalau Habitat tidak, Habitat datang ke pemerintah, atau Habitat didatangin pemerintah, kami punya masalah perumahan miskin, ini data kami. Baik, kita ada MOU, kita mulai. Pak, areanya di mana? Oh, di sini. Kita melakukan observasi bersama. Karena begini, Mbak, masalah permukiman itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Yang dengan Pak Aris kita pakai BSPS. Yang di Tangerang kita pakai kawasan. Kawasan itu pun nanti ada konsolidasi tanah, macam-macam, ada tanahnya menjadi milik hak milik pribadi, ada pendekatan vertical housing atau rumah susun gitu ya, karena di perkotaan gitu. Atau yang Habitat masuk sendiri mulai dari desa kumuh di satu area. Kita selesaikan kumuhnya, baru kita pindah ke desa lain gitu. Jadi banyak sekali cara yang harus kita lakukan, tidak hanya dengan seperti jualan di properti. Nah, Habitat tidak seperti itu. Nah, ini memang tergantung dari kondisi masing-masing pemerintah daerah ya, Mbak. Tetapi Habitat selalu melakukan inovasi sesuai dengan konteks lokalnya. Dan yang ditanyakan penanya kedua, kami sudah melakukan itu. Dan itu bisa. Dan

0: akan masyarakat Seragen dengan semangat swadayanya seperti itu. Jadi sekali lagi kami harapkan tidak hanya berhenti 101, mungkin berlanjut tahun depan dan nilainya juga bertambah.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ya kerjasama yang ini berlanjut lagi Bu Tanti ya.
2: Iya, pasti sudah berlanjut.
1: Sudah ditodong sama Pak Aris ini. Ya.
2: Kami juga terima kasih dipercaya oleh pemerintah daerah.
1: Baik, closing statement mungkin Bu Tanti singkat, nanti kemudian Pak Aris.
2: Oh iya. Seperti yang kami sampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan permukiman itu adalah hak warga negara dan dia tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan satu cara tetapi dengan berbagai cara dan kata kuncinya adalah berkolaborasi dan tidak melanggar peraturan.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Monggo, terima kasih Pak Aris, closing statement.
0: Jadi dengan kolaborasi ini kami berharap dan nyatanya juga terjadi penyelesaian RTLH di Seragen itu semakin lebih cepat dan lebih baik. Jadi kami berharap ini bisa berlanjut. Amin. Wah, bukan hanya tertutup pada habitat tetapi mungkin dari pihak-pihak terkait juga ikut tergugah ke Seragen gitu.
1: Ya. Tidak hanya Seragen, mungkin nanti menjadi mengikuti daerah-daerah yang lain. Amin begitu ya, Pak Aris. Bu Tanti, semangat selalu sehat. Mudah-mudahan selalu dimudahkan jalannya begitu ya untuk membantu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu masyarakat yang membutuhkan begitu. Pak Aris, salam sehat selalu. Semangat.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang kami dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Risi Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jassy meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini dan sampailah di jendela cerita Anda. Line telepon sudah saya buka untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-155-252 di jendela cerita Anda. Siang hari ini, cerita saya hari ini apa ya? Cerita saya hari ini agak sedikit miring-miring. Loh kok miring-miring? Iya, agak sedikit sakit kepala gitu kan. Tapi gak apa-apa. Tetap semangat untuk menemani Anda sampai jam 3 sore dan Anda masih bisa bergabung bersama telepon kami atau WhatsApp kami sekarang di jendela cerita Anda. Jendela cerita Anda saya awali dengan yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Kok kecil ya suaranya Mbak Tarmi? Iya. Oh, lah. Ketutupan bantal. Teleponnya ditindi jadi kecil suaranya. Sehat ya Mbak Tarmi?
2: Pribon.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Mbak Ria nggih sehat toh?
1: Saya agak sedikit tidak sehat hari ini tapi ya.
2: Kenapa?
1: Ya biasa. Kepanas. Iya itu kayaknya kebanyakan minum es kayaknya ya. Ya itu resiko ditanggung penumpang gitu ya Mbak Tarmi ya. Nah iya loh.
2: Salah
1: dewe minum-minum es dewe. Iya betul betul. Kalau nggak gini kan berarti nggak harus nggak berhenti gitu kan terus ngombe es terus. Iya udah minum obat lah kalau nggak minum obat nanti nggak bisa siaran. Sekarang di depan saya ada ini segelas apa namanya jahe temulawak enggak? Apa?
2: Kopi.
1: Enggak, sekarang panas. Jahe panas, ada temulawaknya, ada.
2: Anget tak, Mbak?
1: Iya, bener ya.
2: Kula niku mboten wonten ketriyen mboten nate ngombe es,
1: Mbak. Marai pating krejot ya.
2: Wong resepsi niku sak pinten to?
1: Iya, betul.
2: Nggih mengke dadi masalah mumet.
1: Oh, bener.
2: Mumet terus ajeng flu ngoten.
1: Iya. Wis pokoknya harus sehat semuanya ya.
2: Mriki niki anu, Mbak, jane nggih ajeng enten lemah bidal. Nganti pun puluh-puluh tahun.
1: Oh iya. Besar.
2: Pripun?
1: Besar.
2: Besar namung pinten kali 100 meter.
1: Oh, kalau 100 meter ya luas.
2: Nggih, jane pun ajeng bayaran 450 kok terus wong tuane pripun ngoten
1: lho. Oh, di dekat Batarmi situ.
2: Nggih, ngajengan kula Sera Dinglan Siti.
1: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya nangetan nggih langsung tembus jalan niki.
1: Iya. Ya, kalau belum jodoh ya susah ya. Apa?
2: Jenengan pundut.
1: Iya, sik tak pecahke celengannya dulu ya. Celengan Semar saya tak pecahke dulu. Loh, kan iya.
2: Apun celengan Semar.
1: Lah apa?
2: Gareng mawon.
1: Wah, kalau enggak celengan
2: lu langsing toh, Mbak.
1: Kalau Semar kan gede, kalau gareng kan langsing. Jadi isinya sih sedikit.
2: Jinjit-jinjit
1: nah gareng itu. Jinjit-jinjit gitu ya.
2: Napa Petro?
1: Puno kawan gitu ya.
2: Ya Petro Karanganyar nih kok. Kayaknya teng TV.
1: Masih suka menabung begitu gak Mbak Tarmi?
2: Pribon?
1: Masih suka nabung gitu gak?
2: Nabungnya emang kula cemplungnya gak serengang. Mungkin yang betul di beras kula setel.
1: Tidak dili gitu ya.
2: Oke. Lah
1: iya.
2: Ndak kayak diteng sang kok. Wong ajeng dipok nggih angel kok.
1: Ya udah berat.
2: Kalau menika enten wong sambat. Dikok gigite dhewe angel ngoten. Kula terus nyari ngeten iki. Lah nggih, jenengan nek gadah harta men saja kene nggih bang. Pas nika le Mbak, enten gusuran joglo nika le.
1: Oh iya.
2: Anak kula niku mbok ditinten es kok terbantal genah kepeng.
1: Ya iya makanya.
2: Nabung-nabung.
1: Nek bantalnya itu sengko di apa dibuka wayahe, walah nemu harta karun gitu ya.
2: Boten wonten.
1: Enggak berani ya,
2: heeh. Nggih mboten. Nang kula nek ndak dagangane namung ten ngisor mriku kula DN buku ngoten niku.
1: Iya.
2: Kula anu Mbak, nek harta gendhis ki Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Gas ki Mbak. Ngoten
1: ki. Iya, jadi enggak dicampur ya.
2: Kulaan kan enten ngoten.
1: Iya.
2: Sakniki timbange mboten, Mbak. Tepi, Mbak.
1: Iya.
2: Napa meleh napa-napa larang niki.
1: Akeh kancane. Semangat. Iyalah. Yang penting sehat, jaga kesehatan ya Mbak Tarmi.
2: Kebagi hemat, Mbak.
1: Iya, betul, betul.
2: Salam kagem Ibu, semoga
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Mbak Ria, semoga sehat, ampun ngunjuk
1: es. Iya.
2: Salam kagem keluarga.
1: Amin. Amin, amin, amin. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Tarmi. Terima kasih. Sehat selalu ya. Iya, kalau sekarang lagi sakit memang tidak minum es. Kalau nanti anu enggak tahu juga, tapi enggak lah, dikuranginnya esnya ya. Biar tidak sakit. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
3: Selamat siang. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Rian Dani Surya. Ini Mas siapa? Oh, Mas Okto ya, ditulisnya tertulisnya ya.
3: Siap.
1: Oke, ada cerita apa ini Mas Okto dari Boyolali?
3: Kok tahu?
1: Ah, tahulah, di WhatsApp kan ada namanya.
3: Oh iya. Iya. Bebas ini, Mbak.
1: Kenapa?
3: Bebas ceritanya.
1: Boleh, boleh cerita apa saja, monggo. Yang ringan, yang lucu saja.
3: Oh, yang lucu harus?
1: Enggak harus yang lucu, maksudnya yang ringan-ringan saja.
3: Apa ya?
1: Kayak Mbak Tarmi barusan kan cerita nabung di Mbak apa namanya?
3: Itu telepon, ngawan telepon. Ojo-ojo subuh ya telepon.
1: Enggak, Mbak Tarmi itu pagi 7:30 telepon. Terus nanti jam segini 11:30, jam santai kalau bisa masuk gitu. Kalau enggak bisa masuk terus mutung enggak mau nelpon sampai selesai gitu.
3: Mbak Rosani iki mesti ning radio ning omahe.
1: Enggak apa-apa, saya enggak ngerasa nih kok ya Mbak Tarmia. Kita kan friend gitu. Mas Okto, ada cerita apa ini?
3: Ceritanya apa ya? Waktu kecil aja ya, Mbak.
1: Boleh.
3: Waktu kecil itu aku pernah ke itu kali.
1: Mm-mm.
3: Tahu enggak sih, Mbak?
1: Sungai kan?
3: Betul.
1: Mm-mm.
3: Tanpa sepengetahuan orang tua.
1: Mm-mm. Terus?
3: Itu cuma pengen kayak mas gitu loh.
1: Okay.
3: Mas kan main ke kali gitu. Aku ikut tanpa sepengetahuan masku juga.
1: Yeah.
3: Nah, tiba-tiba itu kok talinya kok enak kayaknya jebur gitu loh.
1: Terus?
3: Dan jebur aja aku, tapi gak ada yang tahu kalau aku jebur. Lanjutlah aku.
1: Kalinya lumayan ini ya, airnya ya, lumayan penuh gitu ya.
3: Dalam banget.
1: Ternyata
3: arusnya
1: dalam.
3: Juga kencang.
1: Oke.
3: Lah, tahu-tahu kan tenggelam, Mbak.
1: Uh-uh.
3: Tenggelam itu tanganku aja yang kelihatan. Terus banyak orang yang ngelilingi itu. Wih, sopor.
1: Kalap.
3: Habis di tolong ini dilihat, lah iki adikmu ngono kok. Wih, adikku tekan kene.
1: Iya, masih untung masih bisa tertolong gitu ya Mas Okto ya.
3: Untung bisa naik, Mbak. Yeah. Kalau enggak naik.
1: Yeah.
3: Katanya itu sebelum saya itu ada yang enggak bisa naik meninggal.
1: Kalau anak zaman kalau anak-anak kan memang belum tahu ini ya, belum ngerti dugo gitu ya.
3: Usia berapa ya? 7 tahun apa ya,
1: Mbak? Oh iya. Terus pokoknya pengen melu-melu nyemplung gitu ya.
3: Ya, sampai rumah yang dimarahin bukan aku,
1: kakaknya.
3: Ya, betul.
1: Padahal kakaknya juga nggak tahu kalau adiknya ikutan nyemplung gitu ya.
3: Ya. Wah, kakakku habis lah itu.
1: Itu kenangan waktu umur 7 tahun gitu ya.
3: Ya, kenakalan.
1: Oh, kenakalan gitu, kenakalan masa kecil gitu ya. Oke. Okay. Berarti setelah itu terus nggak berani nyemplung ke sungai lagi.
3: Bukannya nggak berani,
1: terus?
3: Aku udah diultimatum sama masku tadi.
1: Oh oke.
3: Okay. Kapan kono meneh tak wajar tekan ngomah kayak gitu.
1: Ya diajar tenan.
3: Ya kan nggak berani, Mbak.
1: Nggak
3: berani nyemplung gitu loh maksudnya.
1: Iya iya iya.
3: Nggak berani ngikutin lagi gitu.
1: Iya iya iya. Selain itu ada cerita apa lagi?
3: Terima kasih Mbak, mau salam-salam aja.
1: Oke,
3: buat
1: baik.
3: Mbak Tarmi.
1: Siap.
3: Sehat selalu Mbak Tarmi, salam kenal Mbak Tarmi dari Boyolali.
1: Iya, baik.
3: Salam buat teman kerja yang baru kerja. Maaf ya, aku lagi dinas luar.
1: Oh. Oke, okay, baik. Ini enggak segmen kirim-kirim salam loh ini padahal.
3: Oh gitu.
1: Iya, bercerita tok. Wes, bercerita aja. Salam-salamnya nah, di jam santai ya.
3: Kalau
1: siap.
3: Gitu.
1: Terima kasih ya Mas Okto. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Okto, nanti kalau salam-salam di jam santai ya. Tapi hari ini kebetulan jam santainya lagi kita enggak mengudara karena nanti kita relay 100% Indonesia. Kalau enggak di ruang rindu ya. Kalau salam-salam itu di jam santai sama ruang rindu. Kalau di jeda pure hanya untuk cerita saja gitu. Makasih Mas Okto di Boyolali. Dan pendengar Anda masih bisa bercerita lagi di jendela cerita Anda siang hari ini. Ada satu lagu dari Elemen, Cinta Sejati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali di jendela cerita Anda, jeda siang hari ini pendengar. Sudah saya buka kembali line telepon WhatsApp untuk Anda. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat tugas Surakarta siang Mbak Ria, di udara yang panas cetar hari ini. Sehat-sehat, semangat. Kemudian saya temani dengan nyimak ada aja acara-acara yang dipandu Mbak Ria. Nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan sambil ngelaras ngadem segar, tetap saya temani sampai Surakarta siang selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agustin. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Halo, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mbak Ria.
1: Selamat siang juga Ibu Endang.
2: Ikut sudah.
1: Iya boleh, ada cerita apa di siang hari ini?
2: Cerita di balik layar.
1: Layarnya terkembang apa tidak?
2: Terkembang tadi.
1: Terkembang ya.
2: Oke, okay. Ya, film novel layar terkembang.
1: Iya, ada.
2: Saya pernah baca ya.
1: Benar, filmnya novel ya, layar terkembang ya, ada ya.
2: Novel.
1: Benar. Ya, ceritanya apa di balik layarnya?
2: Ceritanya saya kan punya tanaman, Mbak. Pernah nanam terong itu, dulu bibitnya pas dapatnya itu hari pangan sedunia tahun 2024.
1: Oke.
2: Okay. 2 tahun walaupun.
1: Sudah lama ya, lumayan ya.
2: Selama itu kan saya juga ya tak pupuk, tak siram.

0: Ya,
1: nggak dihugi-hugi itu terus ya kan, nggak terus ini kue ki pitorong rong angger kembang kok gerano ora sido dadi ki ora woh-woh anu tak tegur lho wingku aku ki.
0: Terus
1: ya begitu saya bilang ki mungkin seminggu atau dua minggu berikutnya kembang lagi toh, tak amati gitu ora gue gregok lho ora sampai keluar jadi terong beneran.
0: Oke, jadi harus diancem dulu ya intinya ya.
1: Ya ampun lah, kok datang nganggu anceman aku.
0: Lah itu
1: Terus
0: makanya.
1: lagi tuh terus kan tonggoku bilangnya apa sih di lo bu di sirami itu lo leri pers mbak
0: Leri
1: ya
0: itu apa?
1: leri itu air cucian beras itu lo
0: Oh ya.
1: Lah itu tak dicampur micin
0: Ya.
1: ya tapi yo saya nggak tahu anu perbandingannya ya
0: Ukurannya.
1: pengawur lah iya terus itu tak siram yang tiap pagi sirami pakai itu. Nah ini tumbuh daun-daunnya yang baru tuh lumbuh.
0: Oh, oke.
1: Terus ini ada ya kelopak bunganya sudah tak hitung tiga kayaknya.
0: Berarti memang
1: tadi pagi
0: oh.
1: Tadi pagi saya gini lah. Ini gue ngembang lagi loh, gue harus berbuah apa anu gugur lagi saya gitu.
0: Terus
1: ya, ya ya belum mau ini yang satu kembangnya sudah gede.
0: Baru hari
1: Terus
0: ini.
1: yang lainnya ya lagi anu tuh kelingil-lingil itu ya, karena penasaran aku tiap anu kok tak lihat ini apa perkembangannya apa gitu kan kok ada harapan ini aku wah penuh harapan ya
0: Nah, ya, harus dianu dulu lah. Tapi setelah 2
1: terong
0: tahun ya.
1: satu seneng loh gimana mbak
0: Iya, setelah 2 tahun gitu loh.
1: lah iya setengah 2 tahun yang satunya itu kan dua pohon yang satunya kan berdampingan yang satu itu semakin tinggi nggak berbuah. Oh mungkin ini anu terong laki aku ya gitu. Terus yang satunya itu bisa agak pendek itu tingginya. Ya ada buahnya pertama kali itu ya ampun senengku rong tahun nanem terong rong tahun
0: Akhirnya
1: baru berbuah satu
0: berbuah.
1: senengnya rau.
0: Kadang-kadang gitu ya, kita menanam gitu ke apa kepuasannya itu bisa
1: Kepuasan itu
0: hidup.
1: ada ya.
0: Betul,
1: Nah, yang
0: betul.
1: dulu juga cabai seperti itu lama sekali ya berbuah-buah.
0: Iya.
1: Berbuahnya itu 9 itu cuma tuh. Aku wah, lombokku buah ki wis buah ibu aku mungkin. Oh ya pirang gitu. Kursamu ibu aku ki tunggu ki. Ah, sintung cara tak jiko.
0: Nah, hilang sisi berarti diambil gitu ya karena sudah dihitung satu persatu.
1: Kok semat-semat itu dihitung. Lah saking lagi nunggu ki kesuwen kok ora enggak tumbuh-tumbuh berkembang berbunga terus ya tiap bunga terus nggak jadi gitu loh.
0: Iya.
1: Senengnya ngiram panen sekilo pirang kilo bu panen nih 5 kilo
0: Baik.
1: Gitu. Senu hiburan sendiri
0: hiburan
1: mbak
0: betul betul.
1: tanaman itu juga
0: Berarti di rumah banyak tanaman juga ya?
1: ya enggak banyak sih cuma ada kurung ijon-ijon
0: Iya betul.
1: temennya tonggo-tonggonya punya ijon-ijon
0: Iya
1: depan
0: benar
1: rumah
0: sih.
1: kok aku enggak
0: Jadi nggak gersang gitu ya agak.
1: iya ben. Walaupun ya tinggi
0: Iya.
1: yang sehingga aku paling suka kemuning itu berbunga terus
0: Oh kemuning.
1: iya bunga wangi banget mbak sudah berbunga
0: Oke. Iya.
1: Gitu mbak Rin
0: Siap Ibu
1: ceritanya
0: Endang.
1: juga
0: Mudah-mudahan
1: iya
0: segera tumbuh-tumbuh lagi apa bertumbuh dengan ini ya subur
1: berbunga-bunga
0: gitu ya berbunga-bunga gitu ya sesuai dengan hati yang punyanya gitu ya. Matur nuwun ya Bu
1: berbunga-bunga
0: Endang.
1: ya sama-sama mbak Ria
0: Siap baik. Wah kalau saya itu kalau menanam pohon atau bunga itu kayaknya apa ya tangannya kalau orang bilang tangannya itu tangannya ora anyep ora ora dingin bukan tangan dingin gitu. Jadi apa ya mungkin karena tidak hobi juga gitu ya. Hobinya apa toh ya? Ya masa orang hobi tanaman orang hobi. Hobinya apa? Hobinya jalan-jalan gitu. Oke, Mbak Lara Purnamasari di WhatsApp. Makasih banyak ya Kak sudah menemani kebersamaan kami di Santai Siang ini. Semoga di hari Selasa yang penuh semangat ini Kakak selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan selalu dikelilingi hal-hal baik. Amin amin ya Robbal Alamin. Terima kasih juga sudah menemani hari kami lewat suara dan informasi serta lagu-lagu indah yang Kakak kakak bagikan lewat siaran Pro 1 Surakarta. Semoga kebaikan yang kakak bagikan lewat siaran siang ini kembali kepada kakak dalam bentuk kebahagiaan. Amin. Doa yang sama ya Kak Lara Purnamasari. Terima kasih dan semuanya pendengar yang sejauh ini sudah setia bersama Pro 1 RRI Surakarta. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Kalaupun ada kekhilafan yang tidak disengaja maupun disengaja, dimohon.

0: Mohonkan maaf gitu ya untuk kami para penyiar-penyiar. Ada Ibu Nur di Nusuan. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
1: Siang jeda,
0: Siang
1: Mbak
0: jeda.
1: Ria.
0: Siap Ibu Nur. Ada cerita apa?
1: Apa ya, Mbak?
0: Wah. Lah cerita apa? Cerita mau masak siang hari ini. Menunya apa?
1: Halo. Iki orang anu Mbak, belum
0: Apa?
1: apa namanya?
0: Apa namanya dong?
1: Semangat masak.
0: Oh, belum semangat masak. Waduh, lah kok kayak saya belum semangat masak.
1: Aku seminggu sakit Mbak.
0: Oh, sakit apa?
1: Itu pilek sampai sesak napas kayak orang kena COVID. Sakit
0: Walah.
1: kape badan.
0: Linu-linu gitu ya, Bu Nur ya. Emang cuacanya gini
1: Rumah
0: banget ya?
1: sakit semua.
0: Lah ya, cuacanya tuh begini banget gitu ya. Panasnya tuh
1: Iya.
0: ampun-ampunan gitu ya.
1: Panas. Saya awalnya karena apa sih? Alergi cuaca itu loh Mbak. Kan dari bulan Agustus itu kadang dingin
0: Iya,
1: banget gitu kan.
0: betul.
1: Lah kok terus berkelanjutan nggak sembuh-sembuh gitu loh.
0: Itu makanya kadang-kadang
1: Ini ada mendingan, sudah ada
0: udah
1: mendingan
0: mendingan ya.
1: gitu. Makanya saya jadi ikut gabung.
0: Oh, kalau kayak gitu tuh harus dipakai istirahat banyak gitu kan, makan yang banyak gitu ya.
1: Pengen Mbak kemarin udah nggak doyan makan.
0: Nah itu makanya, berarti bersyukurlah orang-orang yang masih suka makan, doyan makan gitu ya.
1: Iya betul
0: Ah,
1: Mbak.
0: benar ya.
1: Sayur karang pun enak gitu.
0: Nah itu makanya lo pakai pakai itu lo pakai sambal bawang sama apa gitu ya, tempe atau sama telur dadar gitu kan enak banget itu kalau sehat ya,
1: Panas-panas gitu ya.
0: panas-panas gitu kan.
1: Bayangannya enak gitu Mbak.
0: Iya
1: Badan
0: benar.
1: gitu mulutnya pahit ya bisa makan.
0: Nah itu makanya ya. Makanya segera sehat ya Bu Nur ya.
1: Belum Mbak.
0: Apa?
1: Anu apa? Internet rakyat.
0: Internet rakyat? Emang gimana internet rakyat itu?
1: Saya udah pasang, Mbak.
0: Internet rakyat?
1: Ya.
0: Kenapa bisa dibilang internet rakyat? Saya kok malah baru dengar ketinggalan ya?
1: Ya itu dia, saya kan suami saya tuh adikan itu loh.
0: Heeh.
1: Program pemerintah kan.
0: Oke.
1: Wifi itu loh.
0: Iya, heeh.
1: Bayarnya murah, sebulan cuma 100.000.
0: 100.000 dapat berapa Mbps?
1: Aku kurang tahu sih, Mbak.
0: Kan sekarang memang banyak ya, apa namanya provider-provider internet begitu yang apa ya, berwarawiri gitu ya,
1: Iya.
0: menawarkan
1: Nah,
0: menawarkan
1: ini
0: jasanya.
1: kan
0: Oke.
1: modelnya kayak modem gitu loh, Mbak.
0: Oh, kayak modem.
1: Jadi mau ceritanya gini, suami siapa? Daftar,
0: Ya.
1: gitu kan. Oke,
0: Oke.
1: pasang daftar internet
0: Heeh.
1: rakyat ya, gitu
0: Heeh,
1: kan.
0: heeh.
1: Oh, itu dari 1 bulanan yang lalu lah.
0: Oke.
1: Oh, begitu ceritanya. Kan dia lagi kerja ya, servis biasa gitu ya. Katanya diteleponin di WA nih gitu, ini udah mau
0: Ditawarkan.
1: datang Pak, gitu-gitu kan. Yang di rumah diteleponin, ini nanti ada yang mau datang loh, mau ini gitu.
0: Oke.
1: Nanti kalau datang itu barcode-nya di inian untuk pengaktifan ya gitu, karena dia kan gak di
0: Oke.
1: rumah gitu.
0: Iya.
1: Bahkan selang waktu tiap hari Mbak dikabari kayak gitu, katanya kami sudah mau datang.
0: Oh, iya oke. Oh ya, ini baru saya buka artikelnya internet rakyat.
1: Iya Mbak, tapi kok ya Allah ini sales kayak ngerjain orang.
0: Tapi
1: Oh nggak, baru datang Mbak.
0: ini lancar, tapi lancar ininya.
1: Kalau enggak ya ini enggak begitu sih.
0: Oh gitu, ya mungkin sesuai
1: Bentar.
0: dengan ininya ya.
1: Oh.
0: Banyak yang mengakses, mungkin banyak yang mengakses juga. Terus apa namanya, jangkauannya juga mungkin belum terlalu luas juga mungkin ya, atau apa gitu ya.
1: Di tempat saya mungkin belum banyak yang pasang, justru malahan jadi masih
0: Nah
1: lancar.
0: itu
1: Coba
0: betul
1: kalau
0: betul
1: banyak, nah,
0: betul
1: mungkin
0: betul.
1: gitu.
0: Iya.
1: Ya, cuma
0: Oke.
1: heran aja Mbak, ngerjain tiap hari di WA,
0: Iya.
1: dikasih tahu, minta Sherlock segala macam. Eh lah baru datang Mbak, ya ampun. Ngerjain orang. Sampai saya sempat sampai gini, alah aja diklasin 100.000 segitu.
0: Ini berarti saat ini Bu Nur lagi menggunakan internet rakyat itu ya?
1: Iya, itu
0: Oh,
1: pakai wifi.
0: oke, baik, siap, baik. Lumayan 100.000
1: Iya,
0: sekeluarga
1: tapi
0: bisa
1: kalau
0: make.
1: dipakai.
0: Kenapa Bu Nur?
1: Iya, lalu lumayan itu.
0: Iya kan, lumayan.
1: Putus-putus kan?
0: Enggak apa-apa, namanya juga rakyat gitu kan. Enggak apa-apa Bu Nur, pokoknya tetap semangat gitu ya, walaupun putus-putus gitu kan, bisa menikmati 100 ribu untuk apa, menggunakan kuota sekeluarga gitu ya.
1: Iya Mbak,
0: siap.
1: Oke Mbak, itu aja.
0: Siap Bu Nur, terima kasih kembali. Siap, baik. Oh iya, internet rakyat ini ternyata juga menurut informasi Bu Ati di Joglo ini sudah ada Mbak Ria, temanku di Kaligawe Semarang juga sudah pasang murmer katanya. Langsung penasaran saya buka artikelnya, ternyata ini dari Komdigi ya. Jadi internet, layanan internet 100 Mbps dengan harga 100 ribu per bulan bisa menjadi titik balik pemerataan akses digital nasional sekaligus menjawab persoalan biaya internet bagi masyarakat. Ini seperti yang disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam kualitas layanan internet nasional meski cakupan jaringan telah menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk. Jadi tantangannya saat ini memang tidak lagi hanya berkaitan dengan perluasan cakupan jaringan saja, tetapi juga menyangkut kualitas layanan dan keterjangkauan harga internet bagi masyarakat. Dan Wamen Nesar menegaskan kehadiran layanan internet dengan kecepatan tinggi dan harga terjangkau dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap ruang digital yang produktif. Gitu. Jadi memang Kementerian Komunikasi dan Digital ini juga terus mendorong peningkatan kualitas jaringan nasional agar mampu mendukung kebutuhan teknologi masa depan seperti artificial intelligence, layanan cloud, internet of things, dan pengembangan ekonomi digital nasional. Jadi layanan internet cepat dengan harga terjangkau ini bisa membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan digital, memperluas peluang usaha, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Terima kasih informasinya Ibu Nur, ceritanya siang hari ini. Saya putar lagu dulu ya, dari GAC Berlari Tanpa Kaki.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya, Bu?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda masih saya buka untuk Anda pendengar di jendela cerita Anda di line telepon ataupun WhatsApp kami. Oh, Ibu Endang nambah cerita, nambah ini katanya, nambah cerita Mbak. Apa namanya, saya pernah makan buah black sapote dan matoa, bijinya saya buang di pot, tumbuh Mbak, wes untuk hijau-hijau, padahal itu tanaman pohon gede, nggak tahu itu nanti aja, yang penting hidup. Matoa enak juga ya. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda Pak Kris.
2: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang juga, bagaimana, aman Tasikmadu?
2: Panasnya sekitar 37.
1: Wah, lumayan Mbak, lumayan panas ya di luar ini.
2: Iya, setiap jam 12 saya cek.
1: Oh, gitu ya. 37 lumayan banget itu panasnya, sampai ke kepala kayak nyut-nyutan begitu ya, Pak Kris ya.
2: Iya.
1: Kemudian ada cerita apa lagi Pak Kris? Kenapa ini bunyi?
2: Terus mendengar Anda masuk cerita studio
1: apa
2: saya
1: yang
2: Mbak.
1: Sebentar, ada gangguan. Ada
2: iya,
1: cerita apa?
2: Anak muda, cerita saya itu kalau lewat jalan raya, kalau anak muda kan biasanya menghindari lampu merah.
1: Ya.
2: Hanya Bang Jo, Mbak ya.
1: Ya, Bang Jo.
2: Dan lagi sama saya, menghindari itu jangan lampu merah.
1: Yang dihindari apakah?
2: Polres.
1: Kenapa dihindari?
2: Ya sebenarnya kalau lampu hijau, lampu merah kan bisa berhenti sebentar.
1: Ya, cuma berapa menit paling ya.
2: Kan dilatih kesabaran tuh Mbak.
1: Betul.
2: Budayakan kesabaran.
1: Ya.
2: Termasuk jam santai, ruang rindu.
1: Betul, betul sekali.
2: Ya suatu hari setelah cerita itu kan, cerita jangan takut sama lampu merah atau menghindari itu. Polta saja. Nah, saya waktu itu mengerjakan Bayangkara Mbak belakang itu yang aspalan saya waktu itu. Ya, terus saya cari Pak polisi yang di sana. Ya ketemu itu kebetulan kan anaknya teman saya sekolah.
1: Iya.
2: Nah, waktu itu saya bawa motor yang jadul. Tapi waras Mbak. Tapi mati pajak.
1: Terus ketemu Poltas.
2: Itu karena bukan, itu karena motor proyek kan biasa ya bawa yang itu enggak. Saya dipanggil Pak polisi satunya, anaknya teman saya tadi loh.
1: Terus
2: Pak kesini sebentar. Hati saya dan jantung itu Mbak. Wah.
1: Deg-deg
2: sir. Habis,
1: Mbak. Iya.
2: Untung waktu itu agak hujan dan ini agak dingin. Ada apa ya Pak? Ya kan gitu. Motornya ini dijual enggak? Berarti saya macles.
1: Kalau termasuk motor antik mungkin ya.
2: Mungkin Mbak, itu yang dicari-cari teman-teman, bukannya kita nyemponsorkan Honda ya, tapi kan bulus-bulus itu Mbak.
1: Bulus.
2: Yang maksud saya divariasi.
1: Baik.
2: Terus mesinnya sudah diganti-ganti kan. Dan terus ditambahi striker-striker itu kan mengundang ataupun menarik itu Pak. Ya mungkin seperti itulah yang saat.
1: Baik. Iya.
2: Waktu itu ya saya ketakutan tapi ya menyenangkan. Saya senang Pak, tapi ya tidak dijual. Bu ini dijual, kamu cari lagi Pak gitu bilangnya saya. Ternyata lain waktu aja kalau ada nanti bisa dihubungi saya. Pak polisinya tadi gitu.
1: Iya.
2: Pak Mitan Pak dalam perjalanan. Berarti saya itu waduh.
1: Orang kalau punya kesalahan atau dosa kan pasti begitu ya, ketakutan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, iya. Itu
1: siap.
2: Cerita saya yang menyenangkan dan menyedihkan.
1: Baik, pengalaman hidup gitu ya Pak Kris.
2: Iya, siap. Jadi kalau semua itu lengkap ya tenang.
1: Iya, begitu, mau gimana pun ayo Pak, berkendel aja
2: gitu.
1: Siap Pak Kris, terima kasih banyak. Iya, biasanya tapi polisi itu kenapa ya tahu gitu ya, kalau orang apa namanya surat-suratnya itu kurang lengkap tuh tahu aja dari mungkin dari gesturnya, bahasa tubuhnya gitu kan, ini orang ini yang pakai motor ini suratnya tidak lengkap gitu, kelihatan gitu. Mungkin dilatih juga kali ya polisi-polisi itu ya. Tapi sekarang ini kayaknya jarang banget ya apa namanya razia di jalan gitu ya, karena semenjak ada Italy itu ya. Jadi kalau di jalannya sering sekarang tuh sering saya lihat orang tuh semakin santai, tidak memakai helm kayak gitu kan, yang bonceng gitu kan, terus ya ya gitu. Tapi mungkin nggak tahu juga sih kalau di pas masuk apa pas berhenti di lampu merah yang ada kamera etle-nya itu, siapa tahu terjepret gitu kan, terfoto gitu. Jadi tiba-tiba ada surat cinta nanti yang terkirim ke rumah. Pokoknya apapun ininya. Lebih aman kalau surat menyurat itu dikomplitin gitu ya. Jadi kita tidak tenang untuk bepergian pun gitu.

Pernah merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Masih saya buka satu atau dua penelpon lagi ya untuk Anda bercerita siang hari ini. Ini ada cerita dari Klaten, Mahani Yulinda Pratiwi yang akrab disapa Linda Beni, resmi dilantik menjadi wakil bupati atau wabub Klaten untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Pada hari Senin 12 Oktober 2026, seusai pelantikan, Linda disambut sejumlah tamu yang memadati rumahnya di Desa Karang, Kecamatan Delanggu. Linda bersama keluarga tiba di rumahnya sekitar pukul 14. Sebelumnya pengambilan sumpah jabatan pelantikan digelar di Semarang, dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sekitar pukul 10.45. Dan pastinya dengan diangkatnya Linda Beni resmi menjadi wabub Klaten ini, banyak harapan warga untuk Klaten lebih baik lagi begitu ya. Dan ini juga dari pelantikan Mahani Yulinda Pratiwi atau Linda Beni ini, harapan dari Gubernur Jawa Tengah menyampaikan keyakinannya bahwa Linda Beni ini mampu menjalankan amanah sebagai wabub Klaten dan berpesan agar wabub senantiasa menjaga kekuatan dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dan pelantikan dihadiri perwakilan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Klaten, kemudian perwakilan Forkopimda Kabupaten Klaten, Ketua TPPKK Kabupaten Klaten, DPRD Klaten, jajaran pemerintah Kabupaten Klaten, serta tamu undangan lainnya. Ahmad Lutfi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara bupati dan wabub mengelola pemerintahan daerah. Beliau menjelaskan Kabupaten Klaten memiliki posisi yang strategis, untuk itu Gubernur Jawa Tengah membutuhkan atau dibutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi baik di antara kepala daerah maupun bersama seluruh perangkat daerah. Dan ucapan selamat juga disampaikan kepada wabub Klaten yang baru dilantik, seraya berharap Kabupaten Klaten semakin maju ke depannya. Dan harapannya Linda Beni segera menyelesaikan diri untuk menjalankan tugas sebagai wabub, di antaranya terkait penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan tugas koordinasi lainnya.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Adik, nih susunya. Tahukah kamu, setiap hari tubuhmu sedang bekerja keras untuk tumbuh. Tulang bertambah kuat, gigi berkembang, otot bergerak, dan otak terus belajar.
1: Aku suka minum susu supaya sehat dan pintar.
0: Iya sayang, karena itu tubuh membutuhkan makanan bergizi dan beragam. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang membantu mendukung pertumbuhan serta menjaga tulang dan gigi. Tapi ingat, minum susu saja tidak cukup. Anak juga perlu makan beragam makanan bergizi seperti sayur, buah, lauk berprotein, dan sumber karbohidrat serta cukup bergerak dan tidur. Jadi, yuk tumbuh sehat! Makan bergizi, aktif bergerak, cukup tidur, dan lengkapi kebutuhan gizi sesuai usiamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Intinya masyarakat untuk ikut menjaga kondisivitas wilayah dan jangan terpengaruh.
2: Sembari juga kita tetap pada fokus untuk menargetkan 2030 sebagai wellness city.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Rianani Surya. Makan bergizi gratis MBG dengan metode prasmanan mulai diuji cobakan di SDN Kroyo 3, Kecamatan Karangmalang, Sragen dalam sepekan terakhir. Meskipun mendapat respon positif, metode prasmanan ini butuh evaluasi, terutama manajemen waktu dan penyajian karena membutuhkan jam istirahat lebih dari 30 menit.
3: Untuk kalau efektivitas sih, Pak, itu tetap yang lama sih. Cuman kalau untuk dari segi waktu penyajian,

0: Ini lama, tapi untuk segi makanan, aktivitas makanan itu lebih bermanfaat yang ini, maksudnya tidak banyak yang terbuang itu loh makanannya.
1: Oh.
0: Di anak-anak lebih suka yang seperti ini.
2: SDN Kroyo 3 Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen menjadi sekolah pionir atau pilot project di Kabupaten Sragen yang menerapkan skema penyajian baru dalam program makan bergizi gratis MBG dengan metode prasmanan. Inovasi yang telah berjalan sekitar satu pekan tersebut mendapatkan respon positif dari para siswa dibandingkan metode lama penyajian makanan kemasan wadah omreng. Skema prasmanan ini dinilai mampu menekan sisa makanan sekaligus menjaga sajian tetap hangat. Kepala SDN Kroyo 3 Karangmalang Anton Purwanto menyampaikan bahwa dari sisi pemanfaatan dan selera siswa, skema ini terbukti jauh lebih efektif. Dalam pelaksanaannya, pihak penyedia yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kroyo 1 menyiapkan makanan hangat sejak pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat jam istirahat pertama tiba, pukul 8.45, para siswa berbaris antri dengan menerapkan standar kebersihan seperti mencuci tangan dan mengenakan celemek sebelum mengambil makanan. Petugas SPPG dibantu sejumlah siswa melayani pengambilan menu. Kendati demikian, Anton tidak memungkiri bahwa penerapan skema prasmanan memiliki tantangan tersendiri pada manajemen waktu penyajian, yakni proses antrian yang membutuhkan waktu lebih panjang berdampak pada durasi jam istirahat sekolah.
0: Jadi di sini kan nanti dari sana wadah makanan yang besar itu disajikan di sini, sambil diangetin biasanya, mengambil makanan. Jadi nanti yang mengambilkan dari pihak SPPG, ada anak-anak, beberapa anak-anak diminta untuk membantu mengambilkan makanannya. Dari pagi jam 8 kira-kira sudah di sini.
1: Terus kemudian untuk proses makannya jam berapa, Pak?
0: Sesuai jam istirahat, Pak. Biasanya kan di sini istirahatnya jam 8.45, jadi ini pas istirahat itu anak-anak sudah mulai proses untuk makan, mulai dari cuci tangan, celemek itu loh, Pak.
1: Oh, celemek.
0: Ya, maka itu.
1: Oh.
0: Nah, itu. Nanti terus antri ambil makanan.
2: Anton mengatakan, guna mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah mengambil langkah penyesuaian dengan memperpanjang durasi istirahat siswa dan mengundurkan jam pulang sekolah dari biasanya 15 menit menjadi 30 menit. Sebagai satu-satunya sekolah di Sragen yang menjadi proyek percontohan metode ini, SDN Kroyo 3 berharap adanya evaluasi teknis agar skema prasmanan dapat terus dilanjutkan tanpa menyita waktu belajar mengajar. Anton menyarankan agar ke depan titik penyajian distribusi makanan dapat ditambah atau didekatkan ke masing-masing area kelas untuk mengurai antrean.
0: Kalau istirahat, sengaja tak buat lebih lama, Pak. Biasanya kan sebenarnya dulu sebelum ada MBG itu kan 15 menit.
1: Yeah.
0: Nah ini karena sudah ada MBG itu saya tambah jadi ini setengah jam. Ini kan harapannya dievaluasi, tapi kalau bisa dilanjutkan dengan cara tidak membebani waktu yang lebih lama itu loh, Pak. Sama kan ini kebetulan kan ruang kelasnya ada satu yang dipakai, kalau bisa misal ditambah, kan ini berdua dua kelas. Misal mau tiga kelas kan kalau bisa biar jadi satu ruang saja, ambilnya di ruang tersebut, tapi makanya di kelas masing-masing, harapan saya kan seperti itu.
2: Sementara itu, pihak SPPG 1 Kroyo Karangmalang belum bisa dikonfirmasi terkait dengan metode penyajian prasmanan untuk SDN Kroyo 3 Karangmalang ini. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, pengelola SPPG tidak memberikan jawaban. RRI Surakarta, Mulatu Isaan melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades Kabupaten Karanganyar menghimbau warga menjaga situasi kondusif dan menolak politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Mengingat masa jabatan kepala desa kini mencapai 8 tahun, masyarakat diminta cermat memilih pemimpin yang berkualitas demi kemajuan desa.
4: Untuk dihindari politik uang, dibutuhkan adalah pemimpin yang berkualitas.
5: Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai mematangkan seluruh tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang akan digelar di 144 desa. Guna memastikan pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman dan tertib, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karanganyar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono mengimbau warga agar tidak terpengaruh oleh praktik politik uang, serta menggunakan hak pilih secara bijak sesuai hati nurani. Heru menambahkan kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang sangat penting, mengingat kepala desa terpilih nantinya akan mengemban amanah pimpinan dan mengelola anggaran desa selama 8 tahun ke depan.
4: Ya, intinya masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas wilayah dan jangan terpengaruh. Ini kan momentum yang tepat untuk masyarakat ya sesuai hati nurani masing-masing untuk memilih pemimpin-pemimpin yang nanti membawa kemajuan. Ya untuk dihindari politik uang. Dari yang dibutuhkan ya? Adalah pemimpin yang berkualitas, ya, bukan pemimpin yang karena tendensi uang. Ya. Itu yang lebih kami ke masyarakat. Ya, ini kan juga untuk wilayah mereka sendiri.
5: Lebih lanjut, Heru mengatakan terkait persiapan teknis tahapan pilkades telah dimulai sejak akhir September lalu dan pendaftaran bakal calon kepala desa akan resmi dibuka pada pertengahan Desember mendatang. Heru menyebut Dispermades juga terus berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri guna memitigasi serta memetakan potensi kerawanan keamanan di seluruh wilayah kecamatan.
4: Tahapan ini kan terkait pembentukan panitia. Ini mungkin sudah clear ya. Kemudian nanti mulai panitia bekerja. Terus Desember itu sudah dimulai pendaftaran.
5: Adapun Dispermades Karanganyar berharap seluruh panitia penyelenggara dapat bekerja secara teliti dan independen agar seluruh tahapan pilkades dapat melahirkan pimpinan desa yang berintegritas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pada musim kemarau panjang saat ini tidak berpengaruh bagi masyarakat yang tinggal di wilayah KRB 3. Persediaan air bersih masih tercukupi.
6: Jadi untuk info kaitannya di Teluk Lele.
7: Meski kemarau cukup panjang, warga masyarakat yang tinggal di lereng Merapi, utamanya masuk KRB 3, tidak mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang tinggal di desa Teluk Lele, Kecamatan Selo, sejauh ini masih aman kecukupan air bersih. Hal ini seperti disampaikan Kepala Desa Tlogolele Ngadi saat dikonfirmasi.
6: Jadi untuk info kaitannya di Tlogolele, dampak dari kemarau panjang untuk kebutuhan air bersih di KRB 3 wilayah Tlogolele, alhamdulillah masih tercukupi dan aman terkendali. Tlogolele tetap tercukupi kaitannya dengan air bersih.
7: Sejauh ini kebutuhan air bersih bersumber dari aliran Kali Apu, tambah Ngadi.
6: Oh, untuk selama ini air bersih di Tlogolele ngambil dari sumber yang bersumber di Kali Apu.
7: Meski demikian, Ngadi tetap menghimbau kepada warganya untuk selalu menggunakan air secukupnya. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
3: TMMD reguler ke-130 di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten resmi dibuka hari ini. TMMD kali ini menyasar pada pembangunan jalan beton sepanjang 900 meter.
8: Lapor, upacara pembukaan TMI Manunggal Tepang Indonesia ke-130 tahun anggaran 2026 siap dimulai.
9: Kodim Klaten menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dilakukan untuk program fisik dan juga non-fisik. Pembukaan kegiatan tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan hadir pula Danrem Warastratrama Surakarta, Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto dan juga Wakil Bupati Klaten Hanani Linda Pratiwi. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan dengan kegiatan TMMD tersebut akan timbul semangat gotong royong dari masyarakat dalam membangun desanya. Infrastruktur yang sudah dibangun nantinya diharapkan dapat dirawat dengan baik. Demikian Bupati Klaten.
10: Tadi Pak Danrem, kemudian Pak Dandim dan Dodik dan kami dari pemerintah daerah komplit, saya bersama Mbak Wakil dan seluruh stakeholder, alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik. Harapannya tentu kegiatan TMMD nanti bisa berjalan dengan lancar, semua rencana kegiatannya bisa berjalan sampai dengan finish, dan harapan kami timbul gotong royong dari warga masyarakat dan seluruh stakeholder sehingga kegiatannya nanti bisa optimal ya Pak Nadim.
11: Oke, siap.
10: Dan nanti setelah selesai nyuwun tulung, infrastruktur yang sudah dibangun ini dijaga bersama sehingga bisa awet. Ya.
9: Bupati Klaten juga menyatakan memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kodim Klaten yang terus mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harapannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga perlu dukungan semua pihak seperti halnya melalui program TMMD. Damdin Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan program TMMD reguler ke-130 tahun 2026 yang berlangsung di desa Terucuk tersebut ada kegiatan fisik dan juga non-fisik. Untuk kegiatan fisik berupa betonisasi jalan sepanjang 900 meter, talut, jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk non-fisik seperti halnya penyuluhan.
11: Kegiatan pagi hari ini seperti yang disema 10, kita ada sasaran fisik dan juga non-fisik. Untuk sasaran fisiknya yaitu yang pertama berupa betonisasi, terus pembuatan talut, RTLH dan juga jambanisasi. Untuk sasaran non-fisiknya ada beberapa penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh OPD setempat.
9: Kegiatan TMMD reguler tersebut akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Setiap harinya kurang lebih 150 orang yang akan melakukan kegiatan gotong royong bersama baik TNI maupun masyarakat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri secara resmi telah menyampaikan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2027 kepada DPRD sebagai landasan kebijakan keuangan daerah. Anggaran tersebut difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD serta pemenuhan alokasi belanja wajib guna mengatasi tantangan kemandirian fiskal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
12: Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027,
13: pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri. Nota keuangan ini menjadi dasar untuk rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam paparannya, Bupati Wonogiri Setio Sukarno mengatakan pendapatan daerah pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 1.828.268.641 rupiah. Namun masih terdapat tantangan terkait kemandirian fiskal daerah. Meskipun demikian, ada peningkatan pada pendapatan asli daerah atau PAD dibandingkan dengan tahun anggaran 2026. PAD tahun 2027 direncanakan sebesar 372.410.587.141 rupiah, naik sebesar 23.270.394.350 rupiah atau 6.67%.
12: Prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto.
13: Sementara itu, untuk belanja daerah, pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalokasikan total 1.842.349.241.001 rupiah. Terkait defisit anggaran, telah disiapkan strategi penutupannya melalui penerimaan pembiayaan.
12: Dengan demikian, maka diharapkan APBD Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2027 dapat menjadi kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah.
13: Fokus belanja daerah tahun 2027 diarahkan pada pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai. Selain itu, alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk belanja-belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
3: Pendengar, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Mubarok Farm di Desa Ngrombo Baki Sukoharjo yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian kini menjadi pusat rujukan dan studi tiru bagi petani. Kepala Bidang Penyuluhan Dispertan Kepemkab Sukoharjo Hadi Purnomo mengatakan keberadaan P4S memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat.
14: skopnya itu kecil, jadi kita memanfaatkan pekarangan saja. Kalau yang struktur besar, yang hamparan itu memang waktu perlu modal yang.
15: Saudara, pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian terus didorong sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Konsep tersebut salah satunya dikembangkan melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Mubarok Farm di Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Sukoharjo. P4S Mubarok Farm diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran sekaligus percontohan bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok wanita tani KWT yang ingin mengembangkan kegiatan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah. Kepala Bidang Penyuluhan Dispertan Pemkab Sukoharjo, Hadi Purnomo, mengatakan keberadaan P4S memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang pertanian. Menurutnya, P4S merupakan kepanjangan tangan dari Dispertan dalam memberikan edukasi kepada petani maupun KWT mengenai berbagai metode dan inovasi pertanian.
14: Kegiatan ini yang jelas kita akan punya yang namanya P4S tadi ya, Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya. Itu merupakan tangan panjang yang membantu Dinas Pertanian untuk melatih para-para petani atau KWT yang minat ke bidang pertanian. Tapi saat ini kan karena skopnya itu kecil, jadi kita memanfaatkan pekarangan saja. Kalau yang struktur besar, yang hamparan itu memang perlu waktu, perlu modal yang tinggi. Tapi kalau struktur kecil di pekarangan sekitar kita, itu kan permodalan kita tidak terlalu besar.
15: Kepala Bidang Penyuluhan Dispertan Pemkab Sukoharjo, Hadi Purnomo, juga menambahkan keterbatasan lahan dan modal sering menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian dalam skala besar. Oleh karena itu, pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu alternatif yang dinilai lebih mudah diterapkan oleh masyarakat. Apalagi untuk mengembangkan pertanian di lahan hamparan yang luas diperlukan waktu, tenaga, serta modal yang lebih besar. Salah satu pengunjung P4S Mubarok Farm, Agus Teguh, mengaku terkesan dengan pengelolaan yang dilakukan dengan memanfaatkan metode hidroponik. Dianya optimis P4S Mubarok Farm akan menjadi pusat rujukan bagi kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kosong sehingga memberikan manfaat bagi warga.
14: Alhamdulillah tadi kita sudah melihat banyak sekali hal-hal positif yang terdapat di sini secara pertanian modern termasuk hidroponik. Nanti untuk kelompok KWT Manunggal rencananya juga supaya menerapkan sistem-sistem hidroponik termasuk perikanan dan peternakan.
15: Agus Teguh yang juga lurah Bolong Kecamatan Karanganyar Kota itu juga menambahkan P4S Mubarok Farm tidak hanya sekedar menanam tanaman, konsep yang dikembangkan juga diarahkan pada pertanian terintegrasi, di mana setiap komoditas diharapkan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat sehingga terbentuk sebuah ekosistem pertanian yang berkelanjutan. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta terus mematangkan integrasi ekosistem wisata kebugaran guna merealisasikan visi Wellness City pada tahun 2030. Ratusan unit usaha di bidang kebugaran siap dikolaborasikan bersama industri perhotelan untuk memanjakan wisatawan.
16: Sembari juga kita tetap pada fokus untuk menargetkan 2030 sebagai Wellness City.
17: Guna menambah ragam wisata di wilayah Surakarta, pemerintah mulai mensinergikan potensi wisata belanja, sejarah, dan fasilitas perawatan diri. Dalam pameran temporer Museum Radya Pustaka dan Museum Keris di lobi Solo Paragon Hotel, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengajak pelaku industri perhotelan untuk memasukkan aktivitas kebugaran ke dalam paket rencana perjalanan turis. Hal ini dinilai penting untuk memperkaya opsi relaksasi bagi para tamu hotel yang berkunjung ke Kota Bengawan.
16: Sembari juga kita tetap pada fokus untuk menargetkan 2030 sebagai Wellness City. Jadi aktivitinya selain jalan-jalan ke museum, selain belanja, selain kuliner, kita tambahin itinerary activity untuk wellness activity yang ada di Kota Solo.
17: Lebih lanjut, Respati mendorong terselenggaranya pertemuan rutin bulanan antara Dinas Pariwisata dengan pengelola hotel untuk menyelaraskan kalender kegiatan daerah. Pemetaan target pasar yang tepat diyakini sangat krusial mengingat Kota Solo telah memiliki lebih dari 200 unit usaha pendukung wisata kebugaran.
16: Per hari ini itu ada 252 usaha di bidang wellness, mulai dari klinik kecantikan, mulai dari spa and treatment, mulai dari healthy food dan lain-lain. Seluruh ekosistem wellness sudah ada 252. Nah, ini tinggal kita kombinasikan, dan saya juga memohon rekan-rekan GM bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk kita tentukan kalender of event dari 2027. Dan nanti Jadi silakan teman-teman CMO tap in di event-event kita yang mana.
17: Optimalisasi potensi kebugaran ini dipastikan semakin memperkuat identitas Kota Solo sebagai kota pariwisata unggulan. Kehadiran layanan relaksasi yang masif diyakini mampu meningkatkan tingkat keterisian kamar serta masa tinggal wisatawan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Belasan siswa penyandang disabilitas SLBD YPAC Surakarta memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Melalui aksi membawa poster di ruang publik, para siswa menyampaikan semangat dan harapan agar para atlet Indonesia meraih prestasi terbaik.
18: Kegiatan hari ini tuh untuk menyemangati atlet Indonesia yang mengikuti ASEAN Para Games di Jepang.
19: Sebanyak 12 siswa SLBD YPAC Surakarta mengikuti aksi dukungan bagi kontingen Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Para Games 2026. Kegiatan dimulai dari YPAC sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian berlanjut ke Zebra Cross di utara Stadion Sriwedari dan perempatan utara stadion untuk menyemangati atlet Indonesia. Wakil Kepala Kesiswaan SLBD YPAC Surakarta, Wulansari Dwi Pambudi mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada siswa agar berani bercita-cita dan meneladani perjuangan atlet disabilitas. Para siswa juga diajak melihat bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi.
18: Kegiatan hari ini tuh untuk menyemangati atlet Indonesia yang mengikuti ASEAN Para Games di Jepang. Jadi manfaatnya untuk anak-anak ini bisa menjadi motivasi untuk anak-anak supaya juga bisa meraih cita-citanya, semangat seperti contohnya itu atlet-atlet Para Games seperti itu. Semoga mendapatkan emas, mendapatkan juara untuk mengharumkan nama Indonesia.
19: Wulansari menambahkan, YPAC Surakarta turut memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan olahraga sesuai minat masing-masing. Pelatihan yang diberikan antara lain melatih motorik, kelenturan tangan, serta olahraga boccia dan balap kursi roda. Sementara itu, salah satu siswa SLBD YPAC Surakarta, Muhammad Hikmal, mengaku senang dapat ikut memberikan dukungan kepada atlet Indonesia yang akan bertanding di Jepang. Ia juga memiliki ketertarikan pada bidang olahraga dan berharap suatu saat dapat ikut berkontribusi bagi negara melalui prestasi olahraga.
20: Kebetulan sangat tertarik untuk ikut di bidang olahraga, kan salah satunya juga bidang olahraga yang disabilitas supaya kita juga bisa kontribusi untuk negara, dan Hikmah juga pengen ikut dalam satu bidang olahraga tersebut. Semoga atlet untuk yang berlaga di Jepang, semoga mereka bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan terbaik.
19: Melalui kegiatan tersebut, para siswa berharap kontingen Indonesia mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa di ASEAN Para Games 2026. Dukungan ini sekaligus menjadi penyemangat bagi siswa penyandang disabilitas untuk terus mengembangkan potensi dan mengejar cita-cita. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pendengar, guna memperkuat Posyandu Plus, kader Posyandu Sekota Surakarta mengikuti bimbingan teknis BIMTEK kader Posyandu Plus berbasis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kantor DKK Pemkot Solo hari ini. Di sela membuka acara BIMTEK, Ketua Pembina Posyandu Kota Solo Vanessa Winastesia menekankan pentingnya kader Posyandu dibekali keterampilan akurasi data dan keramahan pelayanan.
21: Kader Posyandu Plus 6 SPM khususnya bidang kesehatan. Sebenarnya tugasnya hampir sama dengan yang sebelumnya, sebelum transformasi, yakni sama mengukur, menimbang, mencatat, dan melaporkan. Namun di Kota Solo saya mintakan satu meja lagi yang khusus untuk layanan.
22: Ketua Pembina Posyandu Kota Surakarta Vanessa Winastesia menekankan pentingnya ketelitian dalam pencatatan data kesehatan serta keramahan pelayanan kepada masyarakat bagi kader Posyandu Plus. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK kader Posyandu Plus berbasis standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kota DKK Lantai 3 Pemkot Kota Solo. Vanessa Winastesia mengatakan, kader Posyandu Plus memiliki peran penting dalam melakukan pengukuran, penimbangan, pencatatan, dan pelaporan data kesehatan masyarakat. Menurutnya, ketelitian dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan agar data yang dilaporkan akurat dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta program kesehatan yang tepat sasaran.
0: Saya tekankan untuk ke depan kader Posyandu untuk dalam pengukuran penimbangan kesehatan itu agar lebih teliti lagi supaya data yang didapatkan itu lebih akurat, sehingga ketika nanti kita laporkan pemerintah daerah bisa membaca dan mengambil kebijakan itu sudah sesuai dengan sasarannya.
22: Selain meningkatkan akurasi data, Vanessa juga mendorong kader Posyandu Plus memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Hal itu dinilai penting karena warga yang mengakses layanan kesehatan memiliki kondisi dan kebutuhan yang beragam, mulai dari ibu menyusui hingga lanjut usia atau lansia. Vanessa mendorong penyediaan meja khusus aduan dan informasi layanan di Posyandu Plus. Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan sekaligus memperoleh informasi mengenai program-program pemerintah. Meja khusus tersebut disiapkan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi layanan yang dibutuhkan, termasuk berbagai program yang diselenggarakan pemerintah. Vanessa mengungkapkan pihaknya masih menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait sikap kader yang dinilai kurang ramah saat memberikan pelayanan. Karena itu, peningkatan kualitas komunikasi dan pendekatan kepada warga menjadi salah satu perhatian dalam BIMTEK tersebut. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Irawati Wulandari, dalam pemaparan BIMTEK di hadapan kader Posyandu menjelaskan, Posyandu Plus kini melayani seluruh siklus hidup, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Perluasan sasaran tersebut bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Retno menyampaikan, Kota Surakarta memiliki 636 Posyandu dengan total 6.592 kader. Namun pelatihan peningkatan kompetensi kader belum menjangkau seluruhnya dan baru mencakup sekitar 50%. Karena itu, Dinas Kesehatan akan melanjutkan pelatihan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menurutnya, peningkatan kompetensi kader sangat penting, terutama dalam memastikan hasil pengukuran dan penimbangan serta pencatatan data kesehatan dilakukan secara benar. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karanganyar menghimbau warga menjaga situasi kondusif dan menolak politik uang jelang Pilkada Serentak 2026. Pemkot Surakarta terus mematangkan integrasi ekosistem wisata kebugaran guna realisasikan visi Wellness City pada tahun 2030. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

What's Up adalah single kedua dari album Bigger, Better, Faster, More milik Fonan Planks, grup band alternatif rock yang digawangi oleh 4 wanita. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sampai di umur 25 tahun masih saja mengejar mimpi yang belum juga terwujud. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi di saat susah dan senang. Kita memang tidak bisa hidup sendirian, selalu butuh orang lain untuk menguatkan. What's Up dari Fonan Planks.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang
0: betul,
1: cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Yes,
2: kenapa ikut Putri Indonesia gitu? Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendiri lah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
3: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
3: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
3: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
3: Kalau jalaninnya senang makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
3: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
3: Udah naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
3: Halo, Bu Farida.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
4: Iya. Putri
3: ya, sama
4: Dede
3: Fiesta. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
4: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
3: Silakan.
4: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
4: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
3: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
4: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis Okay. 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, baik. Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
3: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
3: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
3: Bung Benijo, Bung Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
3: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
5: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
3: Ya, silakan. Oke,
5: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis Putri Indonesia 2026? Itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
3: Terima kasih.
5: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
3: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
5: Bung Leman di Lampung, terus aja Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
3: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
6: Selamat siang.
3: Ya. Ya, silakan.
1: Siang.
6: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
6: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
3: Iya.
6: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah.
1: Iya,
6: sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber kakak
6: mau itu?
3: Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
6: Iya.
1: Ada
6: terus,
1: lagi?
6: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
3: Oke.
1: Kelanjutannya.
3: Kelanjutannya okay. Seperti
6: boleh
3: apa?
6: Boleh salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
6: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
6: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik
1: rame cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
7: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
7: Itu aja.
3: Terima
7: itu
3: kasih. Aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
2: Biar nanti tinggal
3: biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
1: Halo.
8: Selamat siang.
3: Selamat siang.
8: Kepulauan Indonesia.
1: Iya.
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, kumahadama.
3: Dari Bandung.
8: Pangesto.
3: Silakan pertanyaannya.
8: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
1: Iya.
8: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini. Okay. Terima kasih. Okay.
3: Baik, terima kasih.
8: Hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
3: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Oh, dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya kan.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata.

0: creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke awal ya. Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
1: Berat badan.
2: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oke.
1: Sebentaran lah.
2: Iya. Sebentaran
0: ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
2: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Apa? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Tadinda, selamat siang.
1: Tadinda kumahada, Mang.
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh, Putri sama Indonesia,
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Ya. Enggak boleh didiemin aja kan.
2: Enggak boleh didiemin.
1: Ntar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
2: Dafa. Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Putri Indonesia. Apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampahnya. Putri Cita ya.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya,
0: mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di kota tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye bye Teh.
2: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
2: Halo.
1: Halo Bung.
2: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
0: Boleh, boleh.
1: Masih anget dan masih ingat ya.
2: Mumpung masih inget gitu, udah nggak sabar.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
0: Semi-semi Q&A Putri Indonesia.
2: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja katanya yang dilihat untuk ya, isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa? Bang Irwan.
1: Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar-benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih ya, apa kanan sungai yang dibelokin atau apa? Nah, itu ngaruh nggak sih
2: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
0: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya enggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya,
2: ya?
1: Halo, Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Apa
4: sih 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapik yang
2: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat ya.
2: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada ada juga saudara di daerah sana itu aja Cika.
2: Baik.
4: Itu saja
2: Ade. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat.
2: Salam sehat.
4: Apa nih 100% Indonesia.
1: Bye.
2: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info, nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo. Hai, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Benar
1: lengkap. Lengkap sekali, Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
2: Cika.
0: Cika.
5: Siapa tadi? Cika.
1: Cika. Cika.
0: Cika.
5: Cika. Cika kan?
2: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
5: listrik
1: ulang,
5: begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
0: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Green finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
0: Betul.
2: Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
0: betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul. Pastinya ya.
1: Pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Lewan. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay. Ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
0: Huh? Wah, asli? Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak Manado. Tebak Manado ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan,
1: salah
2: bukan Manado.
0: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
2: ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Heeh. Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tau ngomong Medan kita, Cie. Yeah. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Malau itu. Toba.
0: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Berarti sering balik ya.
0: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
0: orang
1: udah,
0: tua
1: sudah di sini,
2: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera
0: bisa,
2: gitu.
0: Dari Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
2: DKI. Iya, ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini kan.
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke
1: provinsi mana yang mau ditempatkan.
2: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul. Okay.
1: Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya,
1: gitu-gitu.
0: Biasanya Sumatera Barat 1, 2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Gitu. Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Dan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya. Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana Cika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Boleh, kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, Pemirsa, kita kan kocok ingat. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon
1: benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
3: jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh. Makanya.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
3: Iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Oke, makasih selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026.
3: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo, Ayu.
0: Halo, Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Angga Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku Tengah kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tebal kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih
1: sama
5: Ayu. Iya, selamat siang, selamat siang
0: dan
5: atas semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Kan ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini,
1: guys? Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Selamat siang. Thank you sama Dede. Salam selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak. Ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Fabik ya.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clipper-nya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening number-nya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke Syarif kayak gitu. Iya.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih?
0: Yeah.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa kasih, di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Menutup kebersamaan kita di Surakarta siang ini, pendengar, terima kasih untuk atensi Anda sepanjang Surakarta siang ini. Mudah-mudahan terhibur dan tetap jaga kesehatan Anda. Semoga Anda bahagia selalu dan tetap bersama kami pastinya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit, sesaat lagi Surakarta sore ini bersama Citra Afitka. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, suasana sore ini terasa sangat panas, terik sekali ya pendengar. Dan untuk pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah mungkin ya, jangan lupa jaga kondisi dan juga cukup minum air putih ya. Dan apapun aktivitas Anda pendengar di sore ini, semoga semuanya lancar. Dan saatnya saya Citra Afidka akan temani Anda di Surakarta sore ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik yang siap menemani waktu sore Anda di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama ya dialog tanggap bencana dengan tema peduli kekeringan. Dan nanti akan ada narasumber dari Kepala Seksi BKPB UNS, Bapak Muhammad Solihin, SAG, SIP, MIP. Kemudian ada Bapak Catur Wibowo, selaku Ketua Manajemen Unit Pengumpul Zakat UNS Surakarta. Dan Anda juga bisa bergabung dengan kami ya melalui line telepon di 638055 ataupun WhatsApp di 0813 900 155 25.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita kembali jumpa di Dialog Tangga Bencana sore hari ini. Dan pendengar, dampak musim kemarau di wilayah Solo Raya tahun ini kian meluas ya, dan terasa kian berat. Banyak sekali saudara-saudara kita di Boyolali, Sukoharjo, Sragen hingga Klaten kini harus berjuang keras hanya demi mendapatkan air bersih. BPBD setempat memang terus gencar menyalurkan bantuan air, namun sepertinya kebutuhan di lapangan masih sangat tinggi ya. Lalu bagaimana sebenarnya potret kondisi terkini di lapangan dan sejauh mana aksi nyata dari institusi pendidikan serta kepedulian masyarakat untuk saling meringankan beban ini? Sore ini kita akan berbincang ya bersama dengan dua narasumber kami. Ada Pak Muhammad Solihin, SAG SIP MIP, Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana atau BKPB UNS. Selamat sore Pak Solihin.
2: Selamat sore Mbak Citra, terima kasih.
1: Baik, sehat selalu Pak Solihin.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ada juga Pak Catur Wibowo selaku Ketua Manajemen Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ UNS Surakarta. Selamat sore Pak Catur.
3: Selamat sore Mbak Citra.
1: Baik, kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan hari di studio ya. Dan untuk pendengar juga yang ingin bergabung, silahkan nanti ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp 081 3901 5525. Oke, pendengar, kita tahu bahwa kemarau tahun ini itu rasanya lebih kering dan juga terasa lebih panjang gitu ya. Baik, saya ingin ke Pak Solihin dulu. Mungkin dari kacamata BKPB UNS ini, bagaimana Pak Solihin melihat fenomena cuaca dan musim kemarau di Solo Raya tahun ini? Apakah memang ada pergeseran atau pola yang tidak biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak?
2: Iya Mbak Citra, jadi perlu kami sampaikan bahwa kekeringan demi masa atau dari tahun ke tahun itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Entah itu kekeringan, kering dan panas begitu. Itu dari tahun ke tahun berbeda. Saat ini itu banyak dipengaruhi, terutama dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor cuaca. Jadi rendahnya curah hujan atau intensitas hujan itu sangat berkurang selama musim kemarau ini. Dan kenapa musim kemarau ini panjang? Salah satunya adalah deforestasi di beberapa titik daerah begitu. Misalnya sebagai contoh bahwa dulu masih banyak lahan-lahan di daerah Tawangmangu, daerah Kemuning, itu masih banyak lahan hijau, terutama sayur-sayuran atau mungkin beberapa pohon-pohon besar, pohon karet, pinus. Yang di Wonogiri, di Sukoharjo juga dulu banyak masih pohon jati. Ada juga di sana ada alas karet disebutkan di sana. Namun mungkin karena faktor deforestasi ini ditunjang dengan banyak bangunan-bangunan baru atau mungkin dengan adanya yang dulu lahan tanah sekarang menjadi lahan semen, yang dulu konblok sekarang dicor semen begitu. Salah satu penyebab kekeringan karena air pasokan untuk yang ada di dalam tanah sangat-sangat berkurang. Ini yang menjadi setiap tahun berbeda. Apalagi saat ini kalau kita lihat di beberapa tempat pegunungan sudah mulai banyak dibangun dengan homestay-homestay yang dulu masih banyak lahan atau mungkin lahan-lahan hutan atau perkebunan. Salah satunya demikian. Selain itu mungkin juga karena faktor hidrologis di hulu. Nah ini yang hidrologis di hulu ini yang paling berpengaruh di sekitar. Salah satunya adalah kurangnya pohon yang menembus dari sumber mata air. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Begitu Mbak Cira.
1: Oke, baik. Kemudian dari pantauan atau data real time yang dimiliki BPKB UNS sendiri, seberapa luas nih sebenarnya wilayah yang terdampak krisis air di Solo Raya saat ini, Pak?
2: Kalau di Solo Raya ada beberapa, terutama mungkin di Sragen, Boyolali, Sukoharjo, itu hampir 40% terdampak kekeringan. Yang dampak kekeringan ini sebenarnya sudah dialami oleh tahun-tahun sebelumnya. Sehingga warga itu diedukasi juga sama UPZ untuk membuat tampungan. Karena ini adalah rutin tahunan begitu. Entah tampungan itu, tampungan air bersih itu sifatnya komunal untuk masyarakat banyak, atau tampungan secara pribadi yang ada di belakang rumah dengan air talang misalnya, ditampung, disalurkan di penampungan rumah. Kalau di komunal itu biasanya kita minta untuk penyediaan drum atau tangki air yang sifatnya besar. Begitu Mbak Citra.
1: Kemudian dari yang tadi disebutkan, daerah mana saja kalau boleh dibilang kondisinya sudah masuk ke level yang cukup kritis gitu, atau paling parah terkena dampak kekeringan ini, Pak Solihin?
2: Kemarin dari UNS, dari UPZ dan BKPB itu kita pernah mitigasi di daerah Weru. Terus kita pernah juga di daerah Sumber Lawang, juga di Boyolali itu di daerah sekitar Wonosgoro. Jadi beberapa kita mitigasi di daerah-daerah tertentu. Jadi di Sumber Lawang itu ada berapa dusun, ada berapa desa, di Weru juga demikian, di Wonosgoro juga demikian. Untuk di Wonosgoro ini masih kemungkinan Jumat besok kita akan ke sana, Mbak Citra. Dan di luar Solo Raya juga kemarin kita berusaha untuk mitigasi keluar dari Solo Raya, yaitu di daerah Geyer, Grobogan. Itu juga ternyata kekeringan yang luar biasa. Selain itu di sana datarannya tinggi, juga dari sisi tanaman sangat-sangat berkurang, tanaman-tanaman besar seperti pohon beringin itu sangat-sangat berkurang. Begitu Mbak Citra.
1: Baik, berdasarkan informasi atau keluhan yang masuk ke BKPB UNS sendiri, seberapa lama sih sebenarnya warga di wilayah-wilayah terdampak tersebut sudah harus berjuang menghadapi kesulitan air ini? Apakah sudah cukup lama? Berapa lama? Sudah berapa lama, Pak Solihin?
2: Jadi beberapa daerah itu tergantung daerahnya juga. Dari daerah Weru itu sudah sekitar mulai bulan Maret itu sudah ada air, tapi sangat-sangat terbatas, sehingga bulan Agustus kemarin itu sudah mulai krisis air bersih. Begitu juga di daerah Sumber Lawang dan di Geyer itu juga, Geyer Grobogan itu juga sudah mulai sekitar bulan Agustus itu sudah mulai krisis air. Nah ini kalau kita ke masyarakat, tadi akan kita sampaikan juga selain persediaan tampungan air, di musim-musim penghujan atau di musim masih ada air itu kita sarankan untuk menanam pohon-pohon besar yang sifatnya bisa mengikat air hujan, atau bisa akar dari pohon itu bisa menjadi penyaluran naiknya mata air yang dari dalam ke permukaan air tanah. Salah satunya adalah pohon beringin. Ini selalu kita kampanyekan bagaimana menanam pohon beringin di daerah-daerah lahan kritis. Salah satunya itu, Mbak Citra.
1: Baik, kemudian ketika sumber air itu mulai kering gitu ya, mau tidak mau kan warga harus membeli air gitu ya, Pak Solihin. Kalau dari laporan yang mungkin Pak Solihin terima gitu, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan warga untuk membeli satu tangki air secara mandiri?
2: Baik Mbak Citra, jadi pembelian air ini macam-macam, jadi tergantung daerah jauhnya juga begitu. Kalau daerah jauh terus beli airnya dari sumber tertentu, misalnya dari Tawangmangu atau dari Kemuning, harus dikirim ke Weru, harus dikirim ke Wonosegoro, harus dikirim ke Sumber Lawang, atau mungkin di daerah-daerah terdekat itu ada sumber mata air, tidak harus dari Kemuning, itu juga akan lebih murah. Contohnya di Sumber Lawang itu kalau ngambil air di Kemuning atau di Tawangmangu itu satu tangki sekitar 8.000 liter itu harganya sekitar 500 sampai 650, tapi kalau memakai truk di mana truk itu ada tampungan airnya ya sekitar 5.000 liter atau 6.000 liter itu harganya 150 sampai 200 ribu, itu mililiternya 5.000 liter. Jadi tergantung mau menggunakan fasilitas yang mana. Kalau tangki air itu memang khusus untuk tangki air. Nah ini kebanyakan memang di daerah-daerah titik rawan krisis air seperti di Sumber Lawang atau di daerah-daerah Grobogan, di daerah Sragen ya, di mana Mondokan waktu itu ya, itu ada yang menggunakan truk dengan kapasitas menggunakan tampungan air secara dadakan. Jadi kayak tampungan air penguin yang besar warna oranye itu 5.000 liter, itu harganya 150 sampai 200 ribu. Jadi macam-macam tergantung jarak dan kemauan masyarakat. Tapi masyarakat ini kalau diminta misalnya beli, mesti beli yang murah tapi untuk orang banyak cukup. Gitu Mbak Citra.
1: Baik, kemudian untuk menghadapi situasi yang semakin mendesak ini Pak Solihin, apa langkah cepat atau tindakan konkret yang langsung diambil oleh BKPB UNS untuk merespon kebutuhan mendesak warga yang terdampak krisis air?
2: Ya, baik Mbak Citra. Yang kami lakukan dari BKPB adalah membuka donasi untuk sedekah air bersih. Jadi kami bersama OBZ bersama-sama menyalurkan sedekah air bersih ke daerah-daerah terdampak. Seperti itu Pak Citra.
1: Baik, tentu tindakan ini juga butuh dukungan nyata dari lingkungan sekitar kita ya. Saya ke Pak Catur nih, melihat situasi krisis yang digambarkan Pak Solihin tadi, bagaimana UPZ UNS ini bergerak cepat menggalang kepedulian dan juga dana sosial untuk membantu warga yang terdampak kekeringan?
3: Baik Pak Citra, ini mungkin sedikit cerita ya, terkait dengan program berbagi air bersih UPZ UNS ini. Memang ini memang program tahunan dari UPZ UNS gitu. Karena di kita ya, di Indonesia khususnya kan ini iklimnya tropis ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, dan pasti ada musim kemarau yang terjadwal gitu. Nah, kalau kami di program UPZ UNS itu selalu mempersiapkan di RKAT kami atau di rapat tahunan kami itu di bulan-bulan Agustus, September, Oktober sampai November itu sudah merencanakan atau menganggarkan bantuan air bersih khususnya untuk daerah Solo Raya yang terdampak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Solihin tadi, memang ada beberapa daerah yang itu rutin. Karena memang dari sumber air bersihnya atau sumurnya itu tidak ada. Kebanyakan yang rutin itu adalah mengandalkan air hujan sebagai kebutuhan sehari-hari itu, seperti Sumber Lawang, seperti yang ada di Weru, Sukoharjo, Wonosegoro, Wonosamudro juga, mungkin yang daerah Boyolali itu ya, yang daerah Wonosegoro dan Wonosamudro gitu. Ada yang Klaten, ada yang khususnya Wonogiri juga kan, ini yang sering kami tangani juga gitu. Jadi untuk kurang lebih seperti itu, memang kita rencanakan dari awal seperti itu Mbak Citra.
1: Baik, memang sudah teragendakan setiap tahunnya ya.
3: Betul Mbak Citra.
1: Pak Catur. Kemudian penggalangan dana dan juga bantuan ini apakah memang murni digerakkan di lingkungan internal kampus UNS saja, ataukah juga membuka nih pintu untuk masyarakat umum atau mitra luar untuk ikut membantu dan juga berdonasi, Pak?
3: Baik, Mbak Citra. Jadi untuk donasi ini, yang pertama karena kami selaku lembaga yang di bawah UNS, itu prioritas memang kita menggalang potensi yang ada di UNS. Misalnya kita di UNS itu kan ada beberapa stakeholder, misalnya ada dosen, ada karyawan, ada alumni, ada mitra, ada mahasiswa, yang itu kita harapkan kita bersama-sama untuk menyokong program-program sosial yang ada di website UNS ini, itu khususnya kalau di bulan-bulan ini kan masih sekitar kekeringan air bersih itu. Tetapi memang karena kami adalah lembaga publik juga ya, artinya masyarakat juga banyak juga yang membantu mendonasikan uangnya untuk apa namanya, untuk mendukung program-program UPZ gitu. Kalau secara persentase mungkin 50-50% ya, mungkin dari internal eksternal gitu. Jadi memang lembaga UPZ UNS ini sudah menjadi apa ya, pilihan untuk menyalurkan sedekah dari masyarakat Solo Raya gitu. Ataupun mungkin karena kami juga memiliki alumni yang ada di se-Indonesia ya, mungkin juga masih punya ikatan juga ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian dari sejauh ini antusias dari lingkungan kampus sendiri seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah antusias baik ya, karena ini memang program bareng-bareng, program bersama, dan ini kemanfaatannya luar biasa. Karena ketika ada kekeringan itu dampaknya bukan hanya masalah kekurangan air gitu. Bahkan kemarin, mohon maaf ini saya sampaikan juga ya, di kota Solo itu pernah ada yang mengajukan ke kami juga, mungkin dari satu daerah tertentu ya, Mas ini sumur kami kering ya gitu, apa terus langganan air kami kurang lancar seperti itu. Jadi efek kekeringan ini juga terjadi di kota juga gitu. Selain tadi yang sampaikan Pak Zolikin yang di daerah-daerah, ternyata di kota juga terdampak itu. Yang pertama mungkin dampaknya kan dari segi kesehatan ya, sanitasinya terhambat juga, itu juga di beban ekonomi yang bertambah gitu. Bahkan ketika tidak ada bantuan ya, entah dari pemerintah maupun dari lembaga sosial, itu warga itu harus membeli kalau di Weru ya misalkan ya, kami kemarin sempat wawancara ke warga gitu, 1,20 liter itu ya, kayak yang di galon itu loh, Mbak Citra, itu berapa ini Bu gitu, ini 3.000 gitu kan. Nah, padahal itu untuk semua, untuk apa namanya, untuk mandi, untuk mencuci, untuk konsumsi, belum lagi ternak gitu. Yang berikutnya, air ini juga sangat penting gitu, karena ketika air itu tidak ada gitu, berarti kan yang rata-rata di daerah itu kan pertanian dan ternak ya, artinya mereka juga terhambat untuk apa namanya, penghasilannya juga terhambat itu. Dan ada di daerah Wonogiri ya, kemarin kita juga mitigasi, ternyata para warga itu sampai menjual ternaknya, mungkin kambingnya itu untuk hanya untuk
1: membeli
3: air gitu. Mungkin untuk beberapa tangki, untuk tampungan seperti itu. Jadi memang ini efeknya cukup kompleks juga, Mbak Citra, ini bukan hanya sekedar kering tetapi juga kantongnya juga kering.
1: Ini itu tentunya sangat mempengaruhi ekonomi juga ya, Pak Catur.
3: Betul.
1: Kemudian bagaimana UPZ UNS itu mengelola dan juga memilah dana yang sudah terkumpul? Apakah semuanya langsung dialokasikan untuk bantuan air, atau mungkin ada pos-pos khusus lainnya, Pak Catur?
3: Baik, mungkin kalau UPZ itu kan programnya lumayan banyak ya. Kita kan mengelola zakat, infak sedekah, dan dana kemanusiaan. Dari jadi dana publik ya, dana keagamaan, kalau dalam Islam kan ada kewajiban zakat. Nah ini kalau di air bersih ini memang kita khusus menggalang dana, itu adalah dana amanah, itu dana amanah memang untuk sedekah air bersih. Nah ini, dan ini memang 100% ya, nanti kita upayakan untuk menanggulangi, membantu masyarakat yang memang saat ini kekurangan air bersih gitu. Dan sifatnya prioritas gitu. Karena kan mungkin yang benar-benar kering ya, yang benar-benar sumbernya itu sudah tidak ada ya, seperti tadi yang disampaikan Bapak Solih kan, nggak ada yang daerah sumber lawang di desa tertentu ya, itu desa Ngargotirto itu. Mungkin sudah bertahun-tahun kami memang dalam ini ya mendampingi warga, dulu pernah kita membuat sumur.
1: Okay.
3: Nah, tapi ternyata memang tidak ada sumbernya Mbak itu.
1: Oh,
3: memang itu benar-benar tergantung pada sumber air hujan. Nah, seperti itu. Yang kedua mungkin kalau di Sukoharjo itu yang paling terdampak itu daerah Kecamatan Weru. Itu juga sama ya, gitu. Jadi memang sumber air sudah berkurang dan mengandalkan air hujan. Maka prioritas maka yang pertama yang kami salurkan adalah daerah prioritas itu. Dari dana-dana yang terkumpul dan masyarakat nanti itu alhamdulillah sangat terbantu itu. Karena yang mengurangi budget mereka untuk beli air. Seperti itu. Dan alhamdulillah warga juga karena memang kejadian rutin ya, jadi sudah teratur. Alhamdulillah ya, tidak rebutan, bisa berbagi dengan tetangga dan sebagainya, bisa mengambil sesuai dengan
1: kebutuhan
3: mereka. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin menanggapi, bergabung dengan kami ataupun bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan melalui line telepon dan juga WhatsApp kami ya di 081 3900 15525 dan 638055. Ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp? Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Citra.
1: Oke, selamat sore Pak Cu.
4: Selamat sore, Nasibur. Saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Baik.
4: UNS pernah membantu sumur dalam enggak, Nasibur? Ya, kan kebutuhan airnya hanya satu nabung bay itu berapa kubik ya? Ada 5 kubik sama 8 kubik. Satu bulan kadang sudah habis untuk mandi dan untuk minum, cuci. Tapi kalau dibantu oleh sumber bor itu bagus sekali Bapak. Nah, sumber.
1: Baik.
4: Lalu kalau yang tadi pertanyaan untuk batumah itu harusnya tidak boleh. Nah, ini pertanyaan berkurang. Terus hutan-hutan batumah ya, harusnya tidak boleh. Penghijauan itu bisa menghasilkan air. Gimana? Nasibur. Terima kasih. Mbak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya, sudah bergabung dengan kami di sore hari ini. Monggo yang mau menanggapi dari Pak Catur atau Pak Solihin.
3: Baik. Tadi Bapak
1: Pak Cu,
3: Pak Cu dari Wonogiri ya.
1: Oke.
3: Baik, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan bantuan sumur dalam. Mungkin perlu kami informasikan bahwa kalau UPZ UNS itu memang ada program khusus untuk namanya bangun sumur bersih. Ini ini ada tagline tersendiri, memang ini untuk menghadirkan bantuan air bersih secara berkelanjutan. Bentuknya adalah pembangunan sumur bor secara komunal. Ya, ini. Jadi kalau program pemerintah semacam PAMSIMAS mungkin ya, kalau familiarnya itu masyarakat, jadi ini sifatnya seperti itu. Dan kalau di Wonogiri ini sudah sumur bersih ke berapa ini ya, ke 10 sepertinya.
1: Okay.
3: Ya, betul ini. Dan nanti itu berdasarkan pengajuan dari masyarakat seperti itu.
1: Nah, kalau boleh tahu mana saja itu Pak Acatur?
3: Kebanyakan di kecamatan Jatisrono.
1: Oh, Jatisrono.
3: Betul, karena memang mitra kami kan ada di situ ya, yang pengoboran itu, dan juga di beberapa wilayah di dekat waduk itu juga ada juga. Jadi nggak kurang hafal kecamatannya, tapi
1: okay.
3: Yang paling banyak kami itu di daerah Jatisrono gitu, karena memang di situ akses air bersih juga masih berkurang dan daerahnya memungkinkan. Nah, ini ada catatan ya. Memang mohon maaf, daerah-daerah yang tidak memungkinkan itu memang kita tidak berani karena biayanya kan juga cukup tinggi gitu.
1: Okay.
3: Nah, seperti itu. Jadi yang saya sampaikan tadi kayak yang di sumber lawang itu kan memang itu tidak ada air gitu. Nah, tidak ada sumber air, maka kita juga tidak berani untuk membuat sumur daripada nanti biayanya terserap di situ tapi tidak ada air. Yeah. Tapi Wonogiri alhamdulillah sudah, kalau kami di UPZUNS itu sudah di tahun 2005-2026 sudah membangun sumur ke-12 itu. Jadi tiap tahun kita memang menargetkan untuk sekitar 5-6 sumur di daerah-daerah kekeringan. Harapannya seperti Pak Ajuk tadi, supaya nanti tidak hanya satu kali dua kali, mungkin kalau 8.000 liter itu satu hari, setengah hari udah habis itu.
1: Yeah.
3: Nah, mungkin nggak sampai satu RT, 30 kakak itu sudah harus apa ya, satu hari itu setengah hari udah habis. Gitu. Nah, seperti itu Mbak Citra dan Pak Cuk mungkin.
1: Yeah. Belum lagi untuk pertanian, untuk peternakan dan sebagainya, itu kan tentu butuh air yang melimpah juga ya, dan berkelanjutan gitu.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Cuk di Wonogiri yang sudah bergabung dengan kami ya di Dialog Tanggap Bencana hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung lagi, monggo silakan ke line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp 081391515. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.
2: Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog tanggap bencana pendengar dengan tema kekeringan ya, bersama dengan Bapak Solihin dan juga Pak Catur ya. Oke, saya ke Pak Solihin. Bagaimana nih proses untuk pendistribusian air bersih di lapangan? Berapa tangki yang sudah atau akan digelontorkan untuk warga, Pak?
3: Ya, begini Mbak Citra. Jadi kami kerjasama dengan OPZ itu di lapangan realisasinya adalah kita mitigasi dulu daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Setelah itu kita hitung warga ada berapa yang terdampak. Setelah hitung warga yang terdampak, kita alokasikan kalau satu tangki air untuk sekian begitu, berarti kalau nanti kita satu hari bisa kirim 5 tangki. Kalau kita kirim 5 tangki sebagaimana yang di Sumber Lawang, itu 5 tangki itu mulai dari jam 9:30 pagi, nanti selesai ke beberapa daerah terdampak itu bisa sampai habis maghrib.
2: Jadi
3: pindah-pindah. Di lokasi itu gambarannya sudah ada tempat tampungan air. Sebagaimana yang mungkin sudah disosialisasikan sama UPZ atau kita beri edukasi, kita ada di situ, kita ada mitra. Jadi mitra di sana itu misalnya kayak Bank Muamalat. Atau yang di situ sering masyarakat simpan uang, misalnya bank apa gitu. Nah dari situ nanti mitra itu membelikan tampungan air yang muatnya sekitar 5.000 atau 6.000 liter, begitu. Baik. Setelah itu nanti kita buat instalasi air kira-kira satu tangki yang warnanya oranye itu kita buat ada 15 keran. 15 keran itu nanti buka tutup sendiri dan warga nanti tinggal naruh muatan-muatan air misalnya kayak galon bekas, ember begitu. Ya udah atau jerigen begitu dan nanti taruh di situ dia akan buka keran sendiri secara mandiri dan tangki kami atau mobil air dari kami nanti ngisinya ke tampungan air yang sudah ada di masyarakat itu. Jadi masyarakat setempat itu kita edukasi untuk karena kekeringannya ini rutin nih, tiap tahun ada begitu. Tolong di tempat yang strategis, misalnya tengah dusun atau dekat masjid atau yang rata tidak ada kemiringan sehingga tangki air juga nggak kerepotan untuk menanjak dan sebagainya, itu di tempat yang rata kita bikin tampungan air untuk masyarakat seperti itu Mbak Cita. Jadi kalau kita mau ngirim bantuan air bersih kita sudah ada titik-titik tertentu gambaran kita, oh di sana sekarang kekeringan. Oh di sana. Kalau sehari itu kita tempuh misalnya sampai 6 atau 8, nanti akan kita jeda ini 1 sampai 5. Yang 3, yang 5, 6, 7 atau 6, 7, 8 itu esok hari. Karena 1 sampai 5 itu kalau mengingat daerahnya tanjakan dan turunan di pereng atau di pegunungan itu pegunungan yang kering maksudnya. Itu sangat-sangat membutuhkan waktu. dalam distribusi air, begitu Mbak Citra.
2: Baik, jadi sejauh ini tantangan yang paling berat menurut Pak Solihin sendiri seperti apa?
3: Tantangannya itu kalau kami mendapatkan tangki ngantrinya terlalu lama, sehingga dari jarak pengambilan air ke titik distribusi air itu terlalu jauh, itu memerlukan waktu. Ini masyarakat mungkin sudah ini kapan datang, kapan datang dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan misalnya tangki airnya ready, airnya terus, kadang karena kekeringan seperti ini kita mencari tangki air itu juga kerepotan. Karena sudah dipesan sana, sudah dipesan sana begitu. Andekan toh ada, itu tidak bisa serta-merta kalau tangki airnya banyak. Misalnya mobil tangki itu yang kita pesan itu 5, namun ini kita dapat antrian yang kedua. Sehingga dapat antrian yang kedua itu bisanya sore. Tangki yang dipakai pagi nanti untuk ngambil lagi itu bisa distribusi yang keempat. Sehingga kalau kita sediakan air bersih itu ya setidak-tidaknya kita melihat jarak pengambilan air dengan titik distribusi, atau melihat mobilisasi dari unit itu ada berapa. Begitu Mbak, mitigasi kami.
2: Baik. Dan kami mendapatkan informasi bahwa di salah satu desa yaitu Sidorejo di Kemalang Klaten, itu warganya itu tidak hanya kesulitan air Pak, tapi bahkan harus antre dan menunggu hingga satu minggu lamanya hanya untuk bisa membeli satu tangki air. Nah, bagaimana ini tanggapan dari Pak Solihin dan juga Pak Catur mengenai kondisi di wilayah seperti ini?
3: Ya, dari kacamata kami di kebencanaan, memang sebelum kita turun ke lapangan kita asesmen dulu. Jadi kita asesmen titik-titik kerawanan dari kekeringan itu, ya salah satunya di Klaten, di daerah Kemalang itu. Jadi kalau misalnya oh ya ini sangat krusial atau sangat kedaruratannya luar biasa, biasanya sama UPZ dan kami kita berikan apa ya, kayak oh di sana lebih dulu karena di sana mungkin titik kerawanannya cukup tinggi, begitu Mbak Citra.
2: Jadi memang ada fleksibilitas tersendiri untuk misalnya wilayah yang sangat darurat gitu ya. Jadi kita dulukan gitu.
3: Kita mestinya kita sebelum itu kita asesmen dulu dan mitigasi.
2: Oke, baik. Kemudian selain air bersih ya untuk kebutuhan harian, apakah ada dampak lanjutan lain akibat kekeringan ini yang juga coba untuk diintervensi oleh UNS, misalnya mungkin terkait kesehatan warga atau bahkan kebutuhan ternak mereka gitu Pak Solihin?
3: Baik Mbak Citra, jadi selain kekeringan yang berdampak pada kekurangan air bersih, selain itu juga berdampak pada kesehatan yaitu ISPA. Karena debu itu juga adik-adik itu banyak yang flu dan batuk, terutama di daerah-daerah yang berdebu, begitu Mbak Citra.
2: Kalau dari BKPB UNS sendiri, adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu terkait dengan dampak lanjutan ini Pak Solihin?
3: Begini Mbak Cita, jadi di UNS potensi yang ada di BKPB itu ada medical center, yaitu kayak puskesmasnya di dalam kampus begitu ya. Terus ada rumah sakit UNS yang menjadi mitra kami kalau kami turun ke daerah bencana. Dan itu sudah kita asesmen dulu bagaimana puskesmas, apa sudah bisa, maksudnya puskesmas tidak, bukan namanya angkat tangan, tapi puskesmas kewalahan nggak dengan adanya ISPA ini begitu. Kalau misalnya di daerah bencana kayak gempa atau tanah longsor yang di Aceh, itu kami turun dari rumah sakit UNS itu turun dari perawat, bidan, dokter, apoteker semua turun. Karena melihat di sana puskesmas atau rumah sakit itu benar-benar sangat kewalahan. Misalnya gempa itu juga membuat daerah kering, itu banyak debu juga. Ini kalau nanti kita assessment perlu, kita kirim unit kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Tapi selama ini terjadi kekeringan di Solo Raya, kami hanya berkaitan dengan penyaluran air bersih. Begitu, Pak Citra.
2: Baik, kemudian saya geser ke Pak Catur nih. Jika harus melangkah ke arah program yang jangka panjang seperti sumur bor ataupun infrastruktur air gitu ya Pak Catur, tentu butuh dana yang jauh lebih besar ya. Apakah UPZ UNS sendiri siap mengawal pendanaan untuk program-program berkelanjutan seperti itu, Pak?
4: Oke, baik Mbak Citra, mungkin perlu kami sampaikan bahwa tugas utama UPZ ini kan memang untuk menggalang kepedulian masyarakat ya. Nah, khususnya kalau umat Islam misalkan zakatnya harus bagaimana, yang belum zakat zakat seperti itu kan. Kalau yang lain misalkan yang belum wajib zakat misalkan ya kan, kalau ada skema sedekah infak atau dana sosial gitu, ini yang memang menjadi kekuatan sumber dana program kami gitu. Tentunya ini akan nanti akan menjadi sumber utama bagaimana program-program yang sudah kami canangkan. Dan itu basisnya kan basis kebutuhan masyarakat ya. Nah, misalkan terkait dengan kebutuhan utama itu apa? Oh, pangan, pangan termasuk air gitu. Kesejahteraan mereka supaya mereka tidak terlalu berat dalam air itu kan sebenarnya gratis sebenarnya ya. Tetapi mungkin perlu diusahakan. Ya, makanya perlu teknologi, perlu distribusi, ya, maka kami ini membantu di sisi itu. Nah, ini jadi kami memang berkomitmen karena kami kan koordinasi juga di, kalau wilayah kami sebenarnya Jawa Tengah gitu, karena di legalitas kami ini kan pengelola zakat koordinasi dengan Basnas Jawa Tengah, dan area kami memang Jawa Tengah. Ya kebetulan saja karena kami di UNS berarti kan yang terdekat dulu Solo Raya gitu. Nah, ini komitmen kami untuk memaksimalkan bantuan kepada masyarakat seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Cira di awal, misalkan ada apa namanya ya, di wilayah Kemalang itu di tahun-tahun sebelumnya kami pernah juga itu sampai karena lokasi geografis mereka itu kan di lereng Merapi ya. Ya, kalau di musim-musim non kemarau hujan itu memang airnya melimpah, banyak tampungan, banyak ini itu, itu. Tetapi mungkin pas kemarau memang sangat minim sekali gitu ya, mungkin mengapa warga itu antri beberapa satu seminggu gitu, karena medannya memang berat. Nah, kami dulu pernah, itu memang sedikit cerita ya Mbak Citra, pernah sampai nginep kita gitu satu malam, kita nyewa tangki dan nyupir sendiri itu tim sama kami gitu untuk distribusi ke wilayah, karena memang kalau nunggu seperti Pak Solihin tadi kalau nunggu antri dari teman-teman mitra atau swasta itu kan kadang siapa yang paling duluan gitu. Nah, kalau kami dulu pernah pinjam tangki atau nyewa tangki sendiri untuk memang prioritas di daerah itu. Nah, yang pernah kita lakukan itu di Kemalang pernah, terus di Sukodono dulu ya, tahun-tahun 2004-2025 itu kita juga karena memang di situ apa ya namanya ya, biar segera tertangani seperti itu.
2: Nah, baik.
4: Itu. Terus gitu Mbak Citra mungkin.
2: Baik, kemudian kembali ke Pak Solihin. Dari pengalaman mendampingi warga selama masa kekeringan ini Pak Solihin, edukasi apa yang sebetulnya paling penting diberikan kepada masyarakat agar mereka juga bisa lebih tangguh dan juga mandiri dalam mengelola sumber daya air yang terbatas ini Pak?
3: Ya, baik Mbak Citra. Jadi kita edukasi masyarakat sewaktu kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kita sampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN itu untuk selalu menyuarakan bagaimana menanam pohon, pohon besar. Kalau toh sekarang masih kecil, anak cucu kita nanti yang akan menikmati. Salah satunya adalah pohon beringin. Bahkan kita sudah pesan dengan Mapala di UNS itu, atau mungkin anak kita sendiri yang kalau sedang naik gunung, itu tolong pohon beringin ini ditanam di perjalanan selama kalian mendaki gunung. kita titipkan 2 pohon beringin atau 1 pohon beringin. Kalau 1 pohon beringin itu lucu, bawa naik gunung 661 ya, setidaknya 2 atau 3 pohon beringin untuk ditanam manakala mereka naik gunung. Kalau di masyarakat kami sampaikan untuk membuat biopori, setidaknya kalau bahasa Jawa dulu jogangan atau lubang begitu, di mana lubang itu kalau musim kering bisa untuk tempat sampah di desa. Jadi benar-benar tanah, atau membuat tampungan air yang sifatnya jangka panjang. Jadi membuat tampungan air di belakang rumah sehingga ternak atau keperluan kita untuk mandi cuci itu akan tercukupi. Karena masyarakat biasanya kalau musim penghujan itu kadang lupa kalau akan datang musim kemarau. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi pada waktu musim penghujan bagaimana kita memanfaatkan air yang melimpah, yang air hujan itu untuk di masa musim kering. Baik. Itu kita sampaikan demikian. Begitu Mbak Citra.
2: Baik, mungkin terakhir Pak Solihin, apa harapan terbesar Pak Solihin ke depan terkait dengan sinergi penanggulangan bencana kekeringan ini agar penanganannya lebih cepat dan tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan aja?
3: Iya.
2: Singkat saja mungkin Pak Solihin.
3: Yeah. Kami perlu sosialisasikan ke masyarakat melalui Destana, Desa Tanggap Bencana, untuk selalu menanam pohon di daerah masing-masing agar kekeringan itu bisa terkurangi dengan adanya tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang bisa mengikat air. Begitu Mbak Cita.
2: Baik, untuk Pak Catur mungkin apa harapan dan juga target ke terdekat gitu ya dari UPZ UNS dalam menjaga keberlanjutan aksi peduli kekeringan ini Pak Catur?
4: Baik, singkat mungkin mari kita tingkatkan kepedulian bersama, karena bencana bisa kapan saja terjadi, dan sebagai bentuk kepedulian kita, langkah kita untuk membantu mereka yang sedang tertimpa bencana ini, bahwa yang penting adalah kepedulian dari sesama. Itu Mbak Citra mungkin.
2: Baik, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini ya. Dan dari apa yang dipaparkan oleh Pak Solihin dan Pak Catur, kita bisa melihat bahwa krisis air bersih akibat kemarau di Solo Raya itu adalah nyata ya pendengar. Namun kepedulian yang digalang oleh BKPB dan juga UPZ UNS juga menjadi bukti bahwa kita tidak membiarkan saudara-saudara kita berjuang sendirian. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin ikut meringankan beban warga terdampak gitu ya, mari kita dukung dengan gerakan-gerakan sosial yang ada di sekitar kita. Berapapun kepedulian kita yang kita berikan akan sangat berarti bagi mereka yang sedang kesulitan mendapatkan akses air bersih ya. Terima kasih Pak Solihin dan juga Pak Catur sudah
3: berkenan. Terima kasih Mbak Citra. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, sekian dari kami di Dialog Tanggap Bencana hari ini dengan tema Peduli Kekeringan bersama dengan Bapak Muhammad Solihin SAG SIP MIP selaku Kepala Seksi BKPB UNS dan juga Bapak Catur Wibowo Ketua Manajemen Unit Pengumpul Zakat UNS Surakarta. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama info lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Semarang.
5: Program Tanggap Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Mendengar Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membengengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial ikut turun tangan dalam kasus dugaan perundungan terhadap siswa baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati. Saya Nadira menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hadi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membekengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Luki Setiawan.
1: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika.
2: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hardi Siahaan menekankan tidak boleh ada anggotanya yang melindungi, membekingi atau terlibat dalam praktek perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTTH sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat memberikan arahan dalam apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah kemarin. Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh personil memahami dan mengimplementasikan semangat polisi bersama masyarakat melalui tindakan nyata. Irjen Pol Roy Hardi menekankan perjudian dan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal itu ataupun memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi.
1: Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. 110 yang saya ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
2: Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Lukistan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan terhadap siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan pertanyaan soal pengawasan program tersebut. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial kini turun tangan memulihkan korban. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Dugaan perundungan terhadap siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan sorotan publik terhadap pengawasan program tersebut. Siswa baru itu diduga dirundung karena dituduh mencuri sabun cuci muka temannya kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Founder Astuti Foundation, Padina Mahardika Sari, Minggu 11 Oktober 2020,

0: membawa bantuan material dan dukungan moral agar semangat belajarnya pulih.
1: Tadi udah ketemu di awal banget tadi waktu masih sepi gitu, kita kasih semangat untuk adiknya biar cepat pulih dan biar cepat istilahnya masuk sekolah lagi gitu. Dan harapannya mungkin kedepannya sebenarnya programnya bagus ya, tapi memang harus benar-benar diawasi yang dari pusat, dari pemerintah kabupaten, dari SR-nya sendiri juga kita harus sama-sama berkolaborasi agar SR ini bisa nggak kejadian kayak gini lagi gitu sih.
0: Yayasan itu menyatakan terbuka memberikan bantuan material maupun psikologis lanjutan apabila keluarga korban membutuhkan di kemudian hari. Penyuluh sosial ahli madya Kemensos RI Yasin Pramono Adi memastikan kondisi fisik dan psikologis korban pasca perawatan baik-baik saja.
2: Kemudian juga memastikan hak-hak terbaik untuk Ananda, khususnya kelangsungan pendidikannya. Ini kan sudah satu minggu Ananda harus istirahat karena kondisi sakit. Kami berdiskusi untuk pemenuhan hak pendidikannya dalam bentuk pendampingan. Jadi nanti kami dari Kemensos melalui sekolah rakyat akan mengirimkan pendamping wali asuh guru wali asrama secara terjadwal.
0: Kemensos RI menegaskan fokusnya semata-mata pada kepentingan terbaik korban sekaligus memastikan hak pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajan, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
5: Kita mengangkat Bapak Asuh Trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
4: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala Sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
6: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang piket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
4: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraeni mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk handerbeni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
7: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
8: Sebelumnya itu membersihkan lumpur dan juga ada di kursi yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan, paginya langsung kami eksekusi. Langsung kami dibersihkan.
4: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajan ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Karanganyar per awal Oktober telah menembus angka 47,9%. Dinas Kesehatan setempat optimis target provinsi sebesar 54% dapat tercapai hingga akhir tahun melalui strategi jemput bola ke sektor industri dan kelompok usia produktif. Berikut informasi selengkapnya.
9: Sampai awal Oktober untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9%.
4: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusharyati mengungkapkan capaian program kesehatan tersebut hingga awal Oktober telah melampaui target nasional sebesar 46% dengan menyentuh angka 47,9%. Meski demikian, Dinas Kesehatan Karanganyar masih harus mengejar target Provinsi Jawa Tengah di angka 54% yang harus diselesaikan hingga penghujung tahun 2026.
9: Sampai awal Oktober, untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9% per 2 Oktober. Target nasional 46 kita sudah melewati, tapi target Jawa Tengah 54 kita masih harus mengejar. Tapi insya Allah dengan hitungan tren harian, itu insya Allah kita masih optimis bisa mencapai 54%.
4: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat kehadiran kelompok usia produktif atau masyarakat dewasa akibat kesibukan kerja dan mobilitas yang tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Karanganyar menggandeng lintas sektoral, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa, serta memperluas layanan langsung ke kawasan industri dan perusahaan.
9: Untuk CKG, kita kalau identifikasi itu di sasaran dewasa, itu memang tingkat kehadirannya masih perlu dimaksimalkan lagi ya, karena yang saya mungkin kesibukan, karena itu kan umur-umur produktif ya, jadi mobilitasnya juga tinggi, sehingga pada saat kita jadwalkan untuk CKG banyak yang tidak bisa hadir. Untuk itu strateginya kita melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten maupun di tingkat kecamatan, desa, untuk kita sosialisasi kaitannya dengan CKG.
4: Adapun selain menyasar pekerjaan pabrik, sejumlah puskesmas di daerah dengan tantangan geografis tinggi juga menerapkan strategi pelayanan di luar jam kerja seperti membuka layanan pada akhir pekan atau malam hari saat pertemuan warga. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui inovasi aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTI. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
10: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani.
11: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17.000 orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5.000 orang terpantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Pirowo menjelaskan, penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan 1 klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
10: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung, nah, ini sekarang dengan apotek, ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu. Kemarin di apotek A, baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama, ini biasanya dicegatnya di situ. Iya, jadi ada namanya karena berdasar nih.
11: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan efek samping seperti adiksi, menjadikan penggunanya tidak produktif dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara, Ketua Tim Kerja Farmasi dan Kesehatan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Sleman, Krisna Wardani menyebut, kebanyakan pengguna alprazolam berlebih merupakan laki-laki usia produktif yakni 25 hingga 40 tahun. Krisna mengatakan sejauh ini belum ada sanksi baik untuk oknum pengguna ataupun fasilitas pelayanan farmasi yang melayani pembelian alprazolam secara ilegal.
12: Pencegahannya itu taraf kami, Dinas Kesehatan itu lebih ke para faskes itu melayani pasien sesuai prosedurnya, jadi tidak membuat celah adanya pasien mendapatkan obat berlebih tadi. Tapi memang kami ya salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
11: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi Sipotik dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.
3: Sementara itu, pendengar, produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele sebagai komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
13: Produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui dukungan kepada pembudidaya dan penguatan usaha pendukung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan potensi perikanan tidak hanya berasal dari produksi ikan konsumsi, tetapi juga didukung usaha pembenihan, ikan hias, pengolahan hasil perikanan, serta perikanan tangkap di sungai.
14: Dari kami, Mas, dari produksi ikan di Purbalingga itu dalam satu tahunnya bisa mencapai sekitar 9.600 ton. Ya. Jadi yang terbanyak itu dari produksi ikan lele, Mas, ya.
13: Prayitno menjelaskan berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan budidaya air tawar di Purbalingga mencapai sekitar 6.300 ton per tahun. Selain itu, usaha pembenihan ikan memiliki kapasitas produksi sekitar 254 juta ekor per tahun. Menurutnya, pengembangan sektor perikanan perlu diikuti dengan dukungan yang berkelanjutan kepada para pembudidaya mulai dari tahap awal produksi hingga usaha mereka berkembang. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembudidaya, menjaga keberlangsungan produksi, serta meningkatkan potensi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang dalam acara di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
16: Pengukuhan dan pelepasan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games kelima di Nagoya, Jepang digelar di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta. Kontingen Indonesia diperkuat 103 atlet yang akan bertanding pada 18 hingga 24 Oktober 2026 dengan mengikuti 12 cabang olahraga. Chef de Mission CDM Kontingen Indonesia, Reda Mantovani mengatakan, persiapan atlet telah melalui evaluasi pelatih dan pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI, berdasarkan hasil pemusatan latihan serta kualifikasi. Kontingen menargetkan posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Pemerintah bersama NPCI memastikan dukungan pendanaan dan fasilitas bagi para atlet selama mengikuti kompetisi.
17: Sejak dibentuknya SIM Kontingen Indonesia telah dilakukan analisis dan evaluasi oleh para pelatih serta pengurus NPC Indonesia terhadap potensi capaian prestasi para atlet yang merupakan capaian yang diperoleh selama menjalani pemusatan latihan. Maka secara realistis dan sekaligus sebagai motivasi bagi para atlet telah ditetapkan target kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar pada ASEAN Para Games kelima Aichi Nagoya dengan target capaian medali sebagai berikut: emas 7 medali, perak 8 medali, perunggu 17 medali.
16: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pemerintah terus mendukung NPCI dan kontingen melalui pemenuhan kebutuhan serta fasilitas yang diperlukan. Ia berharap prestasi atlet Indonesia meningkat secara bertahap agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
15: Kami dari pemerintah mendukung terus NPC, Chief Demission untuk bisa mengirimkan atlet terbaik dengan segala fasilitas yang kami punya, baik pendanaan ataupun lain-lainnya. Dan mudah-mudahan tadi saya sampaikan, kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
16: Erik juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para atlet, termasuk dalam persiapan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, perhatian terhadap atlet perlu disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar pembinaan prestasi dapat berjalan secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pendengar, kontingen Banyumas menargetkan 56 medali emas untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi menembus posisi 5 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
18: Kontingen Kabupaten Banyumas menargetkan 56 medali emas, 77 perak, dan 101 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar. Ketua KONI Banyumas Aris Suprapto mengatakan, sejumlah cabang olahraga diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali, diantaranya panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan menyelam. Ia menambahkan Banyumas juga sebenarnya berpeluang mendulang medali dari cabur balap kuda. Namun kesempatan tersebut sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jawa Tengah tahun ini. Padahal Banyumas sebelumnya menargetkan 5 medali emas dari cabur tersebut.
19: Juga turnamen yang sabar-sabar ikuti, target 56 medali mudah-mudahan bisa terlihat dari 29 medali. Insya Allah kita naik peringkat, insya Allah ya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono optimistis semangat para atlet dapat membawa Banyumas masuk 5 besar. Ia meminta seluruh atlet menjunjung sportivitas selama bertanding. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapat bonus dari pemerintah daerah, meski nominalnya belum ditentukan. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran Rp11 miliar.
20: Lihat, saya sih ngikuti ya. Kemudian kayaknya kepengurusan KONI sekarang enggak. Jadi saya pernah pegang cabang olahraga sepak bola, kemudian sepatu roda. Kalau di satu cabang kompak, biasanya prestasinya bagus. Bersamaannya Pak. Terus pengurusannya juga menurut saya ya, anggarannya cuma loh, dulu 28 cuma loh. Masalah bonus saya nggak bisa menjanjikan nilainya, tapi saya pasti kasih. Duitnya dari mana pikir-pikir.
18: Sementara itu, atlet Xiang Qi atau catur Cina Ziva optimistis dapat meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov kali ini. Berbekal persiapan selama 8 bulan, Ziva dan rekan-rekannya siap berjuang untuk mempersembahkan medali emas bagi Banyumas.
21: Persiapannya kita sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu sudah mendapat coach. Terus kali ini juga kita kan tesnya 21 hari, jadi jadwal latihannya itu setiap kan 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Itu tergantung. Untuk yang sesi malam itu kebanyakan datang. Kalau sesi pagi kan tergantung kan ada yang sekolah, kerja. Kalau satu minggu biasanya full semuanya.
18: Adapun ajang Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Semarang Raya. Banyumas memberangkatkan 404 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Faisal Raihan melaporkan.
3: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan saya Citra Afidka ya di Surakarta sore ini. Dan tentunya Surakarta sore ini nanti saya tidak sendirian. Nanti ada Faisal juga yang akan menemani Anda selepas maghrib ya, atau pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam begitu. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda menemani suasana sore hari Anda ya. Gimana nih seharian ini? Sinar matahari sore ini rasanya sudah terik sekali gitu ya. Dan udara panas khas musim kemarau itu benar-benar terasa. Dan untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya untuk minum air putih yang cukup agar tetap segar dan juga tetap terhidrasi begitu. Dan saya sapa dulu yang di WhatsApp ya, ada Bu Agustin di Mangkubumen. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Citra, metugas ya di Surakarta sore. Semoga tugasnya sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Citra dengan nikmati lagu-lagu selingan yang diputarkan Mbak Citra, mengusir udara panas ya. Iya, semoga informasi yang kami hadirkan dan juga lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda bisa menghibur Anda di tengah cuaca terik hari ini. Semoga hari Anda tetap bahagia dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang Anda kerjakan hari ini ya. Baik, ada informasi untuk Anda mendengar dari wisata di Kota Surakarta nih. Pendengar, Wali Kota Surakarta Resmati Ardi mendorong integrasi kunjungan museum dengan layanan hotel dan aktivitas wisata lainnya melalui paket wisata terpadu. Nah, upaya tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda ya bagi wisatawan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi pariwisata di Kota Surakarta. Dan dorongan tersebut disampaikan Respati saat menghadiri pameran temporer Museum Radya Pustaka dan Museum Keris dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia 2026 di Solo Paragon Hotel pada kemarin Senin 12 Oktober 2026. Pameran tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan koleksi dan juga kekayaan budaya museum kepada masyarakat serta pelaku industri perhotelan. Nah, Respati menilai pola konsumsi wisatawan terus berkembang ya, sehingga destinasi itu perlu menawarkan pengalaman yang lebih beragam. Dan menurutnya museum itu berpotensi menjadi bagian dari paket wisata yang dipasarkan bersama dengan layanan hotel. Ia juga mendorong pengembangan tur museum dengan jadwal perjalanan atau itinerary khusus bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya. Nah, paket tersebut diharapkan dapat dipasarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara ya melalui kerjasama dengan hotel dan juga agen perjalanan. Respati juga mengajak pelaku industri pariwisata meningkatkan nilai jual paket wisata dengan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Kekayaan budaya Museum Radya Pustaka dan juga Museum Keris ini dinilai dapat menjadi bagian dari penawaran wisata yang memiliki nilai tambah. Dan sebagai tindak lanjut, Respati meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi pertemuan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI serta juga agen perjalanan. Dan pertemuan tersebut diarahkan untuk menyusun itinerary baru yang dapat dipasarkan sesuai karakteristik wisatawan. Dan melalui kolaborasi tersebut, pendengar, pemerintah Kota Surakarta mendorong museum menjadi bagian dari pengalaman wisata yang terintegrasi ya. Jadi bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah saja. Dan pengembangan paket wisata ini diharapkan memperkuat daya tarik budaya sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi sektor pariwisata daerah khususnya di Kota Surakarta. Dan Anda bisa mengakses selengkapnya di rri.co.id. pendengar, tetap bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nanik S. Deyang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih juga untuk diri sendiri ya, karena sudah berjuang sampai sejauh ini, sampai titik ini, karena diri sendiri juga butuh apresiasi untuk bisa semangat kembali melanjutkan langkah di esok hari ya. Dan sama halnya seperti siswa disabilitas YPAC Solo, ini semangati atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2026 pendengar. Sebanyak 12 siswa penyandang disabilitas dari SLBD YPAC Surakarta memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga pada 5 tahun Asia Para Games di Aichi Nagoya 2026 di Jepang ya, pada Selasa 13 Oktober 2026. Para siswa menyampaikan dukungannya melalui aksi mengangkat poster penyemangat di kawasan Jalan Slamet Riyadi di sekitar Stadion Sriwedari Surakarta ya. Kegiatan ini dimulai dari lingkungan YPAC Surakarta sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kemudian berlanjut ke Zebra Cross di sisi utara Stadion Sriwedari sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan para siswa juga dijadwalkan menyampaikan dukungan di perempatan utara stadion sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian Wakil Kepala Kesiswaan SLBD YPAC Surakarta, Wulansari Dwi Pambudi, ini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan semangat kepada atlet Indonesia yang akan berjuang di ajang olahraga disabilitas tingkat Asia. Dan aksi ini sekaligus diharapkan memotivasi siswa untuk memiliki cita-cita dan mengembangkan potensi diri. Menurutnya para siswa mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias ya, karena mereka juga memiliki ketertarikan kepada olahraga. YPAC Surakarta turut mendukung pengembangan kemampuan siswa melalui latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan Wulansari juga menjelaskan latihan olahraga bagi siswa antara lain mencakup pengembangan kemampuan motorik, kelenturan tangan, serta latihan boccia dan juga balap kursi roda. Sejumlah siswa di YPAC juga pernah meraih prestasi ya dalam cabang olahraga termasuk lari dan balap kursi roda pada tingkat kota, provinsi hingga nasional. Dan salah satu siswanya Muhammad Hikmal ini mengaku senang ya dapat ikut memberikan dukungan kepada atlet Indonesia yang akan bertanding di Jepang. Ia menilai aksi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan untuk mendukung perjuangan atlet nasional. Hikmal juga mengaku tertarik ya untuk menekuni bidang olahraga. Ia pernah mengikuti boccia dan menyebut olahraga tersebut membutuhkan penguasaan teknik, kepercayaan diri saat melempar, serta strategi dalam permainan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id pendengar. Dan saya sapa kembali yang sudah masuk di WhatsApp kami, ada Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Semangat sore pulang malam ya. Oh, selamat semangat tugas sore pulang malam. Nggih, terima kasih Bu Ika Nur ya. Panteng lagu-lagunya oke buat teman garap PR setrika. Wah, ini cocok ya untuk teman beraktivitas, mau setrika, mau masak, mau apa aja deh, pokoknya tetap pantengin di Pro 1 Surakarta ya. Cuaca Colomadu Barat masih panas ya. Wah, di sini juga panas Bu Ika Nur. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu, amin. Terima kasih ya sudah menyapa saya di Surakarta sore ini, Bu Ika Nur di Colomadu. Ada juga Bu Elisa di Pajang. Sore Mbak Citra, sore juga. Metugas ya, tetap sehat, semangat nanti pulangnya, hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Dan tentunya tetap bersama kami ya pendengar di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani sore hari Anda. Oh, ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru juga. Wow, nanti mabur ke Wonogiri jam 7.30. Mosok sih gak percaya. Mosok gak percaya toh Bu Endang. Saya terbangnya naik awan kinton ini.
Iya, nanti jam 8 Bu Endang, saya masih di sini ya. Nggih, terima kasih sudah menyapa saya di Surakarta Seri ya, Bu Endang. Dan juga pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta.

Surakarta dengan esensi buku. Pernahkah Anda merasa kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha Anda? Atau merasa kesal karena seseorang bertindak tidak sesuai harapan? Jika iya, mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang dibahas dalam buku The Latham Theory karya Mel Robbins yang terbit pada tahun 2024. Buku ini menawarkan sebuah konsep yang sederhana, namun cukup mengubah cara pandang banyak orang terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Intinya dirangkumkan dalam dua kata, let them atau biarkan mereka. Menurut Mel Robbins, banyak tekanan emosional muncul karena kita terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, dihargai, atau diperlakukan sesuai harapan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki pilihan, nilai, dan prioritasnya masing-masing. Karena itu ketika seseorang mengkritik kita, tidak menyetujui keputusan kita, atau bahkan memilih menjauh, Robbins menyarankan satu respons sederhana. Let them. Biarkan mereka menjadi ciri khas mereka sendiri. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun teori ini tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua yang tak kalah penting, yaitu let me atau biarkan saya. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saatnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apakah saya akan terus memikirkan penilaian orang lain? Ataukah saya akan fokus memperbaiki diri, menjaga batasan yang sehat, dan melanjutkan hidup sesuai nilai yang saya yakini? Pesan utama buku ini bukanlah menjadi orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan kedewasaan emosional. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita berhenti mengejar validasi dari semua orang, lalu membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Latham Theory mengingatkan bahwa kebebasan bukan datang ketika semua orang setuju dengan kita. Kebebasan hadir ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap dan keputusan orang lain. Karena terkadang, langkah terbaik bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah cara kita merespons mereka. Biarkan mereka menjadi diri mereka, dan biarkan diri Anda tetap melangkah maju. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Untuk Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat. Namun, juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, dan harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum.

dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Surakarta sore ini pendengar, dengan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Informasi dari website kami di rri.co.id. Baik pendengar, sebelumnya sudah ditemani ya oleh Citra. Setelah ini Faisal akan membersamai ya malam sore Surakarta hari ini. Pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Faisal pendengar di Surakarta sore ini. Baik pendengar, sebelumnya ada pesan WhatsApp yang masuk ya. Mungkin Faisal boleh bacakan ini dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore menjelang petang Mas Faisal. Salam kenal dan salam sehat. Salam kenal Bu Agustin ya. Salam sehat, alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Mas Faisal. Selamat tugas di Surakarta sore sampai usai nanti. Lancar, sukses, saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mas Faisal. Terima kasih Bu. Dan saya nikmati lagu-lagu pilihan Mas Faisal yang diputarkan buat teman istirahat. Menyambut malam, nuwun Mas Faisal lagu-lagunya. Selamat tugas, happy selalu. Siap, terima kasih Bu Agustin ya. Sudah menyimak kami di Pro 1 RRI Surakarta, khususnya di Surakarta sore ini. Ini Faisal ada informasi ya yang bersumber dari rri.co.id. Jadi ada berita mengenai kasus kabel wifi jerat warga di Sragen berakhir damai. Korban terima ganti rugi. Kasus kecelakaan tunggal akibat terjerat kabel wifi di Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo, Kabupaten Sragen berakhir damai. Pihak korban dan penyedia jasa layanan internet atau internet service provider sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan setelah menempuh proses mediasi. Kemudian mediasi ya atau proses mediasi itu diselenggarakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Sragen pada Senin 12 Oktober tahun 2026. Mediasi tersebut ya, pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak korban, juga perwakilan keluarga, camat Gondang, ketua RT setempat, serta perwakilan pemilik kabel dari PT Akses Koneksi Aman. Kemudian Sekretaris Diskominfo Kabupaten Sragen, Budi Yuwono, membenarkan bahwa proses mediasi antara kedua belah pihak telah menghasilkan titik temu dan kesepakatan bersama. Sementara itu, perwakilan korban, yaitu Tantri, menyampaikan apresiasinya ya atas iktikad baik penyedia jasa internet yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Selain pemberian materi ganti rugi, pihak ISP juga menanggung seluruh biaya perawatan medis korban selama masa penyembuhan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyatakan permasalahan telah selesai secara kekeluargaan tanpa melanjutkannya ke jalur hukum. Ya, jadi ini kabar dari Kabupaten Sragen ya. Pendengar boleh membacanya secara keseluruhan di website kami di rri.co.id. Mungkin setelah ini ada beberapa lagu pilihan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat malam pendengar, masih bersama Faisal ya di Surakarta sore ini, khususnya di program musik dan informasi. Baik pendengar, ada pesan WhatsApp yang masuk dari Bu Seno Harjani dari Klaten. Selamat malam Mas Faisal, selamat tugas, semoga sukses selalu. Amin, siap, terima kasih Bu. Salam kenal Mas Faisal ya. Jeh, kalau boleh tanya penyiar baru ya Mas? Jeh, Bu Seno, kebetulan Faisal penyiar baru ya, penyiar magang ya. Jeh, terima kasih. Jeh, terima kasih kembali Bu Seno ya, semoga sehat selalu Bu. Kemudian Faisal juga ada informasi dari website kami ya di rri.co.id. Jadi ini berita dari Kota Solo, yaitu Bimtek Kader Posyandu plus Solo perkuat layanan kesehatan berbasis SPM. Nah, apa itu SPM? Kemudian ini juga dijelaskan ya, pemerintah Kota Surakarta memperkuat kompetensi kader Posyandu plus melalui bimbingan teknis atau Bimtek berbasis SPM tadi ya, standar pelayanan minimal bidang kesehatan pada hari Selasa 13 Oktober tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lantai 3 Dinas Kesehatan Kota Surakarta tersebut menekankan ketelitian pencatatan data serta keramahan kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Ketua Pembina Posyandu Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengatakan kader memiliki peran penting dalam melakukan pengukuran, penimbangan, pencatatan hingga pelaporan data kesehatan masyarakat. Kemudian data yang akurat itu diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program kesehatan yang tepat sasaran. Lalu, selain ketelitian pencatatan, Vanessa juga mendorong kader Posyandu Plus memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada warga. Hal ini dinilai penting karena masyarakat yang mengakses layanan kesehatan memiliki kondisi dan kebutuhan yang beragam, mulai dari ibu menyusui hingga lanjut usia atau lansia. Kemudian Vanessa juga mendorong penyediaan meja khusus pengaduan dan informasi layanan di Posyandu Plus. Jadi fasilitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus memperoleh informasi mengenai berbagai program pemerintah. Lalu Vanessa juga menjelaskan bahwa pihaknya masih menerima keluhan masyarakat, khususnya sikap sebagian kader yang dinilai kurang ramah saat memberikan pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi serta pendekatan kepada warga menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Bimtek. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati Wulandari, menjelaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan kompetensi kader Posyandu Plus agar mampu melayani masyarakat dari seluruh kelompok usia. Kemudian pelatihan ini juga difokuskan pada keterampilan pelayanan, pengukuran, penimbangan, serta pencatatan dan pelaporan data kesehatan secara akurat. Lalu Retno mengatakan juga Posyandu Plus ini melayani seluruh siklus hidup, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Perluasan sasaran ini bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kemudian Kota Surakarta juga memiliki 636 posyandu dengan total 6.500 kader. Namun pelatihan peningkatan kompetensi belum menjangkau seluruh kader dan baru mencakup sekitar 50% ya, atau mungkin sekitar 3.000 kader begitu. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga menegaskan bahwa program ini itu secara bertahap akan dilanjutkan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu Plus sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Begitu pendengar, mungkin berita selengkapnya boleh dibaca di website kami di rri.co.id. Setelah ini ada lagu-lagu pilihan dari Faisal. Tetap bersama kami di 101 FM
Per 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, bo ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat

merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

Masih bersama Faisal, pendengar di Surakarta sore ini. Baik pendengar, sesaat lagi pukul 19.00 bersama kita akan mendengarkan siaran relay dari Pro 3 Jakarta ya, Warta Berita Nasional. Pendengar, pendengar tetap bersama kami ya di Surakarta sore ini. 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
1: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, founders.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital

0: baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 40% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada 20 UKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zas melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Wakasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program yang memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan dari bawah atas, tidak kompetensi, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibet mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Bahkan pengalaman dari Promise to menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2004, James A. Robinson, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson, mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
9: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
11: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan Lingkar Luar Mahir Mahar.
10: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan Lingkar Luar ya. Lingkar Luar karena ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung juga ya super tim lah ya, bahwa mereka kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
11: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
12: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini bagi masyarakat yang cukup membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
11: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
13: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
14: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim Damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
13: Oke, terima kasih Pak Yandri, dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
15: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
16: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
15: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis dan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
17: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
15: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Anna Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di RRI siaran negeri Jakarta hari ini.
18: Tentu ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian sama yang lebih banyak lagi.
19: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17 5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
20: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
19: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day di November. Menyusul keamanan di Timur Tengah belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas. Sang Senayan, Niar Abdul Itiloli, melaporkan selengkapnya. Niar.
21: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan Match Day edisi Timur mendatang atau 2020. Atau sebenarnya Erick dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menggelar pertandingan pada nasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan membuat PSSI rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
22: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadap bulan Januari PSSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
21: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November. Ini akan sebagai skuad Garuda menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, saudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram juga X @rri.co.id.

Pendengar, kebersamaan kita dalam Surakarta sore ini telah sampai di penghujung acara. Sebagai sajian penutup, kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan tema Boga Sevanam yang Satwika menurut Hindu, yang akan disampaikan oleh Nur Suryaningsih dari Kemenak Kota Surakarta. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda sepanjang sore hari ini. Saya Faisal dan Citra Afidka undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga malam yang akan dijalani membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Sampai bertemu kembali. Selamat malam.

Om Swastiastu, Om Alaknamastu, Namo Sidang, Om Sujrastu, Tatastu Astu. Para pendengar RRI, umat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas anugerah dan waranugerahnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan serta pikiran yang jernih sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam program siaran agama Hindu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi bersama saya Ibu Nur Suryaningsih, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Surakarta, akan membawa atau membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Boga Sewanam yang Satwika menurut ajaran Hindu. Berbicara mengenai makanan tentu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita melakukan aktivitas dan tentunya badan kita membutuhkan energi yang berasal dari makanan. Namun pertanyaannya adalah, apakah makanan hanya berkaitan dengan rasa kenyang? Ternyata di dalam pandangan Hindu, makanan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Makanan berkaitan dengan kesehatan tubuh, berkaitan dengan kejernihan pikiran, berkaitan dengan kualitas kehidupan, bahkan berkaitan dengan spiritualitas manusia. Karena itu, Hindu mengajarkan agar kita tidak hanya memperhatikan apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita mendapatkan makanan, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita menyajikannya, dan bagaimana sikap kita ketika menikmati makanan tersebut. Inilah yang akan kita bahas melalui konsep Boga Sewanam yang Satwika. Salah satu dari sumber ajaran agama Hindu tentang makna Boga Sewanam, yaitu yang berkaitan dengan aktivitas menikmati atau mengonsumsi makanan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, makan seringkali dianggap sebagai kegiatan yang rutinitas. Kita ada sarapan pagi, setelah makan pagi kita ada diselingi dengan snack, lalu pada jam 12 siang kita tentunya makan siang, lalu ada makan malam. Tetapi dalam ajaran Hindu, makan seharusnya dilakukan dengan kesadaran. Makanan bukan hanya untuk memuaskan lidah, karena makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Tubuh yang sehat menjadi sarana bagi manusia untuk menjalankan kewajibannya. Kita membutuhkan tubuh yang sehat untuk bekerja. Kita membutuhkan tubuh yang sehat untuk melayani keluarga. Kita membutuhkan tubuh yang sehat untuk melaksanakan kewajiban sosial. Dan kita juga membutuhkan tubuh yang sehat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, makanan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketika kita mengonsumsi makanan, sesungguhnya kita sedang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang nantinya akan mempengaruhi kondisi fisik dan pikiran kita. Maka kita perlu belajar makan secara sadar
sehat dan sesuai dengan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu sumber dari ajaran penting mengenai makanan dapat kita temukan di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 8 sampai 10. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan adanya tiga jenis makanan yang berkaitan dengan tiga sifat atau triguna. Yaitu apa saja? Satwam, rajas, dan tamas. Bhagavad Gita 17 sloka 8 menjelaskan tentang makanan yang bersifat satwika. Di sini dijelaskan bahwa makanan yang meningkatkan kehidupan, kesucian, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan, serta memiliki sifat menyenangkan dan menyehatkan merupakan makanan yang disukai oleh orang-orang satwika. Dengan demikian, makanan satwika bukan hanya sekedar makanan yang terlihat sederhana. Makanan satwika adalah makanan yang mendukung kehidupan yang sehat, pikiran yang jernih, dan perilaku yang baik. Dalam konteks kehidupan modern, kita dapat menerapkannya dengan memilih makanan yang bergizi, tentunya dengan yang sehat bagi tubuh, segar, bersih, dan tidak berlebihan, yang serta diperoleh dari dan dikonsumsi dengan cara yang baik. Umat sedharma, apa itu makanan yang satwika? Kata satwika berasal dari konsep satwa, yaitu sifat yang berhubungan dengan kejernihan, keseimbangan, kebaikan, dan ketenangan. Maka makanan yang satwika dapat dipahami sebagai makanan yang mendukung kondisi tubuh dan pikiran yang sehat, seimbang, dan jernih. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya makanan yang secara umum dapat kita pilih antara lain, adanya sayuran-sayuran yang segar, yang sayuran-sayuran yang masih baik, lalu buah-buahan, tentunya buah-buahan yang masih segar dan baik, lalu kita mengonsumsi biji-bijian, ada kacang-kacangan, dan ada umbi-umbian. Nasi atau sumber karbohidrat yang sesuai kebutuhan, serta berbagai makanan bergizi yang diolah secara bersih dan sehat. Yang tidak kalah penting adalah cara mengonsumsi makanan tersebut. Makanan sehat, sekalipun apabila dikonsumsi secara berlebihan, tentu tidak baik. Karena itu, prinsip utama dalam makanan satwika adalah keseimbangan. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita melihat secara sederhana pembagian makanan berdasarkan Bhagavad Gita. Yang pertama yaitu makanan satwika. Makanan yang meningkatkan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kejernihan, serta kebahagiaan. Lalu yang kedua, makanan rajasika. Di dalam Bhagavad Gita 17 sloka 9 menjelaskan, makanan yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu asin, terlalu pedas, dan terlalu panas, terlalu kering dan menyengat yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan penderitaan. Dalam kehidupan modern ini mengingatkan kita agar tidak berlebihan mengonsumsi makanan dengan rasa atau karakter yang ekstrim. Ketiga yaitu makanan tamasika. Bhagavad Gita 17 sloka 10 menggambarkan makanan yang tidak segar atau sudah kehilangan kualitas, hanya tersisa atau terlalu lama dan tidak bersih dan juga tidak layak untuk dikonsumsi.
Dari ketiga tadi dapat kita ambil adalah bahwa kualitas makanan perlu diperhatikan. Jangan hanya mengejar rasa, jangan hanya mengejar harganya murah, jangan hanya mengejar makanan yang baru tren atau baru viral, tetapi pikirkan juga apakah makanan itu baik bagi kesehatan tubuh kita. Makan bukan hanya untuk sekedar kenyang. Jadi kita makan bisa kita ukur. Bagaimana dengan porsi yang kita ambil, apakah ini nanti akan habis atau akan sisa. Kita perlu mengubah cara pandang terhadap makanan. Makan bukan hanya untuk kenyang, tapi makan adalah bagian dari menjaga kehidupan. Ada orang yang makan karena lapar, ada orang yang makan karena kebiasaan, ada orang yang makan karena stres, ada orang yang makan karena mengikuti keinginan lidah, ada pula yang makan karena melihat makanan yang baru viral di media sosial. Disinilah pentingnya kesadaran. Sebelum makan, mari kita bertanya, apakah saya benar-benar lapar? Apakah makanan ini dibutuhkan tubuh saya? Apakah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan? Apakah saya makan dengan cara dan dengan rasa syukur? Dari beberapa pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita membangun kebiasaan makan yang lebih baik. Rumah Siddharma, di dalam ajaran Hindu, makanan juga memiliki hubungan dengan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa. Kita dapat melihat bahwa sepiring nasi yang berada di hadapan kita tidak muncul begitu saja. Jadi ada beberapa proses yang memang harus dijalani. Ada tanah yang menjadi tempat untuk tumbuh tanaman. Harus ada air. Harus ada sinar matahari. Harus ada petani yang untuk bekerja. Lalu ada orang yang mengolah dan memasaknya. Ada banyak proses yang harusnya membuat makanan sampai di meja kita. Karena itu, sebelum makan, marilah kita membangun kesadaran. Makanan ini adalah anugerah Ida Sang Yang Widiwasa. Dengan kesadaran tersebut, kita tidak akan mudah menyia-nyiakan makanan. Kita akan makan dengan rasa syukur. Kita akan mengambil makanan secukupnya. Kita tidak akan membuang makanan secara sembarangan. Dan apabila ada kelebihan, kita dapat berbagi dengan orang lain. Inilah salah satu bentuk yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Siddharma, di dalam Bhagavad Gita 3, sloka 14, memberikan gambaran mengenai hubungan antara makhluk hidup, makanan, hujan, niatnya, dan tindakan manusia. Di sini secara ringkas disebutkan, anak bawanti bitani. Makhluk hidup berasal dan hidup dari makanan. Pesannya sangat singkat. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Makanan yang kita makan berasal dari alam. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai makanan, kita juga berbicara mengenai tanggung jawab menjaga lingkungan. Jangan sampai kita menikmati makanan, tetapi pada saat yang sama merusak sumber makanan tersebut. Jangan sampai kita menikmati nasi, tapi membuang-buang air.
Jangan sampai kita menikmati buah dan sayuran, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan. Boga Sewanam yang satwika juga harus membangun kesadaran ekologis. Para pendengar yang setia dan bahagia, dalam konsep makanan satwika juga dapat kita hubungkan dengan Trihita Karana. Trihita Karana mengajarkan tiga sumber keharmonisan kehidupan: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Apa yang disebut dengan parahyangan? Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sanghyang Widiwasa. Dalam hal makanan, kita dapat menunjukkan rasa syukur dan kesadaran bahwa makanan merupakan anugerah dari Tuhan. Lalu yang kedua yaitu hubungannya dengan manusia atau yang disebut dengan pawongan. Hubungan harmonis dengan sesama manusia. Makanan dapat menjadi sarana berbagi ketika kita memiliki makanan lebih. Kita dapat berbagi kepada keluarga, kepada tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Lalu Trihita Karana yang ketiga yaitu palemahan. Hubungan yang harmonis dengan alam. Kita harus menjaga tanah, menjaga tumbuhan, menjaga lingkungan, menjaga air sebagai sumber kehidupan. Jadi, makan secara satwika bukan hanya tentang isi piring, tetapi juga tentang hubungan kita dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Mari kita menerapkan beberapa etika sederhana dalam menikmati makanan. Yang pertama, selalu bersyukur sebelum makan. Luangkan waktu sejenak untuk melakukan doa sebelum kita menyantap makanan tersebut. Yang kedua, mengambil makanan secukupnya. Jangan mengambil yang terlalu banyak jika akhirnya tidak habis dan akan menyisa dan terbuang. Lalu yang ketiga, makan dengan tenang. Jangan sampai kita makan sambil emosi, sambil marah-marah, makan yang terburu-buru. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Pastikan makanan, alat makan, tangan, dan tempat makan dalam keadaan yang bersih. Yang kelima yaitu tidak menyia-nyiakan makanan. Ambillah makanan dengan sesuai kebutuhan. Yang keenam, berbagi. Apabila memiliki kelebihan, jangan lupa kepada teman, kepada tetangga, kepada mereka yang membutuhkan. Inilah praktek sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari. Umat sedharma yang berbahagia, keluarga memiliki peranan penting dalam membangun kebiasaan makan yang baik. Orang tua adalah teladan bagi anak. Jika orang tua terbiasa makan sehat, tidak berlebihan, dan menghargai makanan, maka anak-anak pun akan belajar hal yang sama. Keluarga juga dapat membangun tradisi makan bersama. Makan bersama bukan hanya untuk mengisi perut. Makan bersama dapat menjadi kesempatan untuk berkomunikasi. Orang tua dapat bertanya, bagaimana kegiatanmu hari ini? Apa yang membuatmu bahagia? Apakah ada masalah di tempat kerja? Apakah ada kegiatan di sekolah lagi? Dengan demikian, meja makan dapat menjadi tempat membangun keharmonisan keluarga. Majelis Dharma, makanan juga berkaitan erat dengan pengendalian diri. Kadang-kadang kita sudah kenyang, tetapi masih ingin makan.
masih ingin mencicipi makanan lainnya. Mengapa? Karena bukan tubuh yang lapar, tetapi keinginan yang muncul. Disinilah kita belajar mengendalikan diri. Di dalam ajaran Hindu mengajarkan agar manusia tidak diperbudak oleh indera. Ya, jadi di sini tekankan di dalam ajaran Hindu mengajarkan agar manusia tidak diperbudak oleh indera. Apa yang dimaksud dengan indera? Yaitu lidah, memiliki suatu keinginan. Lalu mata yang memiliki suatu keinginan melihat, hidung yang memiliki suatu keinginan untuk mencium, bau, tetapi manusia memiliki kesadaran untuk mengendalikan semuanya. Maka makan satwika juga merupakan latihan spiritual. Kita bisa belajar mengatakan cukup. Kita belajar mengenal kebutuhan. Kita belajar mengendalikan keinginan. Dan kita belajar bersyukur. Ada hubungan antara apa yang kita konsumsi dengan kondisi tubuh dan pikiran. Karena itu, mari kita membangun pola makan yang sehat dan seimbang. Namun perlu ditegaskan, konsep makanan satwika bukan berarti kita harus menghakimi makanan atau orang lain secara sederhana. Kondisi kesehatan setiap orang itu berbeda, maka kebutuhan tubuh juga berbeda. Karena itu, menerapkan prinsip satwika hendaknya dilakukan dengan bijaksana, seimbang, dan sesuai kebutuhan kesehatan masing-masing. Yang paling penting adalah tidak berlebihan, bersih, sehat, dan penuh kesadaran. Umat Sadharma yang berbahagia, makanan juga dapat menjadi sarana pelayanan. Ketika seseorang memasak untuk keluarganya dengan penuh kasih sayang, itu adalah suatu pelayanan. Ketika umat menyiapkan makanan untuk kegiatan keagamaan, itu adalah pelayanan. Ketika seseorang berbagi makanan kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan, itu adalah pelayanan. Ketika kita menyediakan makanan bagi orang yang sedang bekerja, membantu kegiatan kemasyarakatan, itu juga merupakan bentuk dari kepedulian. Dengan demikian, makanan dapat menjadi media untuk mengembangkan kasih sayang, kepedulian, kebersamaan, dan niatnya. Jadi bukan hanya makan untuk diri sendiri, tetapi juga ingat kepada sesama. Dipesan untuk generasi muda, khusus kepada generasi muda Hindu, ada pesan penting. Di zaman digital, berbagai jenis makanan mudah ditemukan. Makanan yang lagi viral, minuman yang lagi viral, restoran yang lagi viral, semua mudah ditemukan melalui media sosial. Tidak ada yang salah dengan menikmati makanan yang kita sukai, tapi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk memilih. Jadilah generasi muda yang cerdas dalam mengonsumsi makanan. Perhatikan kebersihannya, perhatikan keseimbangannya, perhatikan kebutuhan tubuh. Jangan hanya mengikuti tren. Dan yang paling penting, jangan lupa bersyukur. Makanan yang sederhana, tetapi dinikmati dengan rasa syukur, dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, makanan yang berlimpah, tapi dinikmati tanpa kesadaran, belum tentu membawa suatu ketenangan.
Maka mari kita melakukan refleksi sejenak. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya sudah menghargai makanan? Apakah saya sering membuang makanan? Apakah saya makan sesuai kebutuhan atau hanya mengikuti keinginan? Apakah saya sudah memperhatikan kebersihan makanan tersebut? Apakah saya sudah bersyukur sebelum makan? Apakah saya sudah mau berbagi makanan kepada orang lain? Dan yang penting, apakah pola makan saya mendukung tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih? Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dari hal kecil. Mulai hari ini, ambil makanan secukupnya. Mulai hari ini, jangan membuang makanan. Mulai hari ini, biasakan berdoa sebelum makan. Dan mulai hari ini, belajar berbagi. Mulai hari ini kita makan dengan penuh kesadaran. Sedharma yang berbahagia, dari pembahasan kita dapat kita pahami bahwa bhoga sewanam yang satwika bukan hanya berbicara tentang jenis makanan. Lebih jauh lagi, bhoga sewana mengajarkan kesadaran, keseimbangan, rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Mendalam diri, kepedulian kepada sesama, dan penghormatan terhadap alam. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa makanan satwika mendukung kehidupan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kejernihan. Maka marilah kita menjadikan makanan sebagai makanan dari praktik Dharma. Makan untuk menjaga kesehatan, makan dengan rasa syukur, makan secukupnya, tidak menyia-nyiakan makanan, berbagi kepada sesama, dan menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Mari kita ingat sebuah pesan yang sederhana. Apa yang kita makan menjadi bagian dari tubuh kita, tetapi bagaimana kita makan mencerminkan kesadaran kita. Semoga melalui kesadaran bhoga sewanam yang satwika, kita mampu membangun keluarga yang sehat

Di penyakit dan penderitaan, semoga semua dapat melihat kebaikan. Semoga tidak ada satupun makhluk mengalami penderitaan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming

0: RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Senang sekali saya Hanan dapat kembali ya menemani Anda dalam Surakarta malam hari ini dan di dalam program obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir ya di studio Pro 1 RRI Surakarta, dan juga ada rekan Listriana sebagai penata acara serta Yusuf sebagai tim teknis studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, pasar tradisional bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan juga pembeli ya. Lebih dari itu, pasar menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat, tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus ruang tumbuhnya usaha kecil yang menopang kehidupan banyak keluarga ya. Dan di malam hari ini kita kedatangan narasumber ini dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI ya, betul ya, khususnya Dewan Pimpinan Daerah APPSI Kota Solo, dalam tema kenal lebih dekat dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Telah hadir bersama kita di studio ya Bapak Muzaki Amna selaku Ketua APPSI. Selamat malam Bapak.
3: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, baik. Dan juga ada Bapak Imam Buhairi Santoso dan juga Bapak Muhammad Fasya Rela ya. Iya,
4: selamat malam para pendengar.
1: Baik, pendengar langsung saja ya, dan Anda juga bisa bergabung ya bersama kami dalam obrolan kami melalui line telepon di 638055 atau di WhatsApp kami ya di 081 3900 155 25 ya. Dan untuk mengawali perbincangan malam hari ini nih, kami ingin mengajak pendengar mengenal dulu ya lebih dekat dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI ini ya. Mungkin Bapak Muzaki ya bisa diceritakan dulu ini bagaimana awal mula terbentuknya APPSI ini.
5: Iya, jadi awal mula dibentuknya APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, itu berawal pada 30 Mei 2004 ya. Waktu itu yang mendirikan itu adalah Bapak Prabowo Subianto yang sekarang itu Presiden RI itu. Jadi ya, awal mula itu karena dulu itu banyaknya para pedagang pasar, pedagang kaki lima dan sebagainya, yang para pedagang itu jumlahnya itu besar. Dan saat itu tuh yang menampung aspirasinya itu belum ada. Jadi masih susah tadi. Jadi para pedagang pasar itu harus menyampaikan ke siapa, aspirasinya, keinginannya ke siapa, itu belum terstruktur lah, belum terbentuk. Sehingga waktu itu Pak Prabowo melihat hal semacam itu, dia berinisiatif membuat asosiasi itu untuk para pedagang seluruh Indonesia, biar lebih enak ngontrolnya, biar lebih enak komunikasinya, sehingga aspirasi-aspirasi keinginan-keinginan pedagang itu bisa tertamu di situ dan tersampaikan ke pemerintah untuk tidak lanjuti. Jadi awalnya seperti itu.
1: Secara khusus ya di Kota Solo ini, kalau misalnya sejarah terbentuknya DPD APPSI Kota Solo sendiri ini seperti apa nih?
5: Jadi baru ini ya. Jadi DPD itu yang kita pegang itu di 2027 ini ya, itu 2026 ya, maaf 2026 itu ya. Itu kita memang dipanggil oleh ketua DPW, jadi untuk memegang, untuk mengurusi pedagang-pedagang di khususnya di Solo ini. Dari situ akhirnya kan kita sebelum pelantikan kan kita anu dulu apa melihat dulu di pasar itu kayak apa, kayak kita mencari apa ya, komisariat lah, komisariat. Jadi setelah itu kita mengadakan pemilihan ketua.
1: Yeah.
5: Jadi setelah itu yaudah kita di Gria sekarang itu kita memilih ketua APSI itu, yaudah akhirnya kita terpilih sebagai ketua APSI. Dan setelah itu deklarasi langsung oleh wali kota Mas Respati,
1: Respati ya, Ardi, ya.
5: Didampingi dengan ketua harian Pak Don Mudakir.
1: Berarti untuk Solo sendiri baru terbentuk ya?
5: Iya, setahu saya ini baru terbentuk ini.
1: Oke, baik. Dalam sebuah organisasi tadi kan ada visi misi ini. Ya. Dari visi misi dari DPD APPSI Kota Solo sendiri ini apa?
5: Visi misinya yaitu pertama itu menampung aspirasi daripada pedagang.
1: Ya.
5: Jadi suara-suara mereka itu kita tampung. Kemudian mensejahterakan para pedagang. Biar lebih sejahtera, lebih maju, sehingga mereka tercapai kata sejahtera untuk pedagang.
1: Sejahtera ya.
5: Ya, itu.
1: Oke, baik. Ke Pak Muhammad Fasyarela ya.
3: Ya.
1: Mas, Mas apa Pak ya ini saya?
3: Mas aja,
1: Mas aja ya.
3: Masih seumuran.
1: Masih seumuran. Baik, ini siapa saja ini yang bisa bergabung bersama anggota APPSI ini? Apakah hanya pedagang yang memiliki kios atau mungkin pedagang yang asongan mungkin ya? Itu apakah boleh?
3: Oh, jadi gini,
1: yeah.
3: Tidak hanya pedagang yang punya kios di pasar tradisional,
1: yeah.
3: Karena kan memang kita APSI itu kan asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Artinya bukan hanya pasar tradisional,
1: yeah.
3: Melainkan pasar modern, terus untuk pedagang asongan, pedagang kaki lima itu boleh tergabung di APSI. Selama mereka mau jadi anggota kita dulu, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Karena tugas kita ini kan memberikan advokasi ya, atau pendampingan kepada pedagang-pedagang, penjual itu biar apa, hak-haknya itu didapat dengan baik. Terus selain itu si pedagang itu nyaman gitu Mas, artinya mungkin untuk kayak di tempat penjualannya, terus barang yang didapatkan, contoh untuk pedagang-pedagang pasar tradisional yang mungkin selama ini belum dapat program dari pulau, itu kita bisa bantu Mas. Seperti itu. Jadi bukan hanya di pedagang pasar tradisional, melainkan di pedagang-pedagang di luar itu bisa.
1: Iya, iya. Baik. Untuk menjadi anggotanya sendiri ini seperti apa ini?
3: Cukup mudah ya Mas. Jadi untuk menjadi anggota APSI itu hanya syaratnya KTP Mas.
1: Oh, KTP.
3: Syarat yang pasti utama KTP. Terus memang anggota ini punya jualan atau lapak, apapun itu, gitu. Terus daftarkan ke tempat kita,
1: okay.
3: Kita akan data itu Mas. Cuma hanya KTP, kemudian ada nomor handphone untuk verifikasi sama foto Mas. Karena di tempat kami ada KTA-nya juga, kartu tanda anggotanya,
1: okay.
3: Itu gratis semua Mas. Gitu. Ya itu aja sih Mas paling. Kalau email kalau ada.
1: Kalau foto, foto apa? Foto.
3: Foto apa aja sih?
1: Foto,
3: foto diri,
1: foto penjualannya atau
3: bukan foto orangnya?
1: Oh, foto orangnya saja ya.
3: Iya. Karena kan di ada di KTA-nya nanti disertakan di situ.
1: Baik, produknya enggak diikutin ya berarti ya.
3: Oh, enggak.
1: Honda ya.
4: Bukan
3: foto putih.
1: Bukan ya. Baik, dalam menjalankan ini ya, organisasi ini ya, APPSI tentu berhubungan dengan berbagai pihak juga ya, mulai dari mungkin dari pedagang, pengelola pasar, dan juga pemerintah daerah ya, tadi disebutkan ya, hingga mungkin distributor barang juga ya. Ini gimana ini, APPSI membangun komunikasi dari kerjasama dengan pihak-pihak tersebut?
3: Yang jawab siapa nih?
4: Tuan.
1: Monggo.
3: Oh, Mas Kedua.
1: Mas. Muhammad, iya.
3: Oh, untuk apa tadi Mas? Film?
1: Untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak pedagang, pemerintah, dan juga mungkin distributor yang tadi disebutkan.
3: Oh gitu. Jadi yang pertama kita memang mensosialisasikan program-program dari APSI. Kemudian kita sampaikan, contoh untuk pasar tradisional ya.
1: Iya.
3: Kita melalui lurah pasarnya, terus ketua paguyubannya, itu yang ikut mendata. Jadi APSI itu setiap pasar ada komisariatnya Mas.
1: Oh, jadi itu.
3: Semacam itu semacam apa ya, pengurus di tingkat pasar. Nah dari situ kita sampaikan program-program kita, nanti anggota-anggota itu tersosialisasikan dengan pengurus-pengurus pasar itu.
1: Ada perwakilannya,
3: ada
1: berarti
3: perwakilan
1: ya,
3: pasar ya. Terus kemudian untuk ke pemerintah setempat kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Perdagangan, termasuk ke Mas Wali sebagai kebetulan beliau juga sebagai dewan pembina kami, jadi kita lebih mudah untuk apa ya, untuk koordinasinya. Kalau ada program-program kita sampaikan gitu. Ya, paling itu sih Mas untuk yang untuk program-program yang
1: gitu, programnya. Ya. Baik, untuk Pak Iman ini, kita tahu bahwa pasar tradisional memiliki mungkin peran penting ya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat ya. Ini menurut Pak Iman sendiri nih, bagaimana mungkin gambaran kondisi pedagang pasar tradisional di Kota Solo ini atau UMKM ya, yang kemarin Pak Iman jelaskan ya mungkin ya. Baik dari mungkin dari sisi jumlah pembeli, daya beli masyarakat ataupun dari tingkat persaingan usaha ini.
6: Ya, terima kasih. Di APSI ini saya kembali apa maksudnya, masih ke passion saya ya. Di UMKM.
1: UMKM.
6: Ya. Nah, ini APSI kan saya melihat kenapa saya mau bergabung di APSI juga karena ada peluang di sana untuk melibatkan UMKM. Salah satunya di tingkatan pasar ya. Nah, seperti kita ketahui sendiri bahwa pasar yang ada di Solo itu di lantai 2 terutama itu banyak yang kosong.
1: Oke. Seperti pasar apa ini?
6: Semua pasar.
1: Semua pasar ya?
6: Iya.
3: Hampir semua
6: hampir
3: ya?
6: Hampir semua, semua ya? Pasar itu. Bahkan sekarang pemerintah Pemkot itu membuat pengumuman siapa yang mau di pasar Jongke 6 bulan gratis.
1: Nah, oh gratis?
6: Sampai segitunya kan. Berarti mungkin ada komunikasi yang berjarak juga antara dinas atau mungkin dari pasar-pasar itu untuk melibatkan UMKM ya. Jadi makanya kami masuk ke dalam juga kan, sempat ketemu dengan Dinas Perdagangan, memberi konsep gimana caranya kita terlibat di dalam pasar-pasar tersebut untuk meramaikan. Karena dari komunitas APSI sendiri anggotanya kan sudah mulai banyak nih. Hampir sebagian juga UMKM, agar mereka diberi peluang untuk berjualan di kios-kios yang lama nggak dipakai. Nah, kalau dengan komunitas yang banyak, otomatis kan akan membuat circle yang positif untuk suatu apa namanya perekonomian, circle perekonomian ya. Jadinya akhirnya membuat suatu tempat itu akan menjadi ramai. Nah, jadi itu. Jadi kita masih menunggu dari teman-teman pasar yang mulai didata sama Dinas Perdagangan untuk kios-kios mana yang kosong, mana yang sudah yang bertuan atau yang enggak, kan sudah di apa namanya ada surat dari wali kota untuk sosialisasi untuk supaya pasar-pasar atau kios-kios itu nggak kosong lagi, atau mungkin kalau seumpama punya seseorang atau pengusaha ya segera dipakai, kalau nggak biar kita pakai. Nah jadi tujuan kita itu karena memang ada beberapa pasar yang masih kosong.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu anggotanya tadi berapa ya sudah APPSI ini?
6: APPSI itu hampir seribuan Mas ya?
3: Iya.
1: Hampir seribuan ya. Oke, baik.
3: Anggota seluruh Indonesia atau mana ini?
6: Wah. Solo. Kalau seluruh Indonesia.
1: Kalau seluruh Indonesia ya, berapa
6: ratusan
1: ini?
6: Ratusan ribu.
1: Iya, baik.
3: Hidup pedagang.
1: Hidup pedagang. Apalagi sekarang lagi banyak yang mulai berdagang ya.
6: Ya, makanya yang terbaik itu sekarang solusinya berdagang.
1: Berdagang ya.
6: Berdagang jabatan, berdagang kok malah.
1: Waduh.
3: Kok rempet-rempet gitu.
1: Rempet-rempet ya. Baik, ke Pak Muzaki mungkin mau menambahkan ini untuk mungkin bagaimana ini gambaran kondisi pedagang pasar tradisional di Kota Solo saat ini nih menurut Pak Muzaki sendiri.
5: Wah, kalau gambaran kondisi saat ini ya pas itu sangat memprihatinkan.
1: Iya.
5: Karena satu, jadi ada beberapa hal. Satu, memang kondisi pasarnya itu memang sudah tidak menarik ya. Satu, dari tempatnya itu tidak menarik. Sehingga para pembeli atau masyarakat itu lebih enggan ke pasar, agar lebih cenderung ke supermarket dan sebagainya. Hmm. Pertama itu. Yang kedua, dari pedagangnya sendiri, dia enggak mau berubah cara, harusnya dengan menempuh cara-cara yang baru, yang lebih kreatif, cara bagaimana lebih menarik ke konsumen atau pembeli. Itu harus ada, dan mereka harus sadar akan itu, karena kondisi kita sudah berubah dari zaman dulu. Itu. Terus yang ketiga, apalagi kondisi sekarang itu memang lebih cenderung beli sayur aja online dan sebagainya.
1: Iya, betul.
5: Ya, itu dari orang-orang sekarang mungkin seperti itu. Dan para pembeli itu juga enggak ada rasa untuk merawat mungkin tradisional, tradisional itu biar rame, itu rasa itu cenderung luntur gitu loh. Untuk nguri-nguri pasar itu cenderung luntur. Ya. Ya, akhirnya ya seperti ini, semakin sepi gitu loh. Padahal rasa untuk menguri-nguri pasar tradisional sebagai budaya itu harus tumbuh gitu loh. Harus tumbuh ya. Karena kondisi sekarang yang era digital itu, sehingga ya hampir memikirkan pribadi individual,
1: individual
5: gitu loh, itu yang gak bisa kebendung. Itu harus ada mungkin peran apa ya, setiap individu harus berperan, bahkan pemerintah juga harus berperan itu
1: Untuk menengahi.
5: Sehingga bisa tidak mati lah pasar-pasar itu, sehingga pasar itu tidak hilang kumandangi. Ya gitu. Itu banyak itu artinya itu. Gitu, rapi seperti itu.
1: Baik. Selain mungkin masalah persoalan harga atau mungkin daya beli masyarakat juga menjadi faktor ya untuk keberlangsungan usaha ya. Ini apakah dari APPSI sendiri ini menerima keluhan ini dari pedagang mengenai mungkin penurunan omset atau mungkin berkurangnya jumlah pembeli ini seperti apa?
5: Itu pasti. Itu pasti. Tidak pedagang, hampir semua pedagang seperti itu. Ya. Pasti mengeluh.
4: Lesu.
5: Ya, sukanya banyak faktor itu. Itu pasti mengeluh lah. Karena mungkin kondisi daya beli juga, karena kondisi negara baru kayak gini juga kan sebagainya itu. Jadi memang harus memahami lah. Artinya mau dia bagaimanapun tetap ya agak berat artinya. Itu memang.
1: Bagaimana nih cara mengatasinya ini dari APPSI jika ada keluhan seperti itu?
5: Ya paling kita, kalau kita sebenarnya punya program ya untuk tapi itu program itu nggak bisa dalam jangka pendek, harus jangka panjang. Okay. Jadi kayak semacam kemarin ya, APSI memang punya beberapa perkebunan itu memang menciptakan dari sendiri. Jadi hal itu tidak kula, tapi beberapa anggota APSI punya kebun sendiri, dan itu didistribusi ke pedagang APSI sendiri, sehingga tidak mulai banyak tengkulak, sehingga bisa menekan kos daripada itu barang yang mau didagangkan itu. Jadi kalau sekarang itu kan pemodal besar yang menang, jadi pemodal besar ini turun ke sini itu sudah mulai beberapa, sehingga itu yang membuat harga itu melambung tinggi, sampai pada ke konsumen itu harganya jadi tinggi. Harus ada cara. Jadi para warga kita sendiri atau pedagang kita sendiri atau petani kita sendiri itu harus punya niat, punya tekad kuat untuk bertani juga. Jadi karena kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka menghasilkan itu dari pertanian mereka sendiri.
1: Menjadi produsen ya.
5: Produsen sendiri. Harus dari hulu sampai hilir. Sehingga kalau sampai surplus baru diekspor kan gitu. Nah, sekarang kita selama ini kita cuma konsumen konsumsi aja. Sehingga enggak berpikir untuk jadi produsen seperti itu. Ya dampaknya lama-kelamanya kayak gini, susah. Harus mulai dari sekarang Pak Prabowo kan itu mencanangkan bertani, ketahanan pangan dan sebagainya. Maksudnya ya seperti itu. gitu.
1: Baik, ke Pak Muhammad ini, kita bahas pasar tradisional ini ya, kan memiliki mungkin kesulitan atau mungkin persoalan yang berbeda-beda ya. Ini mulai mungkin dari fasilitas yang perlu diperbaiki atau mungkin kebersihannya, ini seperti apa ini menurut APPSI sendiri nih?
3: Jadi pasar tradisional memang kondisi saat ini memang apa ya, dinamis ya mas ya. Ternyata terutama satu, selain kondisi pasar itu ada tantangan digitalisasi.
1: Oh betul.
3: Digitalisasi itu yang terutama ya. Cuman memang kami ke anggota-anggota APSI itu memang sampaikan biar ikut mengikuti perkembangan zaman. Okay. Termasuk contoh pembayaran menggunakan QRIS sekarang. Ya. Itu yang terutama sekarang jarang orang itu pakai uang nenteng-nenteng uang cash banyak, itu jarang. Apalagi yang sifatnya ke pasar itu kan sekarang biar lebih ini mas mudah untuk transaksinya gitu.
1: Betul.
3: Tapi ya itu kadang tidak semua pedagang itu gampang disosialisasi.
1: Iya.
3: Ada contoh yang sudah mbah-mbah itu kan.
1: Iya,
3: yang
1: sudah susah.
3: Agak
1: ya.
3: Susah gitu ya. Jadi itu jadi tantangan di APSI ya untuk pasar tradisional gitu. Terus kemudian untuk apa tadi ya mengenai kondisi pasar.
1: Kondisi itu, pasar.
3: Kita sudah melakukan koordinasi sama dinas-dinas terkait. Katanya satu lewat komisariat tadi menyampaikan ke lurah pasar itu didata mas. Jadi apa nih fasilitas-fasilitas umum yang perlu diperbaiki apa itu sudah didata, dan itu nanti kita nunggu nih nanti dari pemerintah setempat maupun dari mungkin ada bantuan dari pusat. Ini mas ketua juga sudah nyampaikan juga. Tinggal tunggu tanggapannya aja mas. Gitu mas.
1: Baik, tadi disebutkan ada sosialisasi ya, berarti ada pelatihan juga ya.
3: Kalau untuk saat ini untuk pelatihan itu memang sudah ada di program kita.
1: Sudah.
3: Cuman kita untuk saat ini untuk mempercepat sosialisasi itu biasanya langsung kita turun ke pasar gitu. Jadi lewat pengurus-pengurus pasar setempat, komisariat tadi.
1: Komisariat tadi ya. Baik. Oke, menarik kali ya perbincangan kita di malam hari ini mengenal peran Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ya dalam mendampingi dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar tradisional ya. Dan pendengar, kita masih akan melanjutkan obrolan komunitas ini bersama para narasumber. Namun sebelum melanjutkan perbincangan ya, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berikut ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih di obrolan komunitas bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Dan ke Pak Muzaki nih. Iya. Ini dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ini, apakah di Jawa Tengah hanya Solo aja ini?
1: Oh enggak, itu hampir setiap kabupaten kota ya. Yeah. Nanti di seluruh Indonesia itu setiap kabupaten ada. Kalau di Jawa Tengah itu hampir di semua kabupaten kota ada, okay. Cuma yang aktif dan enggaknya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada yang aktif, ada yang kurang aktif kan seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Yang selama ini Solo aktif ya?
1: Alhamdulillah termasuk aktif.
0: Baik. Dari 2004 itu apakah mungkin ada aktif terus atau seperti apa ini?
1: Yang kalau untuk yang di Solo atau di
0: Solo sendiri?
1: Solo sendiri iya. Itu pernah itu tahun berapa itu ada, cuma nggak aktif sama sekali.
0: Okay.
1: Dan kelihatan aktif, yang cuma aktif ya di tahun ini. Sekarang ini.
0: Baik. Mungkin salah satu tangan-tangan tadi disebutkan mungkin persaingan dengan toko modern atau mungkin juga minimarket ya. Mm-hmm. Atau mungkin yang online-online juga ya. Mm-hmm. Yang menawarkan mungkin lebih murah atau mungkin lebih mudah ya untuk berbelanja ini. Gimana nih Apsi menyikapi persaingan tersebut ini?
1: Ya mestinya juga kita memberikan suatu pembelajaran juga, cara-cara juga untuk para pedagang tradisional,
0: yeah,
1: untuk bisa mengikuti cara berdagang sekarang. Mm-hmm. Kan gitu, paling enggak bisa tahu dan mengikuti. Kalau enggak ngikutin ya pasti akan ketinggalan, karena satu zaman itu punya cara dan zaman lain itu juga punya cara gitu ya. Yeah. Jadi harus update lah istilahnya kalau memang mau pengen maju. Itu salah satunya itu, walaupun dalam bentuk packaging pasar tradisional, artinya tetap pada pasar tertentu di satu tempat di pasar tradisional itu, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda, yang lebih modern lah. Yeah. Itulah, sehingga tidak mati lah. Dan kedua, Apsi juga memberikan kampanye untuk selalu belanja di pasar tradisional. Jadi baik dari segi pasarnya, pedagang sendiri kita kita kasih suatu yang update lah cara-cara itu dengan QRIS dan sebagainya. Terus dari masyarakat sendiri kita memberikan himbauan untuk ayo ramaikan pasar tradisional biar enggak mati gitu.
0: Oke, baik. Untuk Pak Muhammad Fasharela ya. Ini kita juga sering mendengar adanya persoalan terkait distribusi barang atau pasokan ya.
2: Ya.
0: Ini bagaimana ini Apsi membantu pedagang ketika menghadapi masalah pasokan ini, atau mungkin masalah yang lain ini, lonjakan harga mungkin ya.
2: Jadi sini Mas Anand. Apsi ini hadir buat jaga stabilitas harga.
0: Ya.
2: Artinya kita ikut menjaga isi dompetnya emak-emak ini. Dompetnya ibu-ibu rumah tangga ini di saat kondisi seperti ini nih banyak terjadi lonjakan harga, inflasi ya. Jadi Apsi ini ikut aktif bekerja sama pemerintah. Jadi artinya untuk motong rantai pasok distribusi pangan. Contoh kita berkolaborasi dengan Bulog untuk menyediakan suplai beras murah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus ada minyak kita. Itu kita berkolaborasi dengan Bulog, Mas. Jadi itu satu hal yang bisa kita lakukan ya untuk konsumen
0: membantu ya.
2: Untuk membantu para pedagang juga, karena kalau pedagang sudah dapatnya itu harga yang mahal, otomatis jatuhnya ke end user juga
0: mahal
2: juga. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk para pedagang ini gitu. Terutama sebenarnya kita pengen pedagang itu sejahtera ya. Jadi kita bagaimana caranya dapat pasokan harga yang bagus itu sih, Mas.
0: Okay, baik. Apakah Apsi sendiri memiliki program pendampingan atau mungkin akses informasi ya mengenai mungkin dari pembiayaan untuk pedagang ini seperti apa ini, Mas?
2: Untuk pembiayaan pedagang itu kalau di pasar tradisional itu biasanya sudah ada, Mas.
0: Sudah ada
2: masuk ya. Baik dari perbankan itu yang bank-bank Himbara itu biasanya sudah masuk ke sana, dan kita biasanya berikan pendampingan. Jadi contoh yang pasar tuh pedagangnya belum pada punya QRIS, nah, kita sampaikan ya, kita bantu untuk ngurus itu gitu. Terus termasuk sekarang ini kan pemerintah mensyaratkan harus ada NIB. Jadi untuk ada termasuk sertifikasi halal juga, Mas. Kemarin kita juga bantu untuk apa program itu ya,
0: program
2: untuk
0: sertifikasi halal ya.
2: Untuk pedagang, khususnya pedagang-pedagang makanan UMKM gitu loh. Nah, terkait yang tadi untuk ada NIB, terus itu kan sebagai salah satu syarat itu untuk jadi mitra Bulog. Nah, itu biar pedagang itu bisa dapat harga yang bagus dari Bulog gitu, Mas.
0: Oke, baik. Ke Pak Iman ini.
3: Iya.
0: Ini menurut Pak Iman sendiri nih, apakah ada regenerasi pedagang pasar ini yang menjadi tantangan saat ini nih? Atau mungkin bagaimana upaya organisasi mendorong generasi yang muda-muda ini ya agar tertarik meneruskan usaha UMKM atau mungkin perdagangan di pasar tradisional seperti apa ini, Pak Iman?
3: Nah, itulah tugas dan PR APSI ya. Jadi pasar itu bisa menjadi tempat tongkrongan anak muda. Dan kami sempat ke Dinas Perdagangan dan ingin mengelola 4 pasar atau 5 pasar yang kami ingin kelola, dalam artian supaya pasar itu bisa Instagramable, bisa untuk kongko, mungkin juga buat cafe shop. Masalahnya kan sekarang tatanan kota Solo ini okay, banyak penjual ya di mana-mana, tapi kan kayaknya kurang bersih dan kurang nyaman ya.
0: Kurang Instagramable ya.
3: Jadi
0: foto-foto kurang ya.
2: Kurang foto-foto.
3: Bukan foto-foto itu. Jadi nah, kami hadir nanti insyaallah, kita sudah ada program dengan APSI dan Dinas Perdagangan. Ya, jadi nanti ada beberapa pasar yang kita akan melibatkan UMKM dan ya sedikit memberi sentuhan lah, gimana supaya betah, gimana supaya informasi yang namanya pasar tuh nggak harus jualan produk gitu loh, atau mungkin produk sembako ya. Bisa juga mungkin tempat informasi tentang kota Solo, tentang tempat informasi mungkin juga kos-kosan, kontrakan rumah, misalnya. Ini kan itu yang belum disasar. Nah, selama ini kan di Solo mana ada pusat informasi kos dan informasi kontrakan rumah gitu kan. Ya, kita bisa jadiin satu tempat di mana situ ada informasi wisata, informasi pendidikan, informasi Nah, nanti ya kita ingin niru-niru pos blok lah. Pos blok itu di mana ada pedagang, ada informasi, ada kesenian, ada musik, ada ya, jadi dijadiin satu. Nah, dan kita juga nanti kalau semama di setiap pasar itu ada pusat oleh-oleh ya, kita kerjasama dengan asosiasi travel agent gitu kan. Jadi jadi sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri untuk menjadikan pasar itu tempat yang nyaman dan enak untuk anak muda, tapi kita harus berkolaborasi. Mungkin dari tingkat kampus juga kita rangkul, tingkat komunitas UMKM juga kita rangkul, atau komunitas lainnya yang berkesenian dan kerajinan itu juga kita rangkul. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya menjadi suatu lokasi yang semuanya ada dan semuanya tersedia gitu loh. Dan untuk nongkrong enak, ada kafenya. Ya anggap aja lah sekarang yang terjadi seperti di Pasar Gede ya.
0: Pasar Gede
3: yang betul. Sisi itu kan sekarang dimsum itu terkenal nasional itu. Viral kan?
0: Viral ya.
3: Ada
0: food court ya.
3: Jadi food court ada makanan-makanan lain yang jadi terdongkrak. Yang ikut terdongkrak. Nah, situ setiap Rabu juga ada musik jazz.
0: Nah,
3: jadi ya seperti itulah. Jadi kita mungkin akan mengcombine kan sesuatu yang enggak hanya pasar itu kumuh, pasar itu hanya untuk jualan sembako. Itu pasar itu bisa dibikin postmodernisme gitu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih. Pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081390015525. Dan sudah ada pendengar ya ini ya yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Pak F.S. Hartono ya. Selamat malam, Pak Muzaki. Bagaimana cara komunitas APSI membantu pedagang tradisional memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan? Tadi sudah disinggung ya, monggo bisa ditambahkan mungkin.
1: Ya itu mestinya dengan pelatihan-pelatihan itu. Ya. Jadi dengan pelatihan apa ya, cara berdagang online, cara pelatihan dengan QRIS dan sebagainya, terus cara pelatihan yang lainnya lah, yang terutama untuk masalah teknologi penjualan lah, itu ada pelatihannya. Kita paling bisa memberikan itu aja.
0: Oke, baik, sudah ada pelatihannya ya. Iya. Baik, terima kasih dan. Pak F.S. Hartono ya. Oke, dan untuk Pak Muzaki lagi nih, jika berbicara mengenai program kerja ya, mungkin ada agenda prioritas ini dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ya. Mungkin ada agenda terdekat mungkin?
1: Agenda terdekat yeah. Yang jalan itu ya ini kita di UMKM ya, terutama di UMKM itu kita merangkul beberapa UMKM di Solo ya khususnya, itu mereka kan perlu pendampingan karena kita yang kita lihat itu ada salah satu yang usaha tentang makanan tapi di situ kok menemui jalan buntu dan sebagainya. Akhirnya kita rangkul di situ, kita beri ruang diskusi sehingga bisa saling bertanya, "Piye to ini kok enggak laku, kok kurang enak?" Sebenarnya di situ ada ruang diskusi. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jika ada mungkin ada pedagang pasar di Kota Solo ya yang selama ini belum mengenal APSI ini atau mungkin belum bergabung ini, seperti apa ini cara mereka menghubungi atau mungkin mengikuti kegiatan APSI ini?
1: Ya, itu kita kan sebelumnya itu untuk memperkenalkan APSI itu kita datangin ke pasar-pasar, terutama di Lurah Pasar dulu ya. Walaupun memang belum semuanya di Solo ya, ada beberapa pasar. Kita datangin ke Lurah Pasar dulu, kita perkenalkan APSI itu apa, visi-visinya bagaimana, kan gitu. Nah, akhirnya terbuka, akhirnya kita bisa bersosialisasi dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar tersebut melalui ketua paguyubannya, ke paguyuban ya. Terus untuk bisa mengakses di APSI ya kita masuk anggota terus mengikuti program-program APSI itu. Ya salah satunya program kemarin yang berjalan itu untuk di pasar ya. Itu dengan berbasis PHP itu ya, bulog ya. Jadi ada di beberapa pasar itu pedagang menginginkan berbasis PHP. Akhirnya kan dijembatani oleh APSI. Kita APSI ke bulog. Terus meminta apa ya, kuota untuk pasar ini ya, ya udah alhamdulillah akhirnya terrealisasi gitu.
0: Baik, oke. Untuk yang terakhir ini ya sebagai penutup ini untuk semua narasumber ini, apa mungkin harapan atau mungkin pesan ya dari APSI kepada para pedagang pasar di Kota Solo agar tetap selalu optimis ya menghadapi persaingan usaha ini, dan mungkin serta untuk pemerintah mungkin ya dan masyarakat agar bersama-sama menjaga keberlangsungan pasar tradisional ini. Seperti apa? Mungkin Pak Muzaki terlebih dahulu.
1: Gimana? Maaf, tadi.
0: Mungkin harapan dan pesan untuk kepada para pedagang pasar di Kota Solo.
1: Iya. Ya, harapan saya yaitu terus saja tetap belajarlah. Terus belajar mengikuti perkembangan zaman ya, belajar mengikuti zaman karena memang zaman ini memang untuk berdagang itu ada cara-cara baru, artinya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Zaman sudah berkembang, semua berkembang, cara berdagang pun juga berbeda, artinya berkembang juga, artinya harus belajar dan update ya, adaptasi gitu aja.
0: Oke, okay. Untuk pesan atau mungkin harapan untuk pemerintah sendiri
1: ya. Untuk pemerintah harapannya satu, pemerintah itu harusnya lebih memperhatikan ya. Untuk para pedagang dan UMKM, memperhatikan dalam arti memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, memberi arti suatu contoh ya, untuk pada UMKM yang belum punya tempat ya, pemerintah memfasilitasi tempat dengan harga yang terjangkau dan sebagainya. Juga pedagang pasar, mungkin beberapa pasar ada yang membutuhkan apa ya, perbaikan biar menarik itu ya. Bisa direspon cepat lah, itu aja.
0: Oke, baik.
1: Karena kita tahu pasar itu kembali lagi jantung daripada ekonomi masyarakat. Ya, kalau pasarnya itu nggak ramai, ya pasti ekonominya juga melemah.
0: Melemah ya.
1: Setuju itu.
0: Oke, baik. Dari Pak Muhammad Fasyarela sendiri, seperti apa ini harapan atau mungkin pesan ini ya, untuk masyarakat atau mungkin dari pemerintah?
2: Kalau harapan kami sebagai pengurus APSI ya, terutama untuk para pedagang itu, kita berharap pedagang itu bisa solid ya, artinya tidak berjalan sendiri-sendiri. Terus apalagi di pasar itu kan ya, iklimnya di pasar itu kan kadang ada yang saling menjatuhkan, ada yang bagaimana ya. Jadi gimana caranya pedagang itu bisa solid, kompak, terus khususnya untuk yang sudah tergabung di menjadi anggota APSI ya, biar untuk memperjuangkan hak-haknya bersama gitu loh mas. Terus kemudian harapan kita itu pedagang itu mau belajar adaptif ya,
0: adaptif.
2: Dengan adanya perkembangan zaman ini yang disampaikan sama Mas Yaki tadi, jadi biar tidak ketinggalan zaman, artinya yang tadi QRIS bisa mengikuti, yang sebelumnya tidak mau dengan berbagai macam alasan, biar mau ya, biar memudahkan kan, itu kan memudahkan. Salah satu ini ya, menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen gitu loh, biar orang itu gimana caranya jadi pedagang tuh, gimana caranya orang
0: memudahkan
2: mau,
0: ya,
2: mau belanja ke pasar tradisional gitu.
0: Betul.
2: Terus kemudian ya, harapan kita selain itu untuk menjaga kebersihan mas. Terutama kan kadang orang itu mau belajar ke pasar tradisional gak enak tuh,
0: karena
2: kotor ini ya, itu harus sama-sama kompak, jadi biar pasar itu bersih, yang belanja juga nyaman gitu loh, terutama keamanan juga gitu loh mas. Terus kalau harapan kita untuk pedagang juga bisa menjadi mitra untuk pemerintah setempat gitu. Termasuk nanti kalau ada program-program dari pemerintah seperti halnya untuk belanja ke pasar untuk kebutuhan apa ya, itu programnya pemerintah dapur itu ya, bisa disupport juga gitu mas. Itu sih. Terus ya paling itu aja sih mas, kalau untuk harapan kami untuk ke pedagang ya, harapan ke pedagangnya,
0: harapan gitu, ke pedagang.
2: Kalau harapan ke masyarakat ya, tolonglah belajar ke pasar tradisional.
0: Ramikan lagi. Ramikan ya. Baik, untuk Pak Iman sendiri seperti apa ini? Harapan atau mungkin pesan?
3: Ya, kita dengan adanya APSI, kita mengoptimiskan teman-teman UMKM yang nanti ada beberapa program APSI yang akan menggandeng UMKM untuk mengisi beberapa pasar ya. Jadi yang jelas nanti UMKM sendiri itu akan kita bikin kayak food court ya, di pasar-pasar, atau mungkin yang kios juga menempatkan kios-kios yang seperti pasar El Pabes, terus ada beberapa pasar ya, Pucang Sawit yang nganggur gitu kan. Jadi ada beberapa pasar yang nanti kita melibatkan dengan anggota-anggota APSI yang kebanyakan dari UMKM, bisa menempatkan beberapa pasar yang kita kerjasamakan. Jadi kalau untuk teman-teman pedagang ya, tapi kalau untuk pemerintah ya, seperti yang disampaikan sekarang bahwa pasar Jongke itu gratis 6 bulan ya, jangan sampai hanya gratis 6 bulan, begitu 6 bulan bingung lagi cari modal. Maksudnya kita kan UMKM itu bukan masalah gratisnya, gratis pun juga butuh modal untuk jualan, ke sana juga parkir, butuh effort, ke sana harus yang jaga siapa, sehari itu makan 3 kali.
2: Jadi, nah, kalau bisa bukan hanya dikasihkan tempatnya, disupport permodalannya.
3: Nah itu yang saya minta tuh,
0: yang
3: ada hibah lah, ada dana hibah lah. Kan banyak stakeholder yang kerjasama gitu, kan banyak juga CSR gitu kan. Jadi CSR dari pemerintah yaitu gratis kiosnya, CSR dari stakeholder atau BUMN ya permodalannya.
0: Permodalannya.
3: Ya, jadi masalahnya kita nggak bisa suruh, oh kan ada kur ada apa. Hampir ribuan atau mungkin ratusan UMKM sekarang punya tanggungan utang yang cicilan, tidak terbayar. Ya kur mandek. Nah itu yang akan yang menjadi PR besar karena UMKM nggak bisa nambah modal. Akhirnya pada lari ke pinjol, tambah stres, tambah ambruk ekonominya dan bahkan keluarganya. Nah itu yang kita perhatikan untuk pemerintah, bahwa tolong kalau bisa ya hapus utang UMKM kur di bawah 100 juta.
0: Diputihkan ya.
3: Diputihkan. Nah itu saya kira akan menjadi merefresh untuk UMKM menjadi nanti akan jual pada apa, jual baru, baru ya, usaha-usaha baru.
2: Suara-suara ya, hati UMKM.
0: Semua UMKM ya ini.
2: Biar bisa kredit lagi gitu.
3: Kredit aman. Ya, kalau sekarang kan masih bingung mau kemana coba. Sementara kita BCK nggak lolos gitu kan. Nah, pinjol lolos tapi menjerat.
0: Kayaknya kalau itu nggak cuma UMKM ya, semua.
3: Ya, bagi yang mengenal, bagi yang mengenal silakan merapat ke APSI ya.
0: Oke. Baik, tidak terasa mendengar sudah sampai di penghujung perbincangan kita ya dalam obrolan komunitas di malam hari ini, dan obrolan kita bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI ya, khususnya di APSI Kota Solo. Kita mendapatkan gambaran bahwa pasar tradisional bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas jual beli ya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga ya.
3: Amin.
0: Pendengar.
3: Amin.
0: Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muzaki Amna selaku Ketua APSI ya, dan juga Bapak Iman, terima kasih ya, dan juga Bapak Muhammad Fasyarela yang telah hadir ya di Studio Pro 1 berbagi pengalaman ya. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda ya pendengar di obrolan komunitas malam hari ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan mini drama Angkasa RRI dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak. Aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?

0: Biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti, dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, kita di Ruang Rindu di hari Selasa malam ya. Dengan lagu-lagu Indonesia 2000 sampai 2010-an ya. Ini era saya ya. Dan untuk Ruang Rindu kali ini ya, kita ada tema ini. Temanya apa, tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar rumah Anda yang paling sering Anda datangi ya. Mungkin bisa warung makan, penjual jajanan pasar mungkin ya, wedangan atau mungkin angkringan atau mungkin laundry ya, atau apapun lah ya. Apapun yang membuat Anda selalu kembali ke sana ya. Kalau saya itu biasanya ke tukang sate ya. Soalnya saya suka sate ya, benar-benar. Sampai hafal ini penjualnya ya dengan saya ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di 638055 atau di WhatsApp di 081390155525. Dan sudah ada penelpon ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Anang.
3: Selamat malam, Bu Endang. Wah, lama ini tidak berjumpa.
4: Gimana?
3: Maaf,
4: Mas.
3: Iya.
4: Kadang suka ngantuk, Mas, malam itu.
3: Oh, iya. Enggak apa-apa, istirahat dulu.
4: Ngantuk, itu ya. Tidur.
3: Iya.
4: Masuk 3, 2, 3, 4 kali, belum bisa masuk. Terus ngantuk, ya udah.
3: Langsung hilang ya. Sambil ngelilir. Baik, tapi keadaan sehat ge, Bu Endang ge?
4: Sehat, Mas. Sehat juga
3: ge. Iya, selalu sehat loh, Ibu. Bu Endang, ini di Ruang Rindu ada tema ini, temanya tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar rumahnya Bu Endang ya, yang paling sering didatangi Bu Endang ini. Bisa mungkin warung makan atau mungkin penjual jajanan atau wedangan itu ya. Dan kenapa ini kok selalu kembali ke sana?
4: Warung sayur matang.
3: Oh, warung sayur matang. Bye. Tenongan ya.
4: Sama sayur jualan sayur yang mentah itu.
3: Oh,
4: Tergantung kalau pengen masak, baru ke belajar.
3: Yang mentah.
4: Lagi harus masak ya, beli yang mateng.
3: Oh iya ya, tapi masakannya enak ya Bu ya, cocok.
4: Enak, Mas.
3: Oh, wah, cocok biasa
4: itu.
3: Ini
4: karena yang itu ibu yang satu itu saya cocok.
3: Oh
4: ya kan ibu yang warung itu warung mana gitu.
3: Iya tapi
4: tetangga saya ini sih.
3: Tapi satu tempat yang cocok ini masakannya, wah.
4: Iya kan dia suka ini pasang status. Saya lihat apa ya, aku cocok apa nek. Misalnya saya nggak menunya nggak cocok ya.
3: Oh, update gak menu hari ini ya?
4: Ya, menu hari ini biasanya ini gitu. Nah, ada yang cocok beli, kalau nggak ya nanti masak sendiri.
3: Yang paling suka ini menurut Bu Endang sendiri apa itu di menu apa ini yang paling suka?
4: Paling suka yang menu sayur tidak pedas.
3: Oke, sayur bening.
4: Sayur bening. Ya, saya pokoknya yang bening-beningan itu saya masak sendiri, nanti yang enggak pedas ya tinggal apa gitu.
3: Baik.
4: Misal pengen terik itu ya. Itu kan santan nih. Saya juga enggak begitu. Belinya cuma nanti yang saya ambil isinya.
3: Baik.
4: Kuahnya enggak begitu banyak.
3: Kuahnya ya. Dikit aja. Baik. Bu Endang, lagunya apa ini Bu Endang? Request yang 2000 sampai 2010-an ini Bu Endang.
4: The Massive
3: yang
4: Merindukanmu.
3: Aku rindu. Wah, sama siapa ini Ibu?
4: Sama jenengan.
3: Wah, saya juga rindu. Siap.
4: Rindu terkatung-katung.
3: Siap-siap, sudah saya antrikan Ibu. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Yuni, Bu Tanti, Mbak Rere, Citra Muah-Muah, Bu Bajah Sri, Pak Grace, Mas Andi, Mas Adrian. Mas Adrian lama sekali nggak masuk ya?
3: Iya, Mas Adrian di Boyolali. Mungkin lagi sibuk ya.
4: Boyolali itu Mas Adrian. Terus apa Mbak Dewi? Terus apa lagi lupa ya tadi Wisma WA lah jadi.
3: Tadi sudah dicatat ya.
4: Karena bisa masuk ya sudah. Nah, Mas mau masuk itu pakai beberapa jalan.
3: Oh, langsung double-double ya.
4: Iya, boleh enggak gitu ya.
3: Enggak masuk-masuk. Ketendang-tendang.
4: Untuk sana semangat kita sih. Sehat selalu.
3: Siap. Jangan terima kasih.
4: Bentar hati-hati lu ya.
3: Siap Ibu turut pinggir.
4: Iya, salam untuk istri dan anak.
3: Terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Mas.
3: Terima kasih.
4: Salam untuk Mas Yogi juga.
3: Oh iya, semoga mendengarkan ya Ibu ya.
4: Semoga mendengarkan ya.
3: Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Ibu Endang ya di Sukoharjo. Jadi penelpon pertama kita ya pendengar, terima kasih. Nah, dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Danang.
3: Selamat malam Bu Rere. Waduh, lama tidak berjumpa. Padahal minggu ya.
5: Selamat
3: Papa
5: Ical ya.
3: Iya. Bu Rere, mungkin suaranya bisa dibesarin ya. Kecil banget ini.
5: Apa ya?
3: Iya.
5: Besar ini Mas.
3: Baik.
5: HP-nya rusak balik.
3: Bisa. Tapi Bu Rere sehat nggih? Oh, kok batuk?
5: Agak gerak ini.
3: Batuk ya.
5: Batuk itu.
3: Baik.
5: Temanya itu ya, Mas.
3: Temanya ini masalah mungkin tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar rumah Bu Rere mungkin ya yang sering didatangi. Apa ini, Bu?
5: Ya, itu warung makan itu sate. Terus apa sayur matang-matang itu berbeda rempah.
3: Misalnya
5: sambil cabuk, tinting cabuk itu Mas. Dekat kan ada di rumahku.
3: Kenapa Ibu kok suka mampir ke situ ini? Cocok ya?
5: Gimana cocok ya? Cocok aja.
3: Iya. Kalau cocok emang kadang itu kita pengen aja ya meskipun.
5: Iya, pengen kembali aja. Kalau nggak masak itu beli situ aja.
3: Iya baik. Bu Rere, ini lagunya apa?
5: Lagunya apa ya Mas? Wali ya Mas ya?
3: Wali yang apa ini?
5: Wali Serpihan Hatiku.
3: Serpihan Hati. Masuk.
5: Salam-salam sebentar ya Mas.
3: Boleh. Buat siapa?
5: Salamnya buat Mas Danan keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
3: Amin. Terima kasih Ibu.
5: Salamnya Bu Endang tadi ya.
3: Iya, Bu Endang di Sukoharjo.
5: Ya, Bu Endang. Pak Beni, Bu Yuni, Pak Pirudi, Tante Muherse, Pak Muladi, Siling-Ling, Pak Kris, Sadin Batam, terus Bu Siti Sukarjo, Pak Gator, Mas Bima, Pak Bambang Murdo, Mas Adrian, Pak Trimboy Lali, Lasri, Bu Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wijati, terus Pak Putanti, Bu Maria Agata, Mbak Citra Muahmua.
3: Mbak Citra Muahmua.
5: Yang, yang Sunu, Lek Karim, terus Putemu, Bu Nini Sabdini, yang Sunu, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Bu Endang tiga-tiganya, terus Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Ender, Bunda Tifa, salamnya buat semuanya aja ya Mas.
3: Buat
5: ya?
3: Semuanya saja, baik.
5: Mas Renan, saya temen sampai usai nanti.
3: Wah,
5: ya.
3: Wah, terima kasih Bu.
5: Selamat hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut ya. Biar selamat sampai di rumah,
3: siap.
5: Di keluarga. Makasih ya Mas.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kalau itu kalau online nggak boleh toh?
3: Apa ibu?
6: Di itu lo beli makanan itu kalau online nggak boleh.
3: Oh nggak boleh? Kenapa?
6: Nggak maksudnya itu kan?
3: Oh pilihannya, pilihannya ya. Oh ini temanya yang deket-deket aja ibu.
6: Dekat rumah.
3: Yang dekat rumah.
6: Misalnya aku snack Mas atau jajanan gitu dekat rumah ada tela-tela itu aku suka.
3: Oh, tela-tela ya.
6: Terus jajanan itu kayak snack-snack gitu loh Mas.
3: Snack jadi, jajanan pasar atau ciki-ciki gitu Ibu.
6: Itu seperti kayak delay tapi terus diplastikin itu satu plastik 5.000 gitu loh Mas.
3: Iya.
6: Ada kuping gajah gitu loh Mas.
3: Iya.
6: Itu kayak makanan lebaran itu.
3: Iya, jajanan ya, jajanan itu ya. Tapi paling suka ini apa ini? Kalau Ibu Oma ini.
6: Aku paling suka itu
3: kuping gajah.
6: Delay Mas.
3: Oh delay.
6: Soalnya jarang toh.
3: Iya benar-benar sih. Benar-benar.
6: Itu enak gitu.
3: Iya ada delay, ada kacang-kacangan kayak kacang kapri gitu ada ya ibu ya.
6: Iya ada.
3: Oke baik. Lagunya apa ini ibu Oma?
6: Tahun berapa Mas?
3: Lagunya tahun Indonesia tahun 2000 sampai 2010-an.
6: Oh,
3: apa ini?
6: Itu aja. Aku pengen lagunya Tanpa Batas Waktu aja.
3: Tanpa Batas Waktu. Coba dicari dulu ya. Salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
6: Salamnya buat Mas Hanan, Matugas aja. Terus salamnya lagi buat Bu Agustin, Mat malam Bunda. Terus buat Elisa, selamat malam juga, ditunggu gabungnya. Kalau belum tidur, kalau udah tidur, nggak usah gabung, nggak apa-apa pun. Dilatihkan tidurnya.
3: Istirahat ya.
6: Iya. Terus salam lagi buat Aditya Fajar Malana yang di Klaten. Selamat malam. Selamat istirahat juga. Terima kasih Mas Hana.
3: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oma ya di Mojolaban. Dan pendengar kita mungkin ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat Anda ya di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi.

0: ya, ngelilir ya. Baik. Oke. Okay. Well, Lisa, ini Ruang Rindu ada tema ini tentang tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar rumah Bu Elisa mungkin ya, yang sering didatangi Bu Elisa itu apa ini? Bisa mungkin warung makan atau mungkin apa ya, penjual sayur atau gimana itu? Apa ini Bu?
1: Itu sayur mateng.
0: Oh, sayur mateng juga.
1: Itu ada. Tapi jam berapa ya? Jam 10.
0: Ya? Yeah.
1: Baru buka.
0: Oh, baru bukanya malah jam 10, Ibu.
1: Jam 10 pagi.
0: Oh. Berarti bukan makan pagi itu ya. Berarti bukan makan pagi ya, untuk
1: makan siang.
0: Makan siang ya, berarti ya. Baik. Biasanya yang dibeli apa sih, Bu?
1: Saya ya itu macam-macam jualannya.
0: Kalau yang paling cocok sama Bu Elisa sendiri apa ini?
1: Oseng-oseng.
0: Oh, oseng-oseng. Wah, enak ya. Oke, okay. Baik. Oseng-oseng tempe atau oseng-oseng apa, Ibu?
1: Oseng-oseng itu suun.
0: Oh, suun. Oh, baik. Baik, oke. Okay. Bu Elisa, ini lagunya Indonesia 2010 sampai... 2000 sampai 2010 ya. Apa ini?
1: Kalau Judika...
0: Oh, Judi.
1: Aku yang tersakiti.
0: Oh, enggak masuk, Ibu. Kalau Judika
1: oh,
0: ya.
1: Oh, enggak masuk lah. Apa yang masuk?
0: Terlalu baru, Ibu. Ada apa ya? Lagu 2000-an itu ada ST12 mungkin atau Samson mungkin atau Sheila on 7 atau apa ya? Banyak ya tahun 2000.
1: Sheila on 7 itu yang apa ya?
0: Apa?
1: Yang nah, itu loh.
0: Apa? Anugerah Terindah? Atau apa?
1: Yang selingkuh itu loh.
0: Apa, Ibu?
1: Aku anu
0: yes, gak ya.
1: Tahu kalau Sheila on 7 itu apa ya?
0: Apa? Atau Dan. Atau pet- oh, Dan. Baik. Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya tadi saya dengar itu Mbak Uma. Maklik itu Mbak Uma.
0: Oke, okay, baru ngelilir ya.
1: Kalau yang selebihnya nggak tahu.
0: Tadi ada Bu Riri, ada Bu Endang di Sukoharjo.
1: Oh ya, nomor satu siapa?
0: Nomor satu tadi Bu Endang.
1: Oh, Bu Endang Sukoharjo. Terima kasih sapaannya Bu Endang tiga-tiganya pokoknya.
0: Iya.
1: Ah, Bu Riri. Terus Bu Yuni, Bu Hajah Sri, Mbak Oma tadi, terima kasih ya, saya muncul ini Pak single kembali. Terus ada bestiku, ayo muncul.
0: Siapa? Bu
1: siapa?
0: Bu Wonosobo ya.
1: Terus ada Mbak Siti, Mbak Citra, Wawah. Terus ada Pak Benny, Pak Chris.
0: Iya.
1: Terus ada ubur-ubur ikan lele. Belum keluar toh?
0: Belum, belum, Ibu.
1: Biasanya nomor satu.
0: Iya, kesalip tadi kayaknya.
1: Ya nanti pokoknya kalau keluar okay. Pak single nih.
0: Oke, siap.
1: Terus Mas Bima, Mas Faiz. Itu suaranya Mas Faisal sama Mas Hanan itu sama loh.
0: Hampir sama ya. Iya, iya.
1: Tadi kan sudah keluar.
0: Sorry. Oh, siang ya.
1: Enggak.
0: Oh, kapan malam. Ibu? Oh, malam kemarin.
1: Enggak. Tadi lo.
0: Oh, tadi. Sore, oh, tadi sore. Sore. Oh, tadi sore. Iya, iya, iya.
1: Oh, sudah pulang ya?
0: Sudah pulang. Enggak oh, iya. Ditemenin saya, Ibu.
1: Jangan takut, ini banyak ibu-ibu yang menemani.
0: Iya, terima kasih.
1: Termasuk saya.
0: Terima kasih sampai.

0: nanti akhir siaran ya Ibu ya. Terus buat siapa lagi Ibu?
1: Sampai akhir. Terus Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti, Bu Ginem, Pak Tri, ayo. Nggak digandoli loh Pak Tri.
0: Takut digandoli.
1: Terus kok nggak keluar, biasanya nomor satu.
0: Biasanya nomor satu.
1: Terus Pak Sardi. Pak Sardi ya belum keluar toh.
0: Belum, belum.
1: Ayo keluar Pak Sardi, jangan melukis melulu loh.
0: Pelukis ya.
1: Terus Bu Bunda Tifa, Mbok Na. Terus ada Bung Lace.
0: Mojo Songo.
1: Makasih, ayo muncul. Terus buat Mas Hanan. Jangan ngantuk ya.
0: Siap, Ibu.
1: Ada temen ya.
0: Rame di sini Ibu, ada wayang orang soalnya.
1: Oh iya,
0: hari Selasa ya.
1: Hari Selasa.
0: Oke.
1: Biasanya itu Mas Manggala ya.
0: Iya, betul. Oke, Ibu.
1: Makasih. Tak tunggu lagunya ya.
0: Siap, sudah saya antrikan.
1: Jangan pamartik.
0: Siap.
1: Kayak Mas Sanu. Siapa? Itu panatik sekali
0: lu. Lupa ya. Oke, okay, Bu.
1: Mas Inov.
0: Mas Rifki ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Elisa di Pajang ya. Terima kasih. Sudah menjadi penelpon ya, dan kita terima penelpon lagi. Ada siapa ini di balik Bu Elisa ya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam. Alhamdulillah. Iya. Gimana ini kabarnya Bu Menti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat Ibu, alhamdulillah selalu sehat juga.
2: Sembodrone Pajang ini medun-medun tak tunggu.
0: Iya.
2: Tak tunggu loh, medun-medun.
0: Diantri ya Ibu ya. Iya. Baik, Bu Menti, ini ada temanya di dekat rumah Bu Menti mungkin ya, ada mungkin tempat jualan atau mungkin usaha kecil yang sering Ibu datangi nih. Apa ini, Bu Menti?
2: Nah, apa ya, sayuran tuh.
0: Oh, sayur. Sayur mentah atau sayur matang?
2: Sayur mentah.
0: Oh, sayur mentah. Berarti
2: deket rumah.
0: Oh, deket rumah ya. Yang keliling gitu ya, atau mungkin yang ada tempatnya gitu?
2: Yang keliling belum ada.
0: Oh.
2: Deket ini ada keluar.
0: Berarti yang deket rumah ya ada.
2: Yang
0: ini
2: mateng ya ada, tapi saya jarang beli.
0: Baik, oke.
2: Sering masak sendiri.
0: Oh, sering masak sendiri. Iya, lagunya apa ini, Ibu? Indonesia 2000
2: sampai. Kalau selimut tetangga masuknya.
0: Apa?
2: Selimut tetangga.
0: Selimut tetangga enggak masuk, Ibu.
2: Apa itu? Enggak masuk.
0: Republik ya? Oh, masuk Republik. Ibu. Masuk. Mepet-mepet ya. Enggak apa-apa.
2: Ya, mepet-mepet.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya, buat tadi Bu Endang, Mbak Rere, Mbak Oma, Sembodrone, Pak Jarno, Ben Lebuna, Pak Ece terus Ben Lebuna. Ketawa ini dia. Terus Mbak Sandi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mbak Nah, Bu Ginem, Bu Yuni.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Nini Adi Suman, Mbak Tanti, semua menutup tanpa terkecuali. Mohon maaf yang belum disebut ya.
0: Buat semuanya dan saja ya.
2: Yang situ yang belakang semuanya.
0: Oke. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentik ya di Kepatihan ya. Dan kita baca WhatsApp dulu, ada siapa ini? Ada Bu Endang ya. Oh, tadi sudah masuk ya. Enggak apa-apa. Saya bacakan ya. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, sehat selalu, Ruang Rindu, antri lagu yang tadi The Massive. Salam buat Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Rere, Bu Tanti, Mbak Citra Muamah, Bu Ajasri, Pak Kris, Mas Andi di Batam, Mas Andrian, Mas Bima, Mbak Dewi, dan semuanya saja. Jangan ngantuk, nanti pulangnya hati-hati, nggih. Terima kasih. Sudah ada telepon lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mas Mori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam.
3: Barenganan yang imut-imut ya, unyu-unyu.
0: Unyu-unyu ya.
3: Gembel sendiri.
0: Oh iya, ditinggal pulang saya sama Faisal.
3: Oh Faisal. Tapi Faisal dia kalau baca berita boleh lah. Karena okay. Kan kalau orang Kalimantan kan dia agak... Ya agak artikulasinya iya, lumayan betul. Lah masih oh. Sehat Mas Anan?
0: Iya sehat Mas Andi, tiba-tiba ya langsung ya.
3: Iya,
0: Mas Andi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, kemarin Batam ada kejadian 3 fenomenal loh.
0: Oh ada apa ini Mas Andi?
3: Mati lampu, mati air, mati internet.
0: Oh di Batam? Semuanya?
3: Iya, tiga elemen.
0: Iya.
3: Awalnya dari listrik.
0: Iya listrik. Akhirnya ke kalau internet di, juga.
3: Iya, kalau di Surakarta gimana? Mati aman, listrik aman. Air? Enggak, kalau mati listrik air nyala.
0: Air nyala, tetap kalau di tempat saya ya. Kalau di tempat saya ya.
3: Iya, internet nyala juga.
0: Iya, internet enggak sih.
3: Oh, kalau mati lampu internet mati juga ya?
0: Kan enggak ada listriknya untuk nyalain itunya alatnya.
3: Enggak, tapi kan itu dia lewat satelit. Kalau dulu lampu mati, HP tetap nyala loh.
0: Oh, ininya ya, HP ya? Internet, sinyal maksudnya ya. Internet sinyal HP ya?
3: Iya.
0: Oh iya, masih nyala kalau di sini.
3: Kalau di Batam enggak.
0: Mati semua berarti ya?
3: Mati lampu, itu sinyal internet mati Udah kayak pakai kabel gitu, padahal nggak satelit kan?
0: Iya, tapi mungkin pemancarnya itu yang mati juga, mati lampu juga, bisa juga.
3: Iya, lucu ya zaman sekarang. Katanya sih maaf, pengaruh AI katanya. Cuma nggak tahu juga lah.
0: Waduh.
3: Temanya apa Mas Anan?
0: Temanya Mas Andi di dekat rumah Mas Andi atau ya mungkin di dekat tempat tinggal Mas Andi itu ada mungkin usaha kecil yang sering Mas Andi datengin mungkin apa ada. Atau mungkin warung makan atau mungkin laundry nih Mas Andi.
3: Ada dia warung kelontong gitu.
0: Oh, warung kelontong. Kenapa itu sering ke situ? Beli apa Mas Andi?
3: Karena lebih dekat. Kalau yang market-market itu kan dia agak jauh ke jalan raya. Gitu. Jadi kalau untuk yang lebih dekat kalau malam kan lebih mudah dijangkau.
0: Oh, iya. Warung kelontong ya berarti ya.
3: Iya, ada jual maaf. Pokoknya warung-warung kecil lah gitu.
0: Warung kecil ya, UMKM kecil ya.
3: Iya, beda sama di Solo. Kalau di Solo kan angkringan.
0: Iya, gitu. Di sana enggak ada ya?
3: Angkringan ada tapi jauh.
0: Oh,
3: ada.
0: Oh, jauh.
3: Mungkin sekitar setengah jam lah baru sampai.
0: Waduh, jauh banget ya.
3: Iya, jauh itulah makanya.
0: Okay, baik. Lagunya apa ini Mas Andi?
3: Indonesia tahun berapa?
0: Indonesia 2000 sampai 2010-an.
3: Oh, pengen dengerin inilah. Apa ya?
0: Apa?
3: Dadali, udah lama enggak denger Dadali.
0: Dadali, oke. Okay. Yang apa
3: di
0: ini?
3: Di saat
0: aku mencintaimu?
3: Di saat aku sendiri ya?
0: Di saat aku sendiri.
3: Oh. Di saat aku sendiri ya, apa?
0: Di saat aku sendiri ya, coba nanti saya carikan deh. Di saat sendiri ya.
3: Oh. Iya, di saat sendiri ya. Pokoknya ada di
0: sendirinya ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
3: Tapi ini bukan nyindir Mas Anan loh.
0: Oh, iya.
3: Ini lagu nanti.
0: Iya. Iya rame kok di sini. Saya enggak merasa kesepian ini di sini.
3: Iya, Mas Anan gitu loh. Iya, salam buat Mas Anan. Tapi sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar ya.
0: Amin, terima kasih Mas Andi juga nggih.
3: Amin. Diaminin sama Bu Menti itu.
0: Amin, terima kasih.
3: Bu Ginem udah masuk?
0: Bu Ginem belum.
3: Oh, belakangan.
0: Belum ngelilir Bu Ginem.
3: Iya, belum ngelilir ya. Terus buat Mbak Rere udah masuk?
0: Mbak Rere sudah.
3: Oh, keren ya. Bu Potri,
0: iya.
3: Pak Moladi, Pak Benny, kiasan gede, pakir tiba-tiba ini. Oh ya, spesial buat Ling-Ling ya. Ling-Ling, terus buat Bu Endang, Bu Modesta, Bu Elisa. Pak Kris udah masuk ya?
0: Pak Kris tereng, belum.
3: Oh iya ya, berarti mungkin lagi itu dia main organ. Itu Pak Kris di rumahnya banyak alat-alat musik.
0: Iya, anu ya, apa... penyanyi ya.
3: Iya. Kan orang rumahnya anaknya kan penyanyi. Terus salam buat semuanya lah. Oh ya, Puja, Kak Puja udah masuk ya?
0: Kak Puja belum.
3: Oh, sebentar lagi deh. Dia enggak boleh dengar Mas Andi ya. Terus Pak Irwan, buat semuanya lah Mas Anan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Iya, spesial buat Kak Puja, dia enggak suka lagu Papua, sukanya Indonesia deh.
0: Siap.
3: Iya, saja. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Hana.
0: Selamat malam Muti Yuni.
4: Wah, saya meh nganu loh Mas, meh ngetek ireng.
0: Meh menyerah.
4: Ndak ngetek ireng tadi Mas Joko Bagong tadi.
0: Oh, gitu.
4: Ono wae ngetek ireng. Lutung to Mas.
0: Iya.
4: Mutung.
0: Mutung. Bukan ya, lutung, tadi, mutung.
4: Iya. Iya, meh mutung.
0: Oke. Okay. Yuni tapi sehat nggih, Uti Yuni ye.
4: Pangestunipun Mas, Mas Janan juga sehat.
0: Nggih Bu, selalu sehat. Oke. Okay. Uti, di ruang rindu malam hari ini kita ada tema ini. Temanya kalau tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar Uti Yuni mungkin ya, di sekitar rumah yang sering paling sering didatangi Bu itu apa?
4: Anu Mas, anu di depan rumah saya itu namanya Mbak Lis. Itu jualan, tapi saya tinggal anu kok Mas. Di apa telepon, Mbak, masak apa gitu.
0: Iya.
4: Masaknya Jawa-Jawa Mas. Jadi nak saya selera ya minta gitu aja. Nanti diantari ya, diantar kok Mas.
0: Siap antar ya.
4: Iya, soalnya banyak pekerjanya lah.
0: Oh, gitu.
4: Tapi di depan rumah kok Mas, jadi ya gampang aja.
0: Jadi tinggal WA ya, nggak perlu datang ke situ ya.
4: Nggak, nanti diantar. Soalnya tahu anak budi kan wis tuwa gitu.
0: Iya. Biasanya Uti ini paling suka, paling cocok ya, itu masakan apa ini?
4: Masakan Jawa buntel Mas, perso buntel.
0: Buntel nggih.
4: Okay. Buntel. Itu loh Mas, dari daun talas itu loh. Terus yang dalamnya ada bumbunya gitu.
0: Oh, sate buntel bukan? Bukan ya?
4: Bukan.
0: Oh,
4: buntel bukan. Itu daun talas. Yang dalamnya ada bumbunya itu loh Mas, bumbu kelapa.
0: Oh iya, seperti ini ya.
4: Gereh, dikasih petai, macam-macam itu loh Mas.
0: Oke, iya, buntil ya, buntil.
4: Iya, kacang-kacang yang aneh-aneh Mas, anu sambal goreng lompong.
0: Oh, iya, yang gak umum ya sebenarnya.
4: Iya, masakan Jawa-Jawa pokoknya, bukan yang masakan itu sekarang, apa. Ya. Eropa
0: ya.
4: Enggak suka.
0: Baik. Oke. Okay. Bu Yuni, lagunya apa ini, Ibu?
4: Anu Mas, kalau Once enggak boleh, Mas.
0: Once boleh. Yang apa itu?
4: Oh. Yang ya Dialova atau
0: Dialova.
4: Biasa?
0: Itu Dialova masuk.
4: Iya, yang masuk enggak Mas?
0: Masuk Dialova.
4: Oh iya, Dialova lama loh Mas itu orang.
0: Iya, lama. Iya. Salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
4: Salamnya tadi ada Bu Elisa ya Mas. Ada Bu Tanti belum ya Mas ya, Tanti ini tadi.
0: Dereng.
4: Belum. Ada Mbak Rere. Pak Kris juga belum ya Mas
0: Pak
4: ya.
0: Pak Kris belum.
4: Terus apa Pak, paling mersani wayang ya ini.
0: Oh iya kan, mungkin ya.
4: Iya. Saya juga anu ndelok kok Mas dari sini.
0: Live-nya ya Ibu ya.
4: Iya toh di YouTube itu kan
0: iya, live di YouTube.
4: Tapi
0: ya.
4: Anu Mas tak tinggal besok-besok nah anu tak setel lagi.
0: Oh gitu. Iya sih enaknya
4: pokoknya
0: gitu ya.
4: Pokoknya saya ndelok Mas Ali Marsudi sudah keluar ya. tak ganti situ.
0: Dilanjut nanti
4: Pak
0: ya.
4: Pak Joko, yang ada Pak Babong.
0: Iya, iya.
4: Dan semuanya aja ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
4: Mm-hmm. Untuk Mas Danannya.
0: Iya.
4: Sugeng tugas.
0: Iya.
4: Pokoknya sehat selalu Mas.
0: Amin amin.
4: Tuhan selalu memberkati amin. Mas Danan beserta keluarga.
0: Amin. Ibu Yuni juga ya.
4: Iya Mas. Okay. Amin.
0: Amin.
4: Mas Mas. Ya. Nggak pulang ke anu?
0: Belum.
4: Ke Jawa
0: Ibu.
4: Timur.
0: Belum. Mungkin habis Lebaran mungkin ya.
4: Waduh, yo salam.
0: Masih lama ya. Iya.
4: Ya sudah Mas.
0: Oke, okay, terima kita kasih. Ke... Selamat malam Uti Yuni. Oke,
4: selamat malam.
0: Oke, okay. Terima kasih Uti Yuni ya di Kabupaten Semarang. Dan kita baca dulu WhatsApp ya. Ada dari Mas Hanan, sehat terus ya. Ini dari Early Morning ya di Kaliurang. Apa ini Early Morning? Surya ya mungkin ya. Surya ya di Kaliurang mungkin ya. Kalau aku suka tumis toge, ada cacahan cabai merah. Itu sedep dan ngangeni loh Mas. Wah ini. Tapi yang dibahas ini sebenarnya warung ya, warungnya ya, bukan makanannya ya. Lagunya Noah Separuh Aku, siap. Salam buat yang pendengar di Solo semuanya. Terima kasih Mas Surya ya. Ada lagi dari Bunda Sri ya di Solo, Bunda Jasri di Solo, di Semanggi ya. Putarkan Matahariku dari Agnes Monica. Terima kasih. Salam kanggem Bapak Murdo Kusumo di Ngayogyakarta, Bu Yuni, Pak Kris, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Mbak Rere, Bu Tanti, Bu Endang, Pak Teguh, dan semuanya saja di Pro 1 Surakarta. Oh iya, dari untuk Pak Bapak Tri juga ya. Oke, dan oh kita terima penelpon selanjutnya ya. Sudah dari jauh ini ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kak Puja di Bintuni Papua.
5: Iya, siap.
0: Jauh-jauh ya.
5: Tadi subuh telepon masuk, tapi ya sedikit sudah. Tidak iya. Usah dibahas lagi nanti jadi tidak tidur malam lagi.
0: Iya, lebih baik saya angkat dulu ya ini Kak Puja. keburu tidur.
5: Iya, ya. Tidak menjadi masalah. Mm-hmm. Kanan, apa kabar?
0: Baik, baik. Kak Puja, gimana ini kabarnya? Kok serak-serak ini?
5: Aduh, serak-serak karena ini. Asap, dan tadi ya? Pagi tuh mati hujan.
0: Oh, hujan?
5: Pergi kerja. Iya, kau hujan deras, tapi ya saya sampai di ruangan langsung hujan turun. Besar. Hujan deras.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Berarti asapnya juga turun ya harusnya ya, Kak Puja ya?
5: Iya, justru hujan besar turun. Ini asap
0: asap sudah mulai hilang,
5: menghindar. Karena dia takut hujan, dia tidak bisa lawan hujan. Hujan kalau turun langsung dia minta nasi.
0: Iya, oke, baik.
5: Oke.
0: Kak Puja, ini ada tema ini, temanya tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya di sekitar rumah Kak Puja ini. Ini yang paling sering didatangi ini apa ini, Kak Puja?
5: Apa lagi nasi kuning. Terus mereka suka jual-jualan kayak makanan-makanan ringan, minyak. Pokoknya makanan-makanan ringan, dan lain-lain. Karena biasanya kebetulan biasa di rumah itu mamaku juga jualan kayak jus begitu.
0: Oh gitu.
5: Mama kan jual just jus, pokoknya kalau yang pakai topping itu biasa 5.000 atau 10.000 satu kali. Mama pergi kerja, dipergi mengajar kan, dinas mengajar siang. Mama panggil saya bilang tolongnya lihat deh nanti yang ini deh saya kasih tahu. Kaget begini. Anak kecil atau beli buat anak kecil tipu saya. Sablong ini berapa biasa? Kalau nenek kan mereka panggil mama kan nenek. Nenek kalau jual biasa berapa? Ah, biasanya 1.000, 2.000 yuk kak. Saya kasih lagi bagus kak. Pas dikasih uang, saya kasih kembali lebih. Macet. Mama datang langsung mama tanya begini, aduh Tuhan, kok kalau jual sepuluh jualan yang ada saya yang rugi. Kau pergi sewi. Memangnya setahu kau mau punya jualan. Jadi pikirkan saya juga sering jualan, tapi bukan jualan makanan. Saya jualan kayak pembalut, kesehatan, pulsa. Pokoknya jual kalau pulsa ya saya ini konter bajalan.
0: Semuanya ya.
5: Semua saya bisa jual, makanya dari hasil itu saya bisa jalan-jalan ke Jawa.
0: Wah, luar biasa ini. Entrepreneur ini, Kamboja ini ya.
5: Iya, benar dan betul. Sekarang aja banyak teman-teman suka pesan pulsa, itu pun ya biasa karena saya pakai Brimo jadi.
0: Oke. Oke.
5: Oke, bagaimana?
0: Kamboja ini lagunya apa ini, Kamboja?
5: Aduh, lagunya saya ikutan saja berhubung semua berakhir toh. Nah, lagunya ikutan saja. Siap. Salamnya mewakili Bu Wigati, Ibu Kinam, Bu Elisa, Ibu Yuni, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali. Oh ya, buat Patri. Patri itu kalau di salam itu satu kabupaten, kelurahan, RW, RT.
0: Dia sensus.
5: Tadi malam itu saya dengar ke Anan, saya tertawa sempur sakit-sakit.
0: Iya.
5: Tapi bisa hafal juga ya, banyak. Saya sebenarnya mau bisa, tepat kasihan kan masih ada hari esok tau. Tapi biar sudah masing-masing orang dengan dapat tiap-tiap kan.
0: Oke
5: lah. Anan, karena bersama all crew yang lagi bertugas, sukses selalu ya. Pulang hati-hati sampai di penghujung acara, sampai di rumah juga dengan selamat. Terima kasih Kehanan.
0: Terima kasih. Kita
5: pamit dulu. See you, dadah bye-bye.
0: See you, dadah bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua ya. See you, dadah bye-bye. Ubur-ubur ikan lele. Pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu ya, di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita terima penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Hanan yang ganteng.
2: Wah, terima kasih.
3: Koret-koretan.
2: Koret-koret ini ya, menjadi penelpon terakhir ini. Tumben Bu Modesta ini ngelir-lir ya.
3: Iya. Temanya apa?
2: Nah, temanya ini kalau di dekat rumah Bu Modesta ini ada mungkin tempat jualan atau mungkin usaha kecil ya yang paling sering didatangi Bu Modesta ini. Apa ini, Bu?
3: Oh, kalau tempat saya itu yang lewat aja, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Ibu-ibunya sibuk, enggak ada warung.
2: Oh, enggak ada warung.
3: Yang lewat itu apa?
2: Tukang sayur kalau, ya, biasanya ya.
3: Bakso yang sudah masak itu bakso. Kadang-kadang mie kalau malam.
2: Oke, baik. Untuk lagunya sudah penuh, Ibu.
3: Nanti Mas, kalau jazz musik aja. Pilihkan yang Yunisara, pilihkan yang bagus ya.
2: Oke, coba nanti saya cek dulu ya, Bu.
3: Jazz musik kan bebas.
2: Iya, bebas.
3: Salamnya untuk ibu-ibu yang tersayang, monitor Pro 1. Ya.
2: Iya.
3: Enggak usah saya sebut ya. Salam sehat selalu.
2: Amin.
3: Semangat ibu-ibu. ini saya dapatnya koretan. Nanti kalau saya sebut satu-satu, kasihan Mas Hanan ya. Enggak bisa baca ya. WA. Ya, selamat malam ya, Mas.
2: Oke,
3: selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Mas.
2: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati ya. Dah.
2: Terima kasih Bu Modesta. Selamat malam.
3: Sama-sama.
2: Ya, terima kasih Bu Modesta ya di Jaten menjadi penelpon terakhir kita ya. Dan kita baca dulu yang ada di WhatsApp, sudah ada WhatsApp ini dari Bu Nah ya di Pasar Legi. Malam Mas Hanan, sehat ya, tetap jaga pola makan dan imun ya. Tetap semangat Mas, kalau masih ada waktu minta lagu Menepis Bayang Kasih. Coba nanti ya, Rita Effendi. Lagunya kayaknya enggak ini ya, enggak cocok ya untuk 2000-an ya, 2000 sampai 2010-an ya. Salam sehat, salam rehat untuk Bu Dini, Bu Mentik, Bu Sri Hartini, Bu Menik Sri Hartini ya, Bu Mentik, Bu Muarsi, Bu Mulatsi, Bu Elisa, Mbak Tanti, Bu Endang, Mbak Citra Muamuah, dan semua all crew ya. Untuk Mas Hanan, selamat tugas, sukses, selalu lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Untuk tema piye ya Mas, tempatku dikupengi jualan makanan, tapi nggak pernah beli, dah bosan. Jadi ya masak sendiri aja Mas. Oke, terima kasih. Mbok Nah ya, di Pasar Legi. Terus ada lagi Bu Mentik. Oke, terima kasih jempolnya. Ada lagi dari Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Lagunya ngikut saja Mas. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Retno, Hardani, Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mbak Citra Muamuah, Bu Rere, Bu Mentik, Bu Ajasri, dan untuk semuanya saja Mas. Selamat bertugas Mas Hanan, sehat selalu, hati-hati pulangnya. Terima kasih dari Bu Endang di Cemani. Terima kasih. Ada lagi dari Cilingling ya. Harumi Yuzi ya, selamat malam Mas Kiwanan. Oke, maafin aku ya Mas, ketiduran baru bangun. Wah, ngelilir ya. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Rere, Bunda Wigati, Bunda Agustin, Pak Dekris, Pak Decuk, Om Andi di Batam. Semoga beliau selalu sehat, bahagia, amin. Terima kasih. Aku lagunya ngikut saja, Nji. Terima kasih, selamat malam. Mas Kuanan, tolong dong pilihkan lagu untuk aku. Oke, coba nanti saya pilihkan lagu ya, Harumi Yuzi. Dan terima kasih pendengar sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah WA dan gabung melalui line telepon ya. Maaf jika nanti ada lagu mungkin yang tidak keputar ya, waktunya sudah mepet soalnya ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, saat nanti pukul 23 ya akan ada jazz musik untuk menemani Anda di malam hari ya, menemani istirahat Anda. Terima kasih, saya Hanan pamit undur diri di Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi jazz musik akan menemani istirahat Anda. Tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ketika masyarakat memahami hukum, banyak konflik bisa dicegah sebelum membesar. Karena setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, bukan emosi. Literasi hukum juga menekan angka kriminalitas. Orang yang tahu batasan, tahu resiko, akan berpikir dua kali sebelum melanggar. Ia mendorong ketertiban, membentuk kebiasaan taat aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar itu penting. Dari sanalah lahir budaya sadar hukum. Budaya yang menjadikan aturan sebagai pedoman bersama. Dan ketika masyarakat sadar hukum, demokrasi tumbuh lebih sehat. Partisipasi menjadi cerdas. Keadilan tidak hanya dituntut, tetapi dijaga bersama. Literasi hukum hari ini adalah fondasi bangsa esok hari.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 FM dan 96,8 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas hari Anda di hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Pagi yang baru, vibes yang baru, harapan yang baru. Selamat pagi dan tetap semangat. Riset energi kita dan upgrade semangat. Mari jemput hari ini dengan senyuman. Surakarta Pagi Ini pendengar akan menemani aktivitas Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan untuk mengawalinya akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 110 oleh Misyari Rasid. Diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Silaturahmi bagian kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin dari Kemenag Kota Surakarta. Surakarta Pagi hari ini hadir bersama saya Riana Nisuria.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
3: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya

0: قَوْلًا.
1: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
0: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ

0: sadda.
1: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: hamba-hambaku menjadi penolong selain aku. Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?

yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitakwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahummarhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan lahiriah maupun batiniah, kenikmatan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, kenikmatan yang berupa ujian, kesusahan maupun ujian kenikmatan, keenakan yang kita terima. Ketahuilah bahwasannya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat yang ada di dada kita ini yang membuat kita memiliki satu keinginan yang baik, cita-cita yang tidak hanya fana, cita-cita yang abadi, yaitu cita-cita memperoleh kebahagiaan di akhirat. Fa insyaallah siapapun yang memiliki keinginan, bercita-cita bahagia di akhirat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia. Baliknya, siapa yang mempunyai cita-cita sebatas dunia saja, maka akhirat dia tidak dapat kecuali kesusahan, kecuali neraka jahanam. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita, mendidik dan membimbing kita di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita memperoleh keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pekan yang lalu saya telah sampaikan bahasan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu panduan adab dan akhlak harian seorang muslim karya Imam Al-Bukhari, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahmi. Dan pada kesempatan ini saya masih lanjutkan bab tentang silaturahmi, yaitu hadis yang ke-29, orang yang menyambung tali silaturahmi itu mempunyai hikmah akan dicintai oleh keluarganya. Di dalam hadis disebutkan, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra'a an Ibni Umar qal manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusia fi ajalihi
wasara maluhu wa ahabbahu ahluh. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Maghra, dari Ibnu Umar, dia berkata, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, manittaqa Rabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Wawasala rahimah, dan menyambung silaturahmi. Nusia fi ajalihi, maka akan ditangguhkan ajalnya. Wasaro maluhu, dan akan ditambahkan hartanya. Wahabbau ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Ini adalah hadis hasan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Para pendengar yang dirahmati Allah, begitu mulianya dan bermanfaatnya dan kebaikan kembali kepada mereka yang menyambung tali silaturahmi, bahwasannya orang yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan memanjangkan umurnya, akan menambah hartanya, dan dicintai oleh keluarganya. Jadi siapapun yang menginginkan panjang umur, panjang yuswa, maka hendaklah perbanyak menyambung tali silaturahmi kepada saudara-saudaranya dan siapapun yang dia kenalnya. Dan siapa yang menginginkan dimudahkan memperoleh nafkah, harta, dan hartanya berlimpah, bertambah-tambah, sambunglah tali silaturahmi. Dan siapa yang ingin dicintai keluarganya, maka sambunglah silaturahmi. Selanjutnya hadis yang ke-30, yaitu tentang berbuat baik kepada keluarga yang terdekat. Imam Al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Haywatu bin Syuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid ibn Ma'tan an al-Miqdam ibn Ma'ti karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yusikum bi ummuhatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bi aqrabi fal aqrab. Haywah bin Syuraih menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, bahwasannya ia berkata, Baqiyah menceritakan kepada kami dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'jikarib, bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian dia memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian dia memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Kemudian dia memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kerabat kalian yang paling dekat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih hadis yang telah saya bacakan tadi mengandung satu perintah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sekali untuk memperlakukan ibundanya dengan sangat baik, karena ibunya menanggung beban berat kehamilan, melahirkannya dan menyusuinya, di samping banyaknya orang yang kadang-kadang bahkan seringkali menyepelekan untuk menunaikan hak-hak ibu. Maka Rasulullah mengulang-ulang perintah di dalam hadis ini yang menunjukkan penegasannya untuk berbuat baik kepada ibunya. Masya Allah, ini adalah satu perintah yang agung, yang luhur dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban berbuat baik kepada ibundanya. Kemudian fikih hadis yang kedua, bahwasanya tidak adanya pengulangan perintah berbuat baik terhadap kerabat ini mengisyaratkan bahwasanya meskipun hak mereka kuat, namun tidak sekuat hak orang tua. Dan yang ketiga, pengulangan tindakan dan disertai penegasan ini menunjukkan besarnya perintah atas suatu perintah yang disampaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya masih tentang berbuat baik kepada keluarga yang terdekat. Hadis berikutnya, bahwasannya Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, dia berkata, Al-Khadraj bin Usman Abu Al-Khattab As-Sa'di menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abu Ayyub Sulaiman, mantan budak Utsman bin Affan, menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abu Hurairah pernah datang kepada kami pada hari Kamis malam Jumat. Lalu dia berkata, aku melarang setiap orang yang memutus silaturahmi berada di antara kami. Namun tidak ada seorang pun yang berdiri hingga Abu Hurairah mengulangi perkataannya 3 kali. Lalu ada seorang pemuda menemui bibinya yang sudah 2 tahun ia putus silaturahminya. Ia menemuinya dan bibinya pun bertanya, wahai keponakanku, apa yang membuatmu datang ke sini? Dia menjawab, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan begini dan begini. Sang bibi pun berkata, kembalilah dan tanyakan kepadanya kenapa ia berkata begitu. Abu Hurairah menjawab, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'aradu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala asyiyata kulla khamisin lailatal jumu'ah falayakbalu amala qati'i rahimin. Nabi bersabda, kata Abu Hurairah, sesungguhnya amalan Bani Adam akan dihadapkan kepada Allah setiap hari Kamis sore malam Jumat. Namun Allah tidak berkenan menerima amalan orang yang memutuskan silaturahmi. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ini adalah hadis dhaif, hadis riwayat Ahmad nomor 10272. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan fikih hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwasannya hadis ini menjelaskan keutamaan malam Jumat karena amalan-amalan diperlihatkan kepada Allah pada malam itu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya setiap orang harus memperhitungkan amalannya dan mengoreksi diri pada sore hari itu agar bisa menyambut malam Jumatnya di dalam kondisi yang terbaik. Masya Allah, ini adalah bentuk evaluasi diri pekanan di mana setiap Kamis sore memasuki hari Jumat di maghribnya, maka evaluasilah, muhasabahlah diri apa yang sudah kita lakukan selama 7 hari kemarin dan apa yang perlu untuk kita perbaiki, dan kita rencanakan kebaikan-kebaikan pada 7 hari mulai hari Jumat nanti sampai dengan kedepannya. Di antaranya adalah tentang silaturahmi, agar jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi lama tidak menyambung
terhadap kerabat-kerabat dekat kita. Oleh karenanya, saya mengajak mari kita sambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang membawa kepada kebahagiaan, kenikmatan hati kita dan juga mereka yang kita datangi. Dan Allah akan mengalirkan rizki dan juga Allah akan menambah-nambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi jelas bahwasannya hadis ini berisi pula larangan keras memutuskan hubungan kekeluargaan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya masih tentang bab berbuat baik kepada keluarga yang terdekat. Hadis Muhammad bin Imran bin Abi Layla menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, ia berkata, Ayub bin Jabir al-Hanafi menceritakan kepada kami dari Adam bin Ali dari Ibnu Umar, setiap orang yang menafkahkan harta untuk dirinya dan keluarganya dan ia mengharapkan ridha Allah padanya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya. Maka mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan. Jika ada kelebihan, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat. Lalu kerabat yang dekat. Jika masih ada kelebihan lagi, maka berikan kepada orang lain. Disebutkan bahwasannya ini adalah hadis dhaif oleh Syekh Al-Albani. Para pendengar yang dirahmati Allah, kandungan fikih hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwasannya menafkahi diri sendiri, anak-anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungan untuk dinafkahi, seraya mengharapkan pahala dari Allah, dan demi menjalankan perintahnya, itu menjadi sebab kebaikan, pahala, dan balasan baik. Kemudian, kandungan berikutnya, anjuran untuk mendahulukan kerabat-kerabat dekat di dalam bersedekah sesuai dengan tingkat kedekatannya. Maksudnya, bahwasannya yang paling dekat hubungan kekerabatannya, lalu yang paling dekat setelahnya, dan begitulah seterusnya. Jadi jangan sampai seseorang itu memberikan nafkah, memberikan sesuatu, bersedekah, dan lain-lain kepada orang yang jauh, bahkan orang yang tidak termasuk di dalam nasab ataupun kerabatnya, sementara dia membiarkan orang-orang terdekatnya. Jangan sampai seseorang berbuat baik kepada orang lain, tapi dia tidak baik kepada adiknya sendiri, kepada kakaknya sendiri, apalagi melupakan orang tuanya. Maka sungguh ini terbalik alias salah. Maka berikanlah sekiranya ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang fakir, miskin, dan membutuhkan sekali, dahulukanlah mereka daripada kepada orang lain. Baru setelah mereka, kita perhatikan, kita berikan nafkah, sedekah, baru kemudian yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sedekah kepada kerabat itu lebih utama nilainya daripada sedekah kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hadis yang ke-31 di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, bab tentang rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan hubungan rahim. Haddatsana Ubaidullah, Imam Bukhari meriwayatkan, Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Sulaimanu Abu Idamin
qol sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan silaturahmi. Syekh Al-Albani menyebutkan ini adalah hadis dhaif. Kandungan di dalam fikih hadis ini bahwa rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan itu dapat menyebabkan kekeringan, terputusnya rizki, dan binasanya suatu umat. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi akibat apabila budaya silaturahmi yang dimiliki masyarakat itu putus, orang hidup individual, tidak memperhatikan orang lain, terlebih kerabat-kerabat dekatnya, terlebih orang tuanya, maka akibatnya tidak hanya buruk untuk dirinya sendiri, tetapi keburukan akan menimpa kepada masyarakat, kepada bangsa itu, berupa terputusnya rezeki dan binasanya suatu umat. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa membaca betapa orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang modern di kota-kota besar, contohnya di kota-kota metropolitan, megalopolis, yang mereka hidup individual, banyak ditemukan bahkan orang tua yang dia dalam keadaan tidak terurus dan sampai kemudian meninggal di apartemen-apartemen karena anaknya tidak menyambung silaturahmi dan membiarkan orang tuanya hidup sendiri. Dan ternyata fakta menunjukkan begitu banyak terjadi keadaan seperti itu di negara-negara yang katanya adalah negara maju. Semoga negara kita, bangsa kita, Indonesia yang kita cintai ini, yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mereka tahu tentang kewajiban dan hikmah daripada silaturahmi ini, sehingga orang-orang terdekatnya terjaga dari kemungkinan-kemungkinan buruk, dan secara meluas masyarakat pun menjadi baik, terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya hadis yang ke-32 yaitu bab dosa orang yang memutus silaturahmi. Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, dia berkata, Al-Lais menceritakan kepadaku, ia berkata, Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku, bahwa Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadanya bahwasanya ia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah peringatan keras terkait orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi jangan merasa soleh, pendek kata, jangan merasa soleh orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, yang rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, tetapi dia memutus tali silaturahmi kepada keluarganya. Maka ketahuilah,
surga bukan tempatnya. Karena Rasulullah mengancam tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Dan ini adalah hadis yang sahih. Jadi besarnya dosa orang yang memutus hubungan kekeluargaan karena ia tidak akan masuk surga. Imam Nawawi dan lainnya mengatakan tidak masuk surga kadang diartikan untuk orang yang menghalalkan perbuatan memutus hubungan kekeluargaan. Dan kadang-kadang juga diartikan dengan tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi beberapa hadis yang telah saya bacakan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari terkait panduan adab dan akhlak harian seorang muslim, dan khususnya pentingnya menyambung silaturahmi. Semoga kita termasuk umat kasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga hubungan tali silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi manakala renggang ataupun terputus, dan bersegeralah karena tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Fa insyaallah dengan menyambung silaturahmi Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan rezekinya, panjangkan umurnya di dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mau menerima nasihat yang baik. Mohon maaf atas hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakai kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru. Karena kemarin tanahnya naik turun.
2: Jadi Pobdas ini bukan warung, bukan toko. Dia sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani satu desa satu, agar tepat sasaran.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Pemerintah mematangkan kesiapan koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran bantuan bersubsidi agar tepat sasaran. Hal itu dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo kemarin.
2: Karena semua produk subsidi nanti di sini, di koperasi desa, bantuan pangan, ya, beras subsidi, pupuk subsidi, LPG 3 kilo subsidi, subsidi untuk beasiswa, subsidi untuk mahasiswa yang kuliah, itu di sini semua.
3: Menjelang peluncuran resmi koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan fasilitas operasional di daerah. Saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, fasilitas ini merupakan infrastruktur resmi negara untuk menyalurkan pupuk, gas, hingga bantuan sosial secara eksklusif bagi warga setempat.
2: Bantuan semua ada di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Kopdas ini bukan warung, bukan toko. Dia sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani satu desa satu, agar tepat sasaran. Karena menurut riset, bantuan-bantuan itu separuh nggak tepat sasaran.
3: Kehadiran fasilitas penyalur subsidi yang terpusat ini rupanya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah seorang warga Desa Bentakan, Yulia, mengaku sangat terbantu karena koperasi tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.
4: Sangat membantu masyarakat kecil. Seperti beras, beras kan di luar mahal, Mbak. Sini sangat membantu. Minyak, semua ada, Mbak, di koperasi ini. Sangat membantu masyarakat kecil sekali.
3: Kunjungan peninjauan di Kecamatan Baki ini turut dihadiri Menteri Perdagangan, Gubernur Jawa Tengah, dan Direktur Utama Perum Bulog. Pada kesempatan tersebut, warga juga menerima bantuan beras premium serta voucher belanja khusus untuk bertransaksi langsung di koperasi desa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Langkah penghentian pengerjaan pipa tersebut diambil untuk meredam kekhawatiran para petani terkait ketersediaan air irigasi pertanian dan menjaga kondusivitas wilayah.
5: Kebijakan dari Pak Direktur Utama itu dihentikan, tidak dilanjutkan.
6: Udam Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar mengambil langkah responsif dengan menghentikan proyek penggantian dan perbaikan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Keputusan tersebut diambil usai puluhan petani asal Pancot, Kelurahan Kalisoro mendatangi kantor Kecamatan Tawangmangu untuk menyampaikan kekhawatiran terkait potensi berkurangnya pasokan air irigasi petani serta aliran Sungai Samin di wilayah Matese. Direktur Teknik Pudam Tirta Lawu Karanganyar Suparno menjelaskan pengerjaan di lapangan sebenarnya hanya sebatas penataan elevasi pipa lama guna memperbaiki efisiensi aliran air tanpa ada penambahan debit air baru maupun penyedotan air sungai. Namun, demi mengedepankan pelayanan publik yang harmonis serta mencegah terjadinya benturan sosial dengan masyarakat, manajemen Pudam Tirta Lawu memilih untuk mengikuti aspirasi warga dan menghentikan proyek tersebut.
5: Ya, kita harus berpikir lebih lebar. Tidaknya kita itu pelayanan air bersih di Kabupaten Karanganyar. Kami pun juga di Kabupaten Karanganyar banyak beberapa, seperti petani dan lain-lain, jangan sampai Pudam ini ada benturan dari pihak manapun, lebih-lebih dari petani di saat-saat seperti ini.
6: Guna memastikan transparansi di lapangan, pihak manajemen BUMD tersebut juga telah mengajak jajaran kepala desa serta perwakilan warga untuk mengecek langsung titik lokasi pengaliran air di kawasan Pancot. Suparno menegaskan jajaran direksi berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak demi menjaga iklim Karanganyar yang aman, kondusif, serta guyub rukun.
5: Nah, akhirnya yaitu saya sampaikan keputusan terbaik ini kita harus ngomong semuanya, tujuannya membuat Karanganyar ini Karanganyar yang aman, dinamis, guyub rukun itu saja.
6: Meskipun pengerjaan pipa dihentikan, Pudam Tirta Lawu Karanganyar kini tengah menyusun langkah alternatif agar pemenuhan kebutuhan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kabupaten Karanganyar tetap terlayani secara optimal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun 2026 Kodim 0728 Wonogiri kemarin resmi dibuka di Dusun Mangli, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Berbagai program baik fisik maupun non-fisik dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat setempat.
7: TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Wonogiri.
8: Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026 di Dusun Mangli, Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri secara resmi dibuka, ditandai dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Bupati Wonogiri Setyo Sukarno. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa

0: pembangunan fisik berupa rabat jalan yang menghubungkan Desa Giriwarno dan Desa Selorjo Kecamatan Girimarto, didukung sepenuhnya dengan anggaran dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten Wonogiri, dan tentunya swadaya masyarakat.
1: Pelaksanaan TMMD menjadi satu program yang terintegrasi dan berkontribusi nyata dalam membangun seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri yang semakin baik, menembus titik-titik pelosok wilayah untuk menjadikan Wonogiri semakin berdaya saing, maju, dan sejahtera.
0: Pelaksanaan TMMD menjadi satu program yang terintegrasi, berkontribusi nyata dalam membangun seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri yang semakin baik, menembus titik-titik pelosok wilayah untuk menjadikan Wonogiri yang semakin berdaya saing, maju, sejahtera dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan.
1: Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon dan meninjau perpustakaan keliling serta pengobatan gratis. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Membuka langsung program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 Kota Surakarta tahun 2026, Wali Kota Respati Ardi berharap pembangunan yang dilakukan bisa mengurangi dampak cuaca ekstrim dan membantu masyarakat sekitar.
3: Dengan kerjasama dengan Orden Poso 735, semoga berjalan dengan tepat waktu.
4: Wali Kota Surakarta Respati Ardi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 Kota Surakarta tahun 2026 di Lapangan Penumping Kecamatan Lawean. Program ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur, terutama perbaikan saluran drainase untuk mengantisipasi musim penghujan. Pekerjaan fisik meliputi pemasangan saluran new ditch di sepanjang Jalan Kebangkitan Nasional serta perbaikan infrastruktur di Jalan Sutowi Joyo. Perbaikan drainase dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi resiko genangan saat hujan lebat, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Wali Kota Respati Ardi mengatakan pembenahan infrastruktur saat ini juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di Kota Surakarta. Melalui kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan Kodim 0735, perbaikan saluran air diharapkan mampu mengurangi dampak cuaca ekstrim.
3: Mungkin hari ini banyak sekali di ruas-ruas jalan di Kota Solo yang dalam pembenahan, saya mohon maaf atas kenyamanan yang terganggu, tetapi ini kita segerakan drainase-drainase, resapan-resapan agar supaya nanti ketika ada cuaca ekstrim hujan lebat tidak ada lagi banjir atau genangan. Ini berkat kerjasama dengan Orden Poso 735, semoga berjalan dengan tepat waktu dan masyarakat kembali bisa menggunakan dengan baik. Sekaligus dalam program TMMD ini kita ada kegiatan bakti sosial, jika ada warga masyarakat yang mohon maaf rumahnya tidak layak, kita dengan bantuan Orden Poso 735 dibenahi agar supaya warga yang mendapatkan bantuan hidup lebih layak kembali dan lebih sehat.
4: Sementara itu, Dandim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Arif Andoko Usman, mengatakan bahwa selain sasaran pembenahan saluran air, program TMMD juga turut membantu warga yang kesulitan. Salah satunya membangun rumah tidak layak huni RTLH yang berada di area pembangunan TMMD Sengkuyung Tahap 4.
5: Sasaran TMMD Sengkuyung Tahap 4 itu ada kegiatan fisik dan non-fisik sasarannya. Kalau kegiatan fisik, seperti tadi ini ada di Jalan Kebangkitan Nasional, kurang lebih ada sekitar 600 meter. Kemudian untuk kegiatan non fisik kita juga memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Nah, kemudian kita di sini juga sebagai TNI kita berusaha untuk memberikan dampak membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kebetulan kita saat ini wilayahnya di wilayah Penumpeng. Kemarin kita sambil survei juga kira-kira apabila ada warga masyarakat yang mungkin rumahnya kurang layak dan sebagainya. Kemarin kami izin ke Mas Wali dan setuju oleh Mas Wali. Nanti itu sebagai salah satu bentuk nyata. Sebenarnya ini adalah sasaran utamanya ini, tapi kita juga di sini pengen menghadirkan bahwa TNI ini memang hadir di tengah masyarakat dan kami untuk hadir mengatasi kesulitan masyarakat.
4: Selain sasaran fisik, TMMD Sengkuyung Tahap 4 juga menyasar non-fisik yakni penyuluhan bela negara, penanaman nilai-nilai Pancasila, penyuluhan anti-narkoba hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dalam rangka untuk menggencarkan literasi keluarga, TPPKK Pokja 2 Kota Surakarta menggelar lomba membaca nyaring di kantor Perpusda Solo kemarin. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengatakan kebiasaan tersebut dinilai dapat membangun komunikasi antara orang tua dan anak.
6: Membaca untuk anak-anak itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi ada tekniknya yang kita harapkan nanti anak-anak itu bisa membayangkan berada di dalam situasi di dalam buku tersebut.
7: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Surakarta mengajak orang tua

0: membiasakan membacakan buku kepada anak sejak usia dini. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu mengasah kemampuan literasi, mengembangkan imajinasi, serta membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Ajakan itu sejalan dengan kegiatan lomba membaca nyaring yang diselenggarakan kelompok kerja Pokja 2 PKK Kota Surakarta di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo Perpusda. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kapasitas literasi keluarga serta melatih para penggerak PKK di Solo agar dapat mengedukasi kaum ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak lewat kebiasaan membaca nyaring dengan teknik yang tepat. Salah satu peserta lomba membaca lantang kader Pokja 2 Kecamatan Serengan, Kelurahan Tipes Solo, yang juga mengajar di PAUD, Marni, mengaku antusias mengikuti lomba membaca nyaring untuk pertama kalinya. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus memperkaya pengetahuannya dalam mendampingi anak belajar. Sebagai guru PAUD dan orang tua, Marni merasakan langsung manfaat membaca cerita pada anaknya. Ia mengatakan pembiasaan membaca dapat membantu anak mengenal gambar dan huruf tanpa harus selalu diajarkan secara formal.
1: Luar biasa gitu ya. Karena gini, dengan kita membaca, kalau membaca nyaring sendiri ya, kan kita melihat selain anak-anak itu membaca gambar, kita kan memperkenalkan huruf-huruf yang ada di situ. Nah, kalau dilakukan setiap hari, otomatis kan anak itu akan literasinya itu akan terasa dengan sendirinya. Tidak perlu kita drilling, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C atau A, I, itu enggak. Tapi dengan kebiasaan kita membaca, membacakan untuk anak-anak, itu anak-anak sudah kayaknya udah terbiasa dan itu lebih mudah ketika kita mengajarkan literasi ke anak.
0: Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengatakan membaca nyaring bukan sekadar membacakan tulisan dalam buku. Ada teknik khusus yang perlu dipahami agar anak dapat menikmati cerita, memahami pesan, serta membayangkan situasi yang disampaikan dalam buku tersebut. Melalui cerita tentang hutan misalnya, anak dapat mengenal berbagai hewan, lingkungan, dan suasana alam, meskipun belum pernah mengunjungi tempat tersebut secara langsung.
2: Yang mengadakan lomba read aloud atau lomba membaca nyaring memudahkan anak bisa berimajinasi, bisa tahu karakter, oh hutan itu seperti ini, oh di lapangan itu seperti ini, di keramaian, di pasar itu seperti ini. Jadi anak-anak yang mungkin yang masih kecil yang belum pernah ke sana, dia jadi bisa membayangkan, berimajinasi, oh organisasi seperti ini, suasananya seperti ini, dan dia akan tahu dunia itu seperti ini ya.
0: Ia berharap lomba membaca nyaring yang diikuti kader PKK dan guru PAUD tersebut dapat menjadi sarana belajar mengenai teknik pembacaan buku yang tepat. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga memahami pengetahuan dan pesan yang disampaikan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Fokus hari ini. Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyambut gembira adanya program tersebut. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
4: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru. Karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RRI mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
4: Masyarakat Desa Tucuk mau ucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Tucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
5: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
6: Melalui kegiatan TMMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. TMMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
5: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten tahun 2026 akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Program yang akan dikerjakan selain betonisasi jalan dan talut, juga mengerjakan jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: TMMD TNI Manunggal Membangun Desa merupakan aksi percepatan pembangunan dari desa supaya kesejahteraan tidak hanya numpuk di kota. Seperti apa aksi nyata TMMD dan perubahan di daerah yang tersentuh program TMMD? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
7: Selamat pagi. Melalui TMMD TNI Manunggal Membangun Desa, satukan langkah membangun negeri dari desa. Program ini menyatukan kekuatan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal itu mengingat seperti kegiatan di Solo Raya, Boyolali, dan Sragen di tahun 2026, TMMD tidak hanya membangun jalan. Konsep ABRI masuk desa yang sekarang menjadi TNI Manunggal Membangun Desa intinya mempercepat pembangunan dari desa supaya kesejahteraan tidak hanya numpuk di kota. Salah satunya contoh nyata di tahun 2026, Sengkuyung Tahap 2 yang berlokasi di Dukung Rembes, Desa Kauman, Wonosegoro. Di tanggal 22 April hingga 21 Mei 2026 dengan menelan anggaran hingga Rp822 juta dari APBD Provinsi, Kabupaten, serta swadaya warga. Serta aksi di Sragen TMMD reguler ke-128 yang berlokasi di Desa Puro Karangmalang pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dengan sasaran pengecoran jalan 1.100 meter kali 3 meter, 10 unit jamban sehat, 5 titik TNI Manunggal Air, sumur bor, serta bedah RTLH atau rumah tidak layak huni. Dari berbagai aksi tersebut, setidaknya ada 5 jalur peningkatan kesejahteraan, mulai dari sisi ekonomi lancar, jalan bagus, dampaknya harga mengalami kenaikan atau perubahan peningkatan harga. Yang paling terasa pada kegiatan TMMD sebelum TMMD di Kauman, petani membawa susu dan sayur menggunakan sepeda motor, jalan tanah, susu tumpah, waktu perjalanan 45 menit ke pasar, namun sesudah jalan cor, waktu tempuh menjadi 15 menit. Kendaraan roda 4 atau menggunakan pick up bisa masuk, biaya angkut turun hingga 30%, dan harga jual susu naik karena tidak asam di jalan. Sementara di Sragen pendengar, adanya pengecoran, warga mengakui hubungan dengan TNI semakin dekat dan jalan menjadi baik. Dari sisi kesehatan, dari dampak bedah RTLH atau rumah tidak layak huni, salah satu warga di Desa Puro yang dulu tidaknya layak, Diri Martono mengaku dulu tidak layak, sekarang dibedah menjadi layak huni, anak tidak lagi sakit ISPA karena atap bocor. Pendengar, jamban sehat pun juga dibangun 10 unit sehingga stop BABS atau buang air besar sembarangan yang juga akan berdampak pada penurunan stunting. Selain fisik, TMMD pun juga membangun non-fisik seperti dari sisi SDM tidak kelihatan, namun untuk ke depan harganya mahal. Untuk diketahui, TMMD Boyolali dan Sragen juga melakukan penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba dan terorisme, penyuluhan pertanian dan perkebunan, pelayanan KB dan kesehatan gratis dan cek kesehatan gratis. Tak luput untuk mengurangi pengangguran, TMMD juga melakukan otomotif dan pengelasan untuk pemuda serta melakukan penguatan UMKM. Langkah tersebut tentu sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pengangguran yang tadinya nganggur akan mendapatkan skill las sehingga bisa membuka bengkel. Sebagai kekuatan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai unsur, TMMD juga menghidupkan kembali gotong royong yang mulai tergerus perubahan zaman. Demikian komentar.
3: Timnas Indonesia ditargetkan menembus peringkat 100 besar FIFA melalui peningkatan hasil pertandingan internasional. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Balai Kota Surakarta usai pelepasan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026.
8: Untuk timnas ini sekarang bagaimana bisa menembus ya angka 100 besar.
9: Peningkatan peringkat FIFA menjadi salah satu fokus timnas Indonesia untuk memperkuat daya saing di tingkat internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari setiap pertandingan yang dijalani. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, peningkatan peringkat FIFA menjadi salah satu sasaran timnas Indonesia ke depan. Menurutnya, tim perlu terus mengumpulkan poin dari setiap pertandingan internasional agar dapat menembus peringkat 100 besar dunia.
8: Untuk timnas ini sekarang bagaimana bisa menembus ya angka 100 besar? Karena kalau dari data statistik, kalau kita mau bicara Piala Dunia, ranking kita tidak boleh terlalu jauh, harus terus meningkat. Nah, ini yang kita coba 100 besar dulu di pertandingan apapun, mengumpulkan poin yang semaksimal mungkin.
9: Erick menambahkan, PSSI merencanakan pertandingan tandang bagi Timnas Indonesia pada November mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membiasakan tim menghadapi pertandingan tandang dan kandang, meskipun lokasi serta lawan yang akan dihadapi masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Erick menyebut, situasi di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pertandingan. PSSI mempertimbangkan sejumlah opsi demi memastikan keselamatan pelatih dan pemain.
8: Jadi salah satunya yang kita masih menunggu kan nanti pertandingan tim nasional di bulan November ini kita rencananya away. Supaya tim nasional kita sudah mulai terbiasa juga pertandingan home and away. Gitu. Tapi kita tunggu seperti apa, karena memang beberapa kendala di Timur Tengah hari ini cukup mengkhawatirkan. Jadi saya juga mementingkan keselamatan pelatih pemain kita. Ada beberapa negosiasi opsi apakah Timur Tengah yang sudah menjadi opsi utama kita akan revisi karena situasi.
9: Erick menegaskan, pemilihan lawan tanding juga akan mempertimbangkan peluang Timnas Indonesia memperoleh poin untuk memperbaiki peringkat FIFA. PSSI akan melihat calon lawan yang tersedia, termasuk kemungkinan menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Melestarikan batik bukan sekedar menjaga warisan leluhur, tetapi juga berani berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Perajin asal Kampung Batik Lawean Solo, Marin, mengembangkan batik ramah lingkungan dengan pewarna alami dan malam berbahan sawit, sekaligus mengolah sisa kain menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
10: Jadi mengikuti tren tapi tanpa merubah ciri khas seperti itu.
11: Di tengah persaingan industri fashion yang terus berkembang, batik tidak hanya dituntut mempertahankan tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Hal inilah yang ditekuni Maren, pengrajin batik asal Kampung Batik Laweyan, Solo. Perjalanannya mengembangkan usaha batik dimulai dengan mengenal proses jahit dan pemasaran, sebelum akhirnya merintis produksi kain batik hingga mengembangkan produk fashion dan kerajinan tangan atau craft. Sejak 2018, Maren terus mengembangkan batik cap dan batik tulis dengan ciri khas fashion wastra yang mengikuti tren tanpa meninggalkan karakter produknya. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah batik ramah lingkungan, menggunakan malam berbahan sawit dan pewarna alami.
10: Berbasis malam sawit, jadi malamnya dibuat dari malam sawit, dari tumbuhan kelapa sawit. Pemakaian malamnya jadi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Prosesnya pewarnaan alami.
11: Namun proses yang lebih ramah lingkungan bukan tanpa tantangan. Menurut Maren, pewarna alami membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pewarna sintetis. Biayanya pun relatif tinggi. Warna yang dihasilkan cenderung berupa warna-warna bumi seperti biru, coklat, dan kuning. Meski demikian, produk ini mendapat respon positif, terutama dari konsumen kelas menengah ke atas yang peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya mengandalkan bahan, Maren juga menerapkan prinsip pemanfaatan kain secara maksimal. Sisa kain dari pembuatan busana diolah menjadi beragam aksesoris, mulai dari bros, kalung, bandana, hingga gantungan kunci.
10: Tangannya harus kreatif, terus semangat terus, harus kreatif, harus mengikuti tren tanpa merubah ciri khas dari batik saya.
11: Kreativitas dan kemampuan membaca pasar menjadi bagian penting untuk menjaga usaha tetap bertahan. Maren memasarkan produknya melalui gerai di Kampung Batik Laweyan, toko oleh-oleh, hotel yang dikunjungi wisatawan, hingga bandara. Ia juga mengikuti pameran di berbagai kota, termasuk Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Medan. Dari berbagai jalur pemasaran tersebut, pameran berskala nasional menjadi salah satu momen dengan penjualan yang tinggi. Selain memperluas pasar, pameran mempertemukannya dengan konsumen dari berbagai daerah.
10: Alhamdulillah ramai, karena itu pertemuan ini, jadi pertemuan para pemimpin daerah, ya, wali kota seluruh Indonesia berkumpul di sana.
11: Untuk mengikuti pameran di luar daerah, Maren juga memanfaatkan kesempatan fasilitasi dari dinas terkait melalui proses seleksi atau kurasi produk. Kedepan, ia berharap batik yang dikembangkan semakin dikenal luas, termasuk menembus pasar internasional. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Pemerintah mematangkan kesiapan koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran bantuan bersubsidi agar tepat sasaran. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Masih ada kami untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini, Rianani Surya dan Matius Sengono siap menemani aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 9 pagi. Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami sepanjang Surakarta pagi ini seperti biasa di 081390015525. Dan nanti Anda juga bisa menyampaikan opini Anda atau komentar Anda mengenai fokus kita pagi hari ini, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui TMMD. Dan kali ini TMMD ada di Klaten. Nah, ini untuk warga Klaten, terutama untuk desa Trucuk Klaten nih, yang akan didatangi oleh para bapak-bapak TNI yang membantu pembangunan di sana. Entah apa yang dibantu, apa yang dibangun, nanti kita bicarakan ya. Kita obrolkan dengan narasumber kami nanti di Bincang Pagi di jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Dan harapan saya Anda semuanya selalu semangat, selalu bahagia, selalu happy, dan pastinya apapun yang kita hadapi di depan, seperti biasa, hadapi dengan senyuman dan keikhlasan pastinya. Saya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Surakarta pagi ini mau mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi, lama tidak bersua ini Pak Parimin, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sudah sarapan Bapak?
1: Wah, kebetulan ini roti dan kopi.
0: Waduh, mantap sekali, kekinian sekali sarapannya loh Pak Parimin. Biasanya roti sumbu begitu ya. Tapi perlu variasi juga mungkin ya Pak Parimin ya.
1: Yeah.
0: Baik, Pak Parimin, monggo silahkan mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini di Pasar Nusuan.
1: Ya, saya awali dari harga cabai besar merah, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Dari harga cabai merah yang besar itu 50.000, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Terus rawit merah namanya cabai seret itu 62.000 rupiah.
0: Masih tinggi ya?
1: Terus, masih tinggi. Mm. Terus rawit putih itu 40.000 rupiah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus cabai tampar 58.000 rupiah. Terus cabai hijau besar 32.000 rupiah. Terus yang terakhir buat lalapan hijau botol itu rawit hijau itu 40.000 rupiah. Jadi tentang cabai agak mahal sedikit ini.
0: Oke, baik.
1: Terus saya lanjut ya Mbak ya. Gula pasir per kilo 18.500, naik sedikit.
0: Iya. Yeah.
1: Terus masuk ke tepung Mbak.
0: Iya.
1: Tepung gandum itu yang curah 9.000, yang segitiga biru dan cokro itu 12.000. Terus sekarang masuk kacang ya Mbak.
0: Iya, siap.
1: Nah, kacang tanah per kilo 43.000 rupiah. Terus kacang hijau yang super 36.000 rupiah. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu 13.000 rupiah. Sekarang ya saya mau berkelana ini.
0: Baik, hati-hati Pak.
1: Iya, jalannya sekarang rame. Wah.
0: Iya, kalau jam segini anak-anak sekolah begitu ya, orang mau bekerja. Hati-hati.
1: Tapi saya bisa.
0: Nyelip-nyelip
1: bisa
0: ya Pak.
1: Mencari jalan tikus.
0: Oke, baik. Siap.
1: Saya berliku-liku masih melewat kampung-kampung.
0: Yeah.
1: Sampai ganggu ini Mbak.
0: Oke Pak, cepat sekali.
1: Rojo lele per kilo 18.000 rupiah.
0: Oke.
1: Terus yang rojo sempat itu 16.500. Terus yang sempat biasa itu 15. Yang paling ringan 14.500 Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Balik arah ya Mbak ini.
0: Siap.
1: Langsung ke Karang Panjang.
0: Oke.
1: Okay. Ngargo Yoso. Sana agak dingin sedikit Mbak. Di sana ada mentek wangi per kilo 18.500, mentek wangi maknyus itu Mbak.
0: Iya.
1: Wah, wangi banget. Itu buat makan sama sambal goreng, wah mantep buat sarapan.
0: Iya.
1: Ya, balik ke Solo ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, langsung mencuci asid, patung keris, langsung kembali ke Pasar Nusuan lagi, masuk ke mau goreng-goreng Mbak.
0: Oke, okay. Minyak berapa Pak?
1: Minyak curah yang sawit itu naik sedikit 22.000 rupiah per kilo.
0: Iya.
1: Terus yang merek Bimoli dan Sanko itu per liter 24.
0: Okay.
1: Terus yang 2 literan itu 46.000 rupiah.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang masuk ke Brambang dan Bawang Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Brambang merah per kilo 30, besar-besar itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus bawang putih 37.000 rupiah. Terus sekarang masuk Brambang Bombay Mbak.
0: Siap.
1: Brambang bombay 25.000 rupiah.
0: Mm-hmm.
1: Gula Jawa yang super itu 25.000 rupiah juga. Terus yang sedang-sedang biasa 22 gula Jawa. Sekarang terakhir Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, telur.
0: Kuningnya masih dua.
1: Dua
0: ya. Okay,
1: tapi tinggal dua butir Mbak.
0: Waduh.
1: Buat Mbak Ria satu.
0: Mas Gono satu ya.
1: Dan,
0: ya.
1: Mas Gono satu. Buat sarapan lagi Mas Gono. Yang kuningannya dua itu 25,
0: yeah.
1: Tapi dua biji. Tapi yang kuningannya satu per kilo 24.000 rupiah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya relatif murah itu.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang yang buat penutup adalah amis-amisan Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Daging ayam per kilo 39.000 rupiah.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang terakhir daging sapi 140.000 rupiah.
0: Baik.
1: Sekarang promo Mbak.
0: Siap.
1: Saudara-saudara pendengar radio RRI Pro 1, Pro 4, Pro 2 Jakarta, di mana saja dengan berada, biasakanlah belanja pasar tradisional. Biar rame pasarnya.
0: Betul.
1: Biar bagi-bagi rezekinya.
0: Betul. Siap.
1: Itu terus tempat Parimen, Solo, yeah. Jawa Tengah. Barilah beli sambal pecel, maknyus, pating garut, emping betulan, emping linjo, mete, madu, saya tunggu Mbak.
0: Komplit ya pokoknya, baik. Terima kasih Pak Parimin ya, sudah mengupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini di Pasar Nusuan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Parimin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Baik, ya dari Pasar Nusuan tadi kabarnya cabai-cabai agak sedikit mahal harganya gitu ya. Ini penggemar-penggemar pedes ini, kayak Mas Gono ini juga agak sedih nih kalau cabainya mahal. Padahal beliau tidak suka pedas. Kebalikannya. Oke, dari Pasar Nusuan sudah mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Bagaimana dengan Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo? Kami sedang berusaha menghubungi Mbak Ceni yang biasanya kalau pagi hari ini lagi OTW ngantar anaknya sekolah. Tapi menyempatkan waktunya untuk bisa mengupdate gitu ya. Bagaimana harga bahan pokok di sana? Apakah Mbak Ceni merespon telepon kami? Semoga sih ya. Itu. Dan Anda juga nanti bisa bergabung di bincang pagi kami pendengar, akan ada tiga narasumber ya yang hadir melalui Zoom. Oke, karena memang narasumbernya ini dari Klaten gitu. Jadi agak jauh kalau untuk datang ke RRI Surakarta. Ada Letkol Infanteri Slamet Hardianto SHMIP, Komandan Kodim atau Dandim 0723 Klaten. Kemudian ada Pak Sugio, Kades Trucuk Klaten. Kemudian ada Bapak Indra Prasetya Adi SEMM, Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten. Baik, apakah Mbak Ceni sudah bisa tersambung? Oke, Mbak Ceni, selamat pagi. Alhamdulillah. Mbak Ceni, selamat pagi. Langsung saja karena waktu kita sudah mepet sekali ini. Monggo silahkan.
2: Yeah, maaf sebelumnya.
0: Tidak apa-apa.
2: Menginformasikan harga sembako di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo. Ada kenaikan di harga gula pasir, Mbak.
0: Baik.
2: 1 kilo itu 18.000. Untuk harga telur itu ada penurunan. 1 kilo 23.000 dari harga 25.000. Untuk harga daging ayam itu 1 kilonya 39.000, untuk harga daging sapi 145.000.
0: Iya.
2: Untuk harga bawang merah ada kenaikan Rp1.000 per 1 kilonya. Yang super itu 1 kilo sekarang 30.000 super. Untuk bawang putih ada kenaikan juga Rp1.000 1 kilonya, 1 kilo jadi 38.000. Untuk harga terigu ada kenaikan juga. Alvarian semua.
0: Yeah.
2: Untuk harga cokro kembar kemasan itu 13.000. Okay. Untuk segitiga biru 12.500. Untuk lencana merah 11.000. Untuk dragonfly 10.000.
0: Yeah.
2: Untuk yang harga curah ada kenaikan juga. Untuk harga terigu curah 1 kilo yang tadinya 8.500, hari ini 10.000 juga.
0: Oke. Okay.
2: Untuk harga minyak, untuk minyak kita itu harga 16.000 per 1 liternya. Itu disuplai dari Bulog dan RNI, Mbak.
0: Yeah.
2: Untuk yang harga dari pasar Legi masih 1 liter 18.000. Untuk harga yang 2 liter itu 36.000 minyak kita. Untuk yang Sanko 2 liter itu masih standar, 2 liternya itu 45.000. Untuk harga Fortune 2 liter 43.000.
0: Yeah.
2: Untuk harga Hemat 1 liter itu 21.000. Untuk Sanko 1 liter itu 23.000. Tropical 1 liter itu 23.000. Untuk harga gula merah itu 1 kilo 18.000,
0: yeah.
2: Yang super itu 20.000 per 1 kilo. Untuk harga beras itu standar Mbak, C4 itu 15.000 curah, yang premium itu 16.500, yang mentik wangi itu 17.500.
0: Yeah.
2: Untuk harga minyak curah hari ini 1 kilonya 21.000. Untuk harga kacang, untuk kacang kupas, kacang bawang itu adanya yang luar itu masih sama minggu kemarin. Hari ini 44.000 per 1 kilo, sama dengan kacang tanah yang buat sambal itu 44.000 juga per 1 kilonya.
0: Sudah
2: Ya.
0: komplit ya Mbak Ceni ya.
2: Insya Allah sudah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ceni ya sudah meluangkan
2: Yeay.
0: waktunya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat,
2: Iya.
0: selamat pagi.
2: Yeay. Pagi, Mbak.
0: Baik, langsung ke perkiraan cuaca untuk hari ini. Kita mengupdate dari BMKG Jawa Tengah untuk hari Rabu 14 Oktober 2024. Untuk kota Boyolali diprediksi cerah, Klaten cerah, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, dan Surakarta cerah. Artinya perkiraan cuaca hari ini sama semuanya ya, akan diprediksi cerah. Suhu bervariasi antara 22 sampai dengan 39 derajat Celcius. Dan pendengar, sesaat lagi Pro 1 RRI Surakarta bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini proyek sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten